0: yang akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical, dengan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti ada IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 04.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, tidak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan kebanyakan pesepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya. Nah, jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda, ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai, skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursah Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya. Jadi supaya dia nggak korupsi, harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya. Jadi, percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu
17: ya. Sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu. Karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
21: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
22: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
0: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, era digital membuka ruang baru bagi penyandang disabilitas di kota Palembang. Sejumlah konten kreator disabilitas kini aktif di TikTok, YouTube, dan Instagram. Lewat karya, mereka mengedukasi, menghibur, sekaligus mematahkan stigma bahwa disabilitas tidaklah produktif. Dan pendengar ya, peluang ekonomi digital kini semakin terbuka juga bagi siapa saja, termasuk penyandang disabilitas yang mampu memanfaatkan media digital sebagai ruang berkarya dan berdaya. Komunitas Difabel Kreatif Palembang mencatat ada 25 lebih kreator aktif 2026 dengan total pengikut gabungan mencapai 800 ribu. Kontennya beragam mulai dari tutorial, vlog keseharian, review aksesibilitas, hingga komedi. Salah satu konten kreator disabilitas, Firsti Uhti Molindi, mengungkapkan bahwa semangat untuk terus belajar tentunya menjadi modal utama dalam mengembangkan kreativitas di dunia digital. Konten yang dipublikasikannya umumnya mengangkat aktivitas sehari-hari serta berupaya memberikan perspektif yang dapat mengedukasi dan juga menginspirasi masyarakat. Menurutnya, media digital tidak hanya menjadi tempat berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi wadah untuk menyuarakan semangat inklusivitas. Dan pendengar ya, berbicara tentang konten kreator, nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam dialog Palembang Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti dengan tema kita, yaitu dari konten ke cuan, peluang ekonomi kreatif anak muda Palembang. Tentunya kami mengajak Anda untuk bergabung, silakan nanti menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentunya masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, pendengar ya, kami informasikan kembali untuk Anda. Nanti pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog Palembang Menyapa dengan tema dari konten kecuan peluang ekonomi kreatif anak muda Palembang. Nanti kita akan bersama dengan Kasih Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, ada Diana Puspita SE-MSI. Lalu nanti juga akan ada pakar ekonomi Sumatera Selatan, Muhammad Rahman Bayumi ME, dan juga konten kreator payo kuliner Mutiara Rahmadona. Kami tentunya akan ajak Anda untuk bergabung, silakan menuju line telepon kami di 0711 369 977, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Tentunya juga pendengar, Anda bisa menyaksikan dialog Palembang Menyapa yang kami hadirkan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Jadi silakan tinggalkan komentar ataupun tanggapan Anda. Dan tentunya juga dialog Palembang Menyapa ini dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog Palembang menyapa di kesempatan hari ini di hari Senin 3 Agustus 2026. Pendengar, perkembangan media digital saat ini telah membuka banyak peluang baru bagi masyarakat, khususnya untuk para generasi muda. Kalau dulu media sosial hanya menjadi tempat berbagi foto atau video, sekarang platform digital justru berkembang menjadi ruang untuk membangun personal branding, mempromosikan produk, hingga menciptakan peluang usaha yang mampu menghasilkan pendapatan. Bahkan saat ini banyak pelaku UMKM yang berkembang berkat konten kreatif. Lalu pendengar, bagaimana sebenarnya peluang ekonomi kreatif di Sumatera Selatan? Apa saja potensi yang bisa dikembangkan anak muda dan bagaimana agar konten yang dibuat bukan sekedar viral tetapi juga memiliki nilai ekonomi? Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah hadir bersama kita ada Bapak Muhammad Rahman Bayumi ME, pakar ekonomi Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Rahman.
2: Selamat pagi Mbak, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Pak Rahman gimana, apa kabar?
2: Alhamdulillah luar biasa.
1: Baik, dan Pak Rahman tidak sendirian pendengar ya. Ada juga narasumber kita, konten kreator Payo Kuliner, Mutiara Rahmadona. Selamat pagi Mbak Mutiara.
3: Selamat pagi Mbak.
1: Apa kabar Mbak Mutiara?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Gimana perjalanannya, lancar tadi?
3: Lancar.
1: Baik, dan nanti ya pendengar ya, akan bergabung juga bersama kita Kasih Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Diana Puspita SE MSI. Saat ini kita masih mencoba tersambung dengan Ibu Diana. Dan pendengar, seperti biasa ya, kami juga mengajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mungkin langsung saja kita mulai perbincangan kita pagi hari ini. Saya ingin ke Pak Rahman terlebih dahulu nih.
2: Boleh.
1: Sebagai pakar ya. Sebagai pakar ekonomi kreatif. Pakar ekonomi untuk Pak Rahman. Kalau kita melihat fenomena sekarang ya Pak ya. Mm-hmm. Banyak anak muda juga yang bercita-cita menjadi konten kreator.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau menurut Pak Rahman sendiri, apakah profesi ini memang memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan?
2: Kalau menurut saya sangat ya. Ini bisa terlihat sebenarnya adanya penurunan minat generasi muda untuk kuliah. Karena kalau kita lihat penerimaan mahasiswa baru sekarang ini kan turun. Bukan cuman salah satu perguruan tinggi, tapi memang banyak perguruan tinggi. Karena kenapa generasi muda sekarang bisa menghasilkan uang itu tanpa harus kuliah. Jadi sebenarnya ini berita yang baik juga untuk orang-orang yang mungkin tidak mempunyai akses pendidikan tinggi, tapi mereka ingin mencari uang. Nah, mungkin media sosial ini salah satunya. Dan tidak cuma generasi muda, sekarang kalau kita lihat media sosial juga bisa digunakan oleh ibu rumah tangga, emak-emak, kayak gitu. Bapak-bapak juga, misalnya FB Pro dan lain-lain, itu luar biasa sekali uangnya, kayak gitu.
1: Oke, baik. Tapi kalau dilihat nih tentang ekonomi kreatif ya Pak Rahman ya, kalau perkembangannya secara umum di Sumatera Selatan saat ini seperti apa nih Pak Rahman?
2: Kalau perkembangannya menurut saya ini cepat sekali ya, akselerasinya luar biasa, karena bisa kita lihat sekarang di mana-mana hampir UMKM seluruhnya itu sekarang sudah pakai TikTok kayak gitu, apalagi yang sudah maju kayak gitu ya. Nah, namun nggak juga kita bisa katakan semuanya secara general, karena ada juga beberapa UMKM yang masih bertahan menggunakan cara-cara konvensional kayak gitu. Tapi memang kalau kita lihat dari generasi muda sekarang memang lagi berlomba-lomba untuk membangun image kayak gitu, bagaimana nanti akhirnya bisa menjadi konten kreator kayak gitu.
1: Oke, baik. Tapi bisa dikatakan bahwa konten kreator saat ini bisa dikategorikan sebagai salah satu pelaku ekonomi kreatif ya Pak Rahman ya?
2: Sangat. Mungkin kalau saya bukan seorang dosen, bisa jadi saya akan jadi konten kreator, karena nyambi pun saya masih bisa dapat cuan.
1: Yeah.
2: Apalagi kalau saya bisa benar-benar fokus ya? Kayak gitu full time. Saya rasa itu luar biasa.
1: Oke, jadi sebenarnya semua orang ya mungkin tertarik menjadi konten kreator karena peluang yang dijanjikan saat ini.
2: Yeah.
1: Mungkin saya beralih ke Mbak Tiara nih. Mbak Tiara, kalau kita berbicara ya sebagai dikatakan pemilik akun Payo Kuliner atau sebenarnya hanya mengelolanya saja atau bagaimana? Boleh diceritakan sedikit Mbak Tiara?
3: Oke. Kalau aku itu jadinya mengelola, jadi sosmed spesialis dari Payo Kuliner itu sendiri. Yalah, dari berdirinya Payo Kuliner itu, dari awalnya Payo Kuliner itu aku.
1: Awalnya kapan itu berdirinya?
3: Awalnya itu tahun kemarin. Aku tuh berawal dari internship di salah satu agensi Palembang, mm-hmm. namanya Pai Kreatif. Dia tuh punya anakan kayak Pai Kuliner, ada mm-hmm. promo dan lain-lain. Nah, aku tuh nge-handle Pai Kuliner itu. Mm-hmm. Yalah, yang Pai Kuliner itu tuh kayak akun yang mempromosikan kuliner seputar kota Palembang, yeah. rekomendasi tempat dan lain-lain. Kayak gitu.
1: Oke, baik. Tapi kuliner fokusnya ke kuliner?
3: Lebih ke kuliner.
1: Oke. Jadi untuk video-video yang diupload di Payu Kuliner, berarti semua video itu berasal dari Mbak Mutiara atau ada orang lain juga?
3: Kalau Payu Kuliner itu sendiri kita tuh berdua. Mm-hmm. Dari awal aku ini sampai sekarang berdua, yeah. dua tim. Namanya tuh Vicky mm-hmm. jadi editor sama kameramennya, sedangkan aku jadi sosmed spesialisnya sama talent di dalam video itu.
1: Oke, baik. Jadi fokusnya ke kuliner ya Mbak, iya. Mutiara ya. Sejauh ini sudah kira-kira ada berapa UMKM nih yang sudah masuk di akun Payu Kuliner itu sendiri?
3: Kayaknya kalau udah ngeliat postingannya itu udah 200 lebih.
1: Untuk followersnya saat ini?
3: Kalau di IG 17,5. Kalau di TikTok kita kurang aktif, jadi masih sedikit kalau di TikTok.
1: Baik, berarti basisnya di Instagram, sama di TikTok. Ya, baik. Kalau melihat sekarang nih Mbak Tiara ya, apa nih yang paling berubah sejak aktif membuat konten?
3: Kalau yang berubah ya, soalnya aku ceritain dulu ya Mbak,
1: iya,
3: ya.
1: Iya, boleh.
3: Kalau dari awal aku tuh pemalu, jujur. Mm-hmm. Jujur aku orangnya pemalu, tiba-tiba aku masuk ke agensi itu, jadi aku dituntut untuk berinteraksi sama orang, mm-hmm. harus pede di depan kamera segala macam dan lain-lain itu. Jadi itu membuat dampak positif bagi aku.
1: Oke, tapi kalau latar belakang nih, Mbak Mutiara memutuskan untuk jadi content creator nih, padahal sebenarnya anaknya pemalu ya,
3: iya.
1: katanya.
3: Itu tuh berawal dari tahun 2024. Mm-hmm. Itu pokoknya aku lagi baru lulus kuliah, lagi nyari-nyari pekerjaan. Mm-hmm. Yalah aku memutuskan untuk membuat konten.
1: Yeah.
3: Aku paksain, aku tuh dari dulu udah membuat konten, Mbak, tapi gak pernah aku upload di sosmed. Nah, sejak tahun 2024 itu aku mulai affiliate. Mm-hmm. Dan tahun 2025-nya tuh Pay Kreatif itu bukaan internship.
1: Iya. Yeah.
3: Nah dari internship itulah, oh aku tertarik nih kayaknya ke dunia digital, lebih ke content creator ini. Jadi dari situ Mbak.
1: Oke, dari situ ya latar belakang, iya, awalnya latar mengelola Payu Kuliner. Baik, saya beralih ke Pak Rahman nih. Kalau kita melihat fenomena saat ini ya Pak Rahman ya, bagaimana sebenarnya model bisnis seorang content creator ini ya? Dan kalau kita berbicara juga tentang sumber pendapatan, dari mana saja sebenarnya berasal nih Pak Rahman?
2: Oh banyak banget, karena yang pertama kalau kita bicara tentang salah satu medsos misalnya TikTok itu bisa dapat gift. Tapi kalau yang memang saya sendiri kelola medsos, kebetulan saya juga punya medsos, saya aktifnya itu di Facebook malah. Terus TikTok saya aktif juga, jadi ada TikTok Go affiliate. Nah kalau seandainya dari Facebook itu kita bisa memasarkan produk, sebenarnya sistemnya seperti endorsement bisa, atau malah kita benar-benar mempunyai produk terus kita bantu promosikan, nanti kita bisa dapat komisi seperti itu. Bahkan di Facebook dari sebelum orang sudah bisa, maksudnya sekarang ada FB Pro, itu saya sudah pernah. Dulu modal, misalnya modal awal saya sekali, saya ingat ketika saya berdagang awal itu 250 ribu. Terus bisa sampai puluhan juta duitnya. Terus bahkan produk-produk saya itu sudah bisa dikirim ke luar negeri. Itu semua dari Facebook. Nah sekarang baru orang mulai FB Pro, maksudnya udah banyak pakai FB Pro.
1: Iya.
2: Padahal sebelum zaman FB Pro tuh kalau orang sudah mulai melek digital tuh sudah luar biasa. Nah kalau TikTok sendiri, karena memang saya banyak mainnya itu di TikTok Go dan affiliate. Jadi saya bisa melihat luar biasa, ada yang satu komisi untuk hotel, seperti salah satu hotel bintang 5 di Palembang tuh kalau satu kali orang pesan tuh bisa dapat 60-an ribu satu malam kayak gitu. Jadi kita gak ngapa-ngapain, bahkan kalau saya sekarang karena memang saya udah gak kehandle, kadang-kadang saya pakai tim juga kayak gitu.
1: Wah. Nah.
2: Jadi misalnya saya dapat penginapan gratis, saya suruh mahasiswa saya, kamu nginap sana, yang penting nanti kamu kasih 3 video. Karena udah gak pegang lagi kan. Misalnya karena kalau mau saya sendiri kayaknya agak berat, mungkin di awal-awal bisa, tapi kalau semak sekarang makin rame, apalagi sekarang kalau saya perhatikan UMKM ini tidak cuma melirik orang yang followersnya banyak, karena malah orang tuh lebih senang kalau dia tuh kayak benar-benar aktif, mau followersnya sedikit nggak apa-apa. Karena TikTok itu dia punya cara sendiri algoritmanya mainnya, bukan masalah follower atau enggak gitu. Pokoknya kalau kontenmu bagus bisa viral juga kayak gitu.
1: Oke, jadi tergantung algoritmanya juga ya. Baik, kalau dari Mutiara sendiri ya, yang paling cuan nih dari endorsement, affiliate atau bagaimana nih sejauh ini?
3: Lebih ke endorse sih, Mbak.
1: Endorse ya.
3: Iya.
1: Oke, jadi untuk Payung Kuliner memang banyak menerima endorse juga?
3: Iya, alhamdulillah.
1: Oh, baik dari UMKM maupun yang sudah besar ya Mbak Mutiara ya?
3: Iya benar, banyak kerjasamanya.
1: Oh, banyak kerjasamanya. Oke, baiklah. Dan pendengarnya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Dan mungkin ya Mutiara ya, banyak orang melihat hasil akhirnya saja ya dari sebuah konten. Padahal di balik satu konten tentu ada proses yang cukup panjang. Kalau boleh berbagi, bagaimana proses membuat satu konten di Payu Kuliner ini sendiri?
3: Prosesnya itu panjang, Mbak. Iyalah kan kita perlu di briefing dulu ya dari awalnya tuh. Iyalah janjian dengan kliennya. Dari janjian dengan klien tuh ya produknya tuh yang keluar tuh banyak. Jadi ya harus apa sih, nyusun strategi juga. Dari nyusun strategi kita rekam. Dari rekamnya tuh perlu lagi di VO. Dari VO itu baru diedit lagi. Nah dari edit itu juga kita kirim preview-nya dulu ke klien. Nah dari dikirim dari klien itu baru kalau klien approve baru kita posting. Gitu sih Mbak.
1: Oke, baik. Dan juga ya, menurut Tiara sendiri nih, yang paling sulit, tantangan terbesarnya apa? Apakah cari ide ataupun menjaga konsistensi ataupun mengikuti algoritma ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Rahman tadi?
3: Baik, yang paling susah itu tiga-tiganya Mbak.
1: Tiga-tiganya susah ya?
3: Iya, susah semua itu. Kita harus, idenya tuh harus berkembang terus. Ide harus berkembang, algoritma harus dijaga. Dan pokoknya kayak gitu.
1: Oke, kita terima telepon terlebih dahulu mungkin ya. Oke, baik. Kita sudah tersambung dengan Ibu Diana. Sebelumnya kita terima telepon, kita sapa dulu Bu Diana. Selamat pagi, Bu Diana. Halo. Selamat pagi. Baik, kita masih coba hubungi Bu Diana ya. Saat ini, dan pendengar yang mau bergabung, nanti kami masih tunggu Anda di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Dan pendengar ya, untuk Palembang Menyapa di kesempatan pagi hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, kita sapa kembali Bu Diana. Bu Diana, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mbak.
1: Selamat pagi. Suaranya terdengar dengan jelas, Bu Diana?
0: Iya, terdengar.
1: Baik, Bu Diana, kita tadi sudah sempat berbincang sedikit ya bersama dengan Pak Rahman, pakar ekonomi Sumatera Selatan, dan juga ada Mutiara Ramadona yang merupakan konten kreator Payu Kuliner. Bu Diana, kalau kita berbicara tentang konten kreator ya Bu ya, tentang ekonomi kreatif juga, dari kacamata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sendiri nih Bu, gimana Bu gambaran umum perkembangan ekonomi kreatif di Sumatera Selatan saat ini?
0: Baik, makasih. Apa kabarnya rekan-rekan pro RRI ya? Pro 4 ya, Mbak ya?
1: Pro 1, Bu Diana.
0: Pro 1. Oke. Okay. Perkenalkan nama saya Diana. Kami dari Disbudpar Provinsi Sumatera Selatan. Menanggapi dari perbincangan kita pagi hari ini dengan temanya mencari cuan dengan content creator ya dan ekonomi kreatif, bahwasanya memang di pariwisata sendiri itu sudah menuju ke arah ekonomi kreatif. Jadi kegiatan pengembangan kepariwisataan itu tidak lagi hanya sekedar mengembangkan destinasi pariwisata, kemudian kuliner, tapi juga sudah merambah ke perkembangan ekonomi kreatif. Salah satunya yang Mbak tadi sudah informasikan, terus melalui digital dan content creator itu sangat mendukung sekali dan juga sangat efektif sekali untuk saat ini. Salah satu contohnya misalnya saat ini kan sudah banyak sekali nih desa wisata ataupun juga tempat wisata yang unik-unik ya, misalnya kayak ada glamping dan sebagainya itu. Mereka sekarang sudah menggunakan content creator untuk mempromosikan produknya ya, tempatnya. Sehingga sekarang ini dengan perkembangan zaman, menggunakan content creator itu cukup efektif ya untuk mempromosikan khususnya di sektor pariwisata. Dan pengembangan di ekonomi kreatif sendiri itu juga sudah sangat berkembang pesat ya, khususnya untuk anak-anak zaman sekarang ya. Mereka menggunakan platform yang unik-unik yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang sebelumnya, mm-hmm. dengan konsep dan juga tema yang berbeda-beda dengan apa ya namanya ya, ide-ide yang segar. Jadi memang untuk content creator di dunia ekonomi kreatif saat ini juga sangat sangat relate banget gitu loh. Dan sebagian besar saat ini juga promosi pariwisata atau promosi melalui digital, melalui content creator itu salah satu yang punya efek yang paling besar untuk mempromosikan produknya ataupun mempromosikan di sektor pariwisata. Konsepnya seperti itu, Kak. Jadi kalau udah viral kan biasanya orang udah mulai cepet nih ya, datangnya cepet ya. Nah itu dengan berkonten ya, itu cepat sekali efek dominonya diterima. Begitu menurut kami, Mbak.
1: Baik, Bu Diana, kalau kita berbicara juga tentang pertumbuhan ekonomi daerah nih, Bu ya. Seberapa besar, Bu, kontribusi ekonomi digital ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah?
0: Kalau di sektor digital ya, sekarang ini menurut saya sih cukup signifikan ya untuk mendukung perekonomian daerah, karena banyak sekali startup-startup yang berkembang dengan menggunakan konten-konten digital dan juga dengan menggunakan produk-produk yang lebih ke sifatnya online seperti itu. Jadi saya rasa sih masyarakat juga sudah mulai melek ya, dan penggunaan teknologi digital sendiri itu juga sudah mulai luas ya, sudah mulai banyak gitu ya di era saat ini. Dan jadi memang kita memang perlu masyarakat, kemudian juga pemerintah dan stakeholders lainnya itu menggunakan platform ini ya untuk mengembangkan perekonomian di khususnya Sumatera Selatan. Jadi dampaknya sih cukup signifikan, Mbak. Jadi masalahnya kita juga udah mulai sekarang mempromosikan dengan sifatnya online dan juga dengan menggunakan digitalisasikannya. Jadi itu menurut aku cukup berdampak sih.
1: Baik, kalau dari pemerintah daerah nih, Bu, apakah ada program yang mendukung kreator muda di Sumatera Selatan saat ini?
0: Oh, banyak ya, Mbak. Banyak, tidak hanya dari Disbudpar tapi dari dinas-dinas lain juga punya program-program sendiri untuk pengembangan digitalisasi, pengembangan konsep yang seperti online, mengembangkan konten-konten kreator ya, melakukan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan ekonomi kreatif melalui digitalisasi. Banyak, Mbak.
1: Banyak ya, Bu. Kalau dari dinas pariwisata sendiri banyak. Seperti apa nih, Bu, saat ini?
0: Kalau kita sendiri sih, kita banyak sekali kerjasama dengan komunitas-komunitas, kemudian juga kan kita ada kedekatan dengan komunitas konten kreator ya, Aksi Sumsel, dengan untuk mengembangkan dan mempromosikan potensi-potensi daerah yang ada di Sumatera Selatan khususnya di sektor pariwisata. Kemudian kita juga membuat pelatihan-pelatihan khusus digitalisasi dan pengembangan konten kreator gitu ya, gimana caranya berkonten yang baik, gimana caranya menggunakan handphone untuk memperkenalkan produknya, seperti itu, Mbak.
1: Baik.
0: Atau bagaimana pengelolaan medsos, seperti itu. Iya.
1: Kalau dari pemerintah daerah sendiri, Bu Diana, melihat perkembangan profesi konten kreator sendiri, apakah sudah dianggap sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi kreatif?
0: Sudah, kami rasa itu juga menjadi bagian yang penting dalam pengembangan perekonomian ya, dan mendukung sektor ya, sektor perekonomian dengan hadirnya rekan-rekan konten kreator itu membantu memperkenalkan Sumatera Selatan ya, Kota Palembang, Sumsel dan lainnya ke masyarakat luas, tidak hanya di Sumatera Selatan tapi bahkan sampai ke luar negeri. Tapi di sini kami juga perlu tekankan berkonten itu perlu ada hal-hal yang menjadi norma-norma yang saya tidak menyudutkan atau tidak mengecilkan daerahnya. Seperti salah satu contoh, ada saya mendapat info juga sih beberapa waktu yang lalu, salah satu konten kreator Mbak Susan itu juga membahas mengenai ada konten kreator yang memviralkan sesuatu yang menyebabkan salah satu tempat itu menjadi sepi karena kontennya yang menjurus ke ketidakbaikan gitu ya, maksudnya lebih ke menyudut

0: kesempatan ya, atau mungkin peluang untuk membentuk lapangan kerja baru, Pak Rahman?
1: Iya, memang ini kan adanya content creator ini kan sebenarnya bisa membantu Indonesia, bahkan maksudnya dunia kayak gitu, untuk mengurangi pengangguran. Karena dengan adanya content creator ini menjadikan anak muda, siapapun itu sebenarnya, bukan cuma anak muda, itu bisa meningkatkan ekonomi secara kreatif, berdaya saing, dan juga mandiri yang pastinya. Karena memang kalau belum merasakan uangnya tuh memang kadang-kadang masih dipandang sebelah mata. Mungkin itu tantangannya. Karena kan kalau kita kerjanya main HP aja kan pasti kita mungkin merasa belum punya apa-apa. Tapi memang proses itu harus dilalui kayak gitu.
0: Baik, prosesnya cukup panjang berarti
1: panjang
0: ya.
1: Panjang banget dan susah kalau menurut saya ya. Kecuali kalau kita punya backup ataupun kita punya teman nih, influencer besar, kita bisa naik juga. Karena saya punya juga mahasiswa, kebetulan dia punya saudaranya itu influencer. Jadi satu kali foto aja itu bisa naik followersnya banyak banget. Cuman kayak gitu aja. Tapi kalau kita bangunnya dari nol seperti disampaikan Mbak Tiara, itu perjuangannya pasti berat banget.
0: Oke, tapi kalau dari Tiara sendiri gimana? Apakah prosesnya terbilang cepat nih untuk naik ya namanya, algoritmanya, atau terbilang lama nih?
2: Terbilang lama juga sih, Mbak.
0: Lama ya? Oke, baik. Tapi apa nih yang membuat Tiara tetap aktif ngonten walaupun mungkin prosesnya cukup lama ya katanya tadi?
2: Itu tuh lebih ke hobi sih. Iya, hobi. Kalau kita nggak hobi, nggak bisa.
0: Oke, jadi karena hobi juga ya Tiara ya. Baik, tapi kalau seseorang baru mau memulai membuat konten nih Tiara, kira-kira apa nih yang paling penting? Apakah peralatannya ataupun kreativitasnya atau gimana?
2: Idenya sih, Mbak.
0: Ide yang paling penting.
2: Ide yang paling penting sama konsisten.
0: Konsisten, oke baik. Kita terima penelpon terlebih dahulu, langsung saja kita sapa.
3: Halo Mbak Ega.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Fitri di Sekojo nih, Mbak.
0: Fitri di Sekojo, silakan Mbak Fitri.
3: Iya, mau tanya nih, ini kan narasumbernya kebetulan orang-orang muda ya, kita lagi ngebahasin masalah konten kreator gitu ya.
0: Iya.
3: Ya, menurut kakak-kakak nih, gimana ya menanggapi konten kreator yang bikin kontennya tuh misleading gitu ya, agak ngaco demi engagement gitu.
0: Atau
3: mungkin konten-konten yang kontroversial yang sebaiknya tuh nggak ditampilkan di halayak umum gitu. Apakah kita harus menerapkan cancel culture gitu atau oh ya udah tinggal report aja? Tapi kan kalau kita report di media sosial kadang tuh nggak kedetek juga ya, udah banyak gitu. Itu gimana sih? Apakah perlu nih penataan buat konten kreator-kreator tersebut seperti itu, Mbak Eka?
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Fitri ya. Baik, silakan mungkin ditanggapi Pak Rahman dulu nih terkait dengan banyak ya konten kreator membuat sesuatu tuh yang viral-viral aja gitu. Itu gimana tanggapannya?
1: Justru menurut saya kalau memang orang ini udah punya fokus ataupun concern untuk mengembangkan TikToknya, menurut saya harus punya kekhasan otentik, maksudnya jadi kita punya ciri khas sendiri. Kalau kita comot-comot ataupun kita menyebarkan video dengan tujuan viral, ya itu nggak akan ada habisnya kayak gitu. Jadi yang paling penting itu menurut saya kita punya ciri khas dulu. Oke lah, mungkin untuk di awal-awal kayak gitu mungkin agak susah untuk mencari ciri khas, tapi akan berjalan seiringnya waktu. Nah, untuk bagaimana caranya kita membatasi, kalau menurut saya di media sosial sekarang cukup banyak ya rules-nya juga. Jadi kalau kita bikin hal yang gak menyenangkan itu kan bisa di-report. Tapi kalau dari pemerintah sendiri ataupun dari masyarakat untuk membatasi itu yang agak susah. Karena kenapa media sosial ini kan benar-benar inklusif, siapapun bisa mengakses kayak gitu. Jadi setiap orang mungkin punya caranya masing-masing. Kita tinggal memilih aja yang mana kita suka, yang mana kita gak suka. Nah, balik lagi ke karakter kita sendiri seperti apa kayak gitu.
0: Oke, baik. Tapi mungkin karena kalau kita mereport konten-konten yang nggak sesuai ya, itu bisa mengurangi algoritma juga ya,
1: bisa
0: untuk muncul kembali di FYP kita mungkin ya, Pak Rahman ya?
1: Iya, biasanya nggak muncul lagi kalau
0: nggak. Ya.
1: Jadi kita yang memilih sebenarnya apa yang kita suka kayak gitu. Seperti saya di awal-awal ketika merintis TikTok juga, itu kan saya lebih banyak ke berita yang viral, misalnya di pasar lagi ada apa heboh. Terus lama-lama kan kita akhirnya berpikir, ini kalau mau jadi reporter kayak gini terus mau sampai kapan kayak gitu. Nah, terus baru menemukan akhirnya setelah ternyata TikTok ini rame nih, bisa viral, berarti bisa membantu UMKM. Nah, akhirnya sekarang saya bantu UMKM kayak gitu.
0: Okay,
1: bantu promosi usaha-usaha kuliner di Palembang.

0: lebih umum kayak gitu.
1: Baik, kalau Mutiara gimana nih tanggapannya ini terkait dengan mungkin banyak konten kreator yang membuat konten-konten sensasional saja yang penting viral, itu gimana Mutiara?
2: Baik, aku sependapat juga sama Pak Rahman. Kalau kita tuh punya, harus punya ciri khas kalau di dunia konten kreator itu.
1: Oke, baik. Kita beralih juga ke WhatsApp. Maksud kami dari YouTube ya, di Perusahaan RRI Palembang. Ada pertanyaan juga dari @auroranur1603. Kalau kami baru mulai dan belum punya nama, ada nggak sih program dari Disbudpar yang bisa bantu promosi atau pelatihan buat konten kreator pemula? Mungkin pertanyaannya untuk Ibu Diana. Bu Diana?
3: Iya. Halo?
1: Iya, Bu Diana?
3: Kalau dari dinas sendiri sebenarnya ada sih beberapa kali kami mengadakan kegiatan pelatihan. Khusus untuk pengembangan digital marketing ya. Nah nanti mungkin nanti kedepannya boleh dipantau saja ke Instagramnya Dinan. Insya Allah nanti akan ada lagi ya. Kalau tahun ini udah selesai, mungkin nanti di tahun depan ada lagi kayak pelatihan-pelatihan serupa seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Tapi menurut pengalaman ya Bu Diana ya, katanya Disbudpar ini kan sudah menggandeng juga berbagai konten kreator untuk mempromosikan destinasi wisata maupun kuliner lokal. Ini pengaruhnya sebesar apa nih Bu Diana sejauh ini?
3: Kalau menurut saya sangat berpengaruh ya Mbak ya, karena si konten kreator sendiri kan sudah punya followers masing-masing ya. Dan followersnya ini ya mereka cukup-cukup fanatik gitu ya. Jadi kami juga memilih konten kreator yang memang base-nya adalah mereka mengembangkan sektor pariwisata, kuliner, seperti itu ya. Kemudian ada ekonomi kreatifnya juga. Jadi memang ada beberapa yang sudah kita ajak kerjasama. Dan saat ini juga buat, saya cuma menyampaikan buat yang baru saja mencoba untuk menjadi konten kreator, bisa bergabung di Asosiasi Konten Kreator Indonesia Sumatera Selatan atau AKSI Sumsel. Karena dengan bergabung di AKSI Sumsel, nanti AKSI Sumsel akan membantu menginformasikan apa sih nih rules-nya untuk jadi konten kreator. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, sehingga nanti si konten kreator sendiri akan bijak dalam membuat konten-kontennya ke dalam di media sosialnya sendiri, seperti itu Mbak.
1: Baik, Bu Diana, kata karena Ibu Diana ya katanya mau rapat ya jam 8 ini ya. Mungkin pertanyaan terakhir Bu Diana sebelum kita akhiri bersama Bu Diana, harapan Bu Diana nih terhadap generasi muda Sumatera Selatan dalam mengembangkan ekonomi kreatif.
3: Wah, untuk khususnya generasi muda ya, saya berharap teman-teman itu bisa lebih menggali potensi dirinya ya. Karena seperti Bapak bilang tadi, bahwa memang kalau mau dinilai, kan ini namanya main HP di rumah. Tapi jangan salah, dengan main HP itu bisa dapat cuan ya. Dengan main HP juga bisa melakukan kegiatan ekonomi kreatif ya, secara mandiri. Dan jadi perbanyak pengalaman, perbanyak link dan komunikasi dengan siapa saja, baik itu pemerintah, kemudian komunitas, sehingga nanti pada saat menyampaikan atau membuat konten itu akan lebih bright gitu ya, lebih banyak yang bisa dilakukan gitu, dan juga tidak melanggar norma-norma yang ada, sehingga viralnya itu akan baik dan tidak hanya berkonten saja, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Bu Diana, terima kasih ya Bu Diana atas waktunya ya Bu ya.
3: Sama-sama.
1: Baik, selamat bertugas kembali ya. Bu Diana ya.
3: Baik.
1: Baik.
3: Terima kasih, selamat hari.
1: Baik, terima kasih Bu Diana ya yang sudah menyempatkan untuk bergabung di perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan Pak Rahman, Mutiara, kita kembali lagi ya ke perbincangan kita. Ini masih ada pertanyaan dari YouTube kita di Perusahaan RRI Palembang. Pertanyaan selanjutnya dari Rani Hanifa. Kalau semua orang udah banyak nyoba bikin konten, bagaimana cara biar kita lebih menarik kontennya untuk promosi usaha? Mungkin sekarang kan konten kreator sudah di mana-mana ya. Gimana nih supaya bisa mungkin promosinya bisa menjangkau juga ya di tengah ramainya konten kreator saat ini. Mungkin silakan Mutiara terlebih dahulu.
2: Lebih menjangkau lebih banyak orang gitu Mbak ya. Yang pertama tuh lagi kembali lagi ke ide.
1: Ide
2: itu yang fokus utama Mbak dari konten kreator. Kalau ide kita nggak berkembang itu nggak bakalan berkembang di media sosial. Hmm.
1: Gitu. Oke, okay, jadi idenya harus original yeah. juga ya mungkin yeah. ya. Oke, okay, kalau Pak Rahman gimana Pak Rahman?
0: Kalau untuk FYP kayak gitu ya, bahasanya viral, menurut saya kalau di TikTok itu, kalau seandainya video yang kita buat itu real, itu rata-rata sih FYP. Karena saya udah, menurut saya justru video yang kadang-kadang saya buatnya benar-benar kayak serius banget, itu malah viewsnya tuh kayak B aja gitu. Okay. Tapi kalau videonya real, ada percakapan di situ, terus ada wajah orang, entah kenapa kayak itu kayak lebih menarik. Apalagi kalau kita nyorotnya itu dari dekat-dekat ya gitu. Nah, kayaknya netizen tuh kayak lebih senang, perasaan saya kayak gitu. Kalau sepertinya kita kan seiring berjalan waktu, kita tuh pada akhirnya kita bisa mengenal nih followers kita ini seperti apa, apa yang disukai oleh market kita kayak gitu. Nah, sehingga kita gak usah ngikut-ngikutin influencer lain, karena kalau kita ngikut jatuhnya orang akan males juga kayak gitu. Nah, jadi tetap lanjutkan. Dan juga biasanya kalau saya lihat, seperti Mbak Tiara juga, saya sudah lihat tadi Payo Kuliner, biasanya ada detik-detik awal itu kayak ada ciri khasnya. Misalnya cara menyapanya, cara memulai video. Nah, itu yang mungkin bisa nanti dirindukan orang juga gitu akhirnya. Kayak gitu.
1: Baik, kalau dari Mutiara nih, kalau ada anak muda Palembang yang baru ingin memulai membuat konten hari ini, apa nih yang paling ingin Mutiara sarankan untuk mereka?
2: Mulai aja dulu.
1: Mulai aja dulu ya.
2: Kalau kita nggak mulai, nggak tahu Mbak mau dimulai sampai kapan.
1: Oke. Baik, tapi biasanya kalau mau mulai itu kadang yang bingung ya, konten kreator tuh menentukan apa ya, image mereka, branding mereka tuh mau kayak gimana. Itu ada saran gak dari Mutiara?
2: Kalau image itu tuh nanti seiring berjalannya waktu pasti ada, terbentuk sendiri image kita mau kayak
1: terbentuk
2: gimana.
1: Sendiri ya. Oke.
2: Okay. Nice, kita mau kemana gitu.
1: Kalau perjalanan Mutiara sendiri gimana tuh membentuk image brandingnya sendiri?
2: Image branding aku sendiri
1: Awalnya seperti apa?
2: Awalnya tuh ya aku bergabung ini Mbak. Aku bergabung di Pay Kreatif itu ialah energinya tuh menurut aku ya lebih tersampaikan kalau aku berada di lingkungan kayak gitu. Soalnya aku berada di lingkungan yang bukan dunia konten kreator itu agak jomplang. Jadi kayak aku tuh lebih didukung membuat konten, pede depan kamera, segala macem. Nah, itu aku lebih berkembang, lebih menghasilkan dampak positif bagi aku untuk bergabung di konten kreator ini.
1: Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari YouTube kita di Pro 1. Seberapa penting kolaborasi antara konten kreator, UMKM, dan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Palembang? Pak Rahman mungkin bisa ditanggapi nih.
0: Menurut saya kolaborasi itu sangat penting karena itu yang bisa membangun integrasi, interkoneksi antar pihak-pihak tertentu kayak gitu. Namun kita bisa lihat bahwasannya jangan sampai ini juga menjadi salah satu alasan masyarakat untuk tidak berkembang. Jangan sampai mintanya itu ke pemerintah aja, nunggu seperti tadi, gimana kami gak punya followers, terus gimana mau mulai, apakah ada program dari dinas. Menurut saya gak bisa kayak gitu caranya, karena yang banyak followersnya itu lebih gigi kayak gitu. Nah, pada akhirnya itu yang akan menjadi modal kalian kayak gitu. Nah, jadi kita harus mempunyai dulu sesuatu agar bisa dilirik kayak gitu. Nah, jadi mau gak mau kita harus berjuang dulu, dan itu memang membutuhkan cara-cara yang tidak mudah kayak gitu. Nah, jadi harus mulai, harus sampai kalian dilirik kayak gitu. Nah, itu pada akhirnya, karena mau kayak gimana pun kan kalau kita bicara konten kreator itu kan pasti orangnya harus mempunyai kemampuan public speaking ataupun dia bisa mempromosikan sesuatu. Tapi kalau seandainya dia belum menarik kayak gitu, ya bagaimana orang akan tertarik kayak gitu.
1: Oke, okay, baik. Tapi kalau dari Mutiara sendiri, apakah sudah pernah ikut pelatihan-pelatihan juga ya, ataupun sosialisasi yang digalakkan oleh pemerintah daerah terkait dengan konten kreator ini?
2: Kalau untuk sosialisasi belum Mbak.
1: Belum ya?
2: Iya.
1: Oke, tapi sudah pernah bekerja sama dengan pemerintah daerah, mungkin mempromosikan kuliner-kuliner Palembang?
2: Kalau bekerja sama dengan pemerintah daerah juga belum.
1: Oh, belum. Oke, baiklah. Mungkin di lain kesempatan ya. Yeah.
0: Semoga.
1: Semoga
0: yang
1: aja.
0: Yang disampaikan Bu Diana tadi ya.
1: Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Alia Zahira Zaldi 2491. Tantangan terbesar kreator lokal kan seringkali adalah isu konsistensi dan akses industri. Menurut menurutmu apa yang paling dibutuhkan untuk anak muda Palembang sekarang? Modal, mentorship, atau wadah kolaborasi? Silakan Pak Rahman.
0: Modal dulu menurut saya, karena mau bagaimanapun kalau kita mau cepat kita harus punya modal. Modalnya apa ya? Gadget dan juga wawasan, pengetahuan dan followers kita. Jadi itu modal salah satu menurut saya yang paling powerful juga. Karena kenapa? Saya jujur aja kalau sekarang mungkin followers saya nggak sebanyak influencer yang lain-lain, cuman 2000-an aja kayak gitu. Nah, tapi permintaan untuk promosi itu ada-ada aja kayak gitu. Nah, tapi itu tadi ketika kita sudah punya nilai jual kayak gitu, akhirnya kita yang sudah mulai bisa menentukan kemana arah nih kayak gitu. Kita mau ikut alur atau kita tetap konsisten dengan cara kita. Jadi untuk mentorship menurut saya sekarang bukan lagi jadi satu alasan, karena kita bisa belajar dari YouTube, dari TikTok, banyak sekali cara-caranya. Sehingga yang paling penting tuh modal ya. Itu modalnya apa ya? Modal uang, modal pikiran, modal pengalaman juga. Dan juga yang paling penting ya relasi. Kalau kita mulai berkonten kreator, kita harus sering-sering jalan, kita harus sering-sering lihat apa perkembangan kayak gitu. Dan juga gak ada salahnya kita follow juga mungkin influencer yang sudah besar. Kita bisa lihat, oh orang sekarang sudah sampai segini, untuk jadi perbandingan aja sih kayak gitu.
1: Oke, tapi kalau berbicara tentang modal dan relasi, Mutiara dulu gimana nih membangun modal dan modal relasi dan pas relasi. awal merintis ya?
2: Kalau modal itu benar yang dikatakan Pak Rahman, modal yang penting tuh ialah wawasan, relasi dan lain-lain. Nah, kalau relasi itu seiring berjalannya waktu pasti kita kalau pas lagi visit nih, Mbak ya, saling kenalan, saling collab segala macam gitu.
1: Oke, jadi sekarang semakin banyak juga ya relasi kita berkembang saat sudah lama menggeluti bidang ini. Baik, tapi Mutiara mungkin sudah banyak sekali ya postingan-postingan terkait dengan kuliner-kuliner yang sudah dipromosikan juga. Kalau melihat konten-konten yang sudah dibuat oleh Mutiara, paling banyak direspon oleh netizen, konten yang seperti apa nih yang menarik perhatian?
2: Konten yang hooknya tuh harus dapat, Mbak. Hooknya?
1: Jadi ada signaturenya ya.
2: Ada signaturenya dari di awal itu. Itu yang paling banyak viewsnya itu yang kayak gitu.
1: Oke, jadi sekarang jadi signaturenya juga. Jadi setiap memulai video ada itunya atau memang beda-beda gitu?
2: Beda-beda Mbak.
1: Beda-beda ya.
2: Beda-beda. Tapi yang paling viral itu yang gitu.
1: Oh yang gitu ya. Mungkin langsung netizen langsung gak mau scroll ya setelah melihat konten seperti itu.
0: Berulang-ulang.
1: Iya berulang-ulang. Kalau Pak Rahman gimana nih kontennya?
0: Kalau saya yang viral itu, kebetulan saya punya 5 akun TikTok.
1: Wow.
0: Ya, ada yang tentang interview tokoh-tokoh nasional, mahasiswa dan lain-lain. Itu yang viral itu, jujur saja, itu kalau menurut saya orang-orang yang memang menarik kayak gitu Mbak. Nah terus kalau konten kuliner itu yang viralnya itu yang ada interaksi dengan karyawannya. Terus saya zoomnya tuh deket-deket banget kayak gitu Mbak. Okay. Jadi mungkin ada sisi kayak, nah jadi teman-temannya itu yang saling komen tuh saling nge-share. Jadi kalau membuat konten menurut saya yang paling penting itu kita punya interaksi dengan video itu. Dan sehingga paling tepat kalau misalnya kita rekam langsung pelayannya. Kalau menurut saya itu yang viral-viral rata-rata.
1: Oke, baik. Mungkin suka yang unik-unik ya untuk netizen kita.
0: Suka dia yang aneh-aneh kayak gitu. Terus kalau apalagi kalau kita nge-zoom banget kayak gitu. Nah itu kayak rame penontonnya menurut
1: rame saya. Ya. Oke, baik. Memang kadang algoritma media sosial juga tidak kita mengerti ya.
0: Iya,
1: tiba-tiba. Ada aja nanti. Oke, kita beralih pertanyaan berikutnya. Di YouTube kita ada @giawidianti. Pak Rahman, banyak UMKM mengandalkan konten kreator untuk promosi. Kalau biaya kerjasama dengan konten kreator makin mahal karena pajak ataupun ada aturan lain, apakah yang dirugikan justru UMKM? Nah, ini pertanyaan menarik nih.
0: Enggak ya. Menurut saya sekarang kan UMKM sebenarnya tanpa, kalau dia punya produknya bagus dia akan dicari. Karena saya bisa, misalnya saya udah dulu misalnya dari 0 followers terus ada salah satu akun yang sampai sekarang sudah 5.000 lebih misalnya. Itu saja sudah menghasilkan. Dan untuk perpajakan saya rasa yang kena pajak itu kan bukanlah untuk orang yang baru mulai. Apalagi kalau masih penghasilannya masih cukup untuk nabung sikit-sikit itu belum bisa kayak gitu. Jadi intinya jangan khawatir tentang pajak dulu. Intinya bangunlah kerjasama. Kalau seandainya nanti memang UMKM-nya udah kaya gak akan berat bayar pajak lagi. Karena kalau masih berat bayar pajak gak akan kena pajak. Logikanya seperti itu. Kayak gitu.
1: Oke, baik. Kalau Tiara nih, kalau mau Tiara, kalau sebagai konten kreator untuk memilih tempat yang akan diulas itu seperti apa? Apakah murni hanya karena kerjasama atau pernah mendongkrak UMKM natural aja datang tiba-tiba pengen videoin gitu langsung naik viewsnya?
2: Kalau menurut aku ada juga Mbak. Aku pernah nge-review di salah satu daerah di Petran. Itu UMKM kami juga mendukung. Okay. Kami juga buatin videonya. Ternyata ada beberapa video yang naik juga.
1: Oh gitu. Ya,
2: nggak harus kerja sama dengan yang udah kita salah satu janjiin gitu.
1: Oke, tapi saat membuat konten kuliner ya, terutama gimana nih cara Mutiara agar menjaga ulasan ini tetap jujur, namun tidak juga merugikan pelaku usaha?
2: Cara aku ya?
1: Iya.
2: Cara aku itu lebih ke...
1: Gimana tuh, biar kita kan harus jujur ya tetap walaupun kita nge-review, tapi tentunya kita nggak boleh merugikan juga oleh pihak penjualnya.
2: Kalau misalnya, kita harus jujur. Kalau misalnya ada yang kurang enak atau gimana, kita langsung sampein aja di lokasi, Mbak.
1: Okay, baik. Jadi kita tidak menyebar informasi-informasi keliru juga ya kepada masyarakat. Okay, baik. Tapi kalau dari ini netizen nih ya, Pak Rahman nih, kalau percaya nggak sih sebenarnya sama review-review dari konten kreator itu?
0: Sebenarnya sekarang kan udah banyak juga orang yang bilang misalnya lebih percaya ke masyarakat biasa yang komen daripada food blogger-food blogger. Itu ada benarnya, karena kenapa, kan ada sisi dari promosinya. Makanya untuk konten saya sendiri itu saya tetap mempertahankan maksudnya murni memang saya datang, bahkan saya datangnya itu tanpa diketahui juga sama ownernya. Bahkan ada beberapa yang sudah approach juga, sudah nanya misalnya berapa rate-nya, itu saya belum ini dulu, saya datangi dulu. Terus kalau misalnya saya datang terus orangnya cuek, oh saya nggak akan saya naikkan. Ada beberapa kuliner di Palembang yang menurut saya itu makanannya tuh enak, tapi karena pelayannya itu kurang ramah, itu saya nggak saya naikkan. Saya delete. Jadi itu lebih bagus saya tidak naikkan, karena kenapa, takutnya ketika saya promosikan nanti orang malah nyerang akun kita, kan bahaya juga. Jadi kalau sekali aja orang udah nggak percaya itu udah susah Mbak memperbaikinya kayak gitu.
1: Oke. Kalau Mutiara ada pengalaman seperti itu juga nggak?
2: Kalau nggak dinaikkan?
1: Iya, tidak dinaikkan mungkin videonya ya yang sudah di take karena mungkin pelayanannya ataupun makanannya itu cukup mengecewakan.
2: Sejauh ini aman-aman aja sih Mbak.
1: Oh, sejauh ini aman-aman aja
2: pelayanan,
1: ya.
2: Pelayanan segala macam makanannya tuh.
1: Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari YouTube kita, dari @mozi4235. Sebagai konten kreator, gimana cara jaga etika saat bikin konten, apalagi saat merekam di tempat umum atau mengulas usaha orang lain? Nah, itu bagaimana Mutiara?
2: Itu sebelumnya kita izin dulu sama sama yang pemilik tempatnya itu Mbak. Tapi kalau orang-orang di sekitar kan gak mungkin kita izin satu-satu ya. Paling nanti di blur aja di video itu.
1: Oh, di blur aja ya. Baik. Kalau dari Pak Rahman gimana nih terkait dengan etika ya? Etika kita bikin konten itu seperti apa, Pak Rahman?
0: Kalau di awal-awal jujur saja ketika saya buat konten, saya itu kan datangnya diam-diam juga, dan juga saya bukan sistemnya, saya dibayar kayak gitu. Jadi saya bisa berbuat konten tuh ya saya fokusnya ke makanannya. Mungkin kalau bisa dilihat di TikTok saya itu yang explore, itu benar-benar makanannya. Nah, kalaupun saya mau rekam orangnya, itu benar-benar kan kameranya saya liatin kayak gitu. Nah, dan orang juga biasanya nggak keberatan. Apalagi zaman sekarang, kalau kita udah mau konten tuh kayak orang tuh merasa terbantu juga Mbak. Jadi kayak seperti mereka udah ngerti zaman sekarang ini udah harus siap. Kayak gitu, dengan video-video kayak gitu udah harus siap kayak gitu.
1: Baik, Pak Rahman, kalau tren digital ini terus berkembang ya, peluang apa nih Pak yang menurut Pak Rahman paling menjanjikan bagi anak muda Palembang?
0: Peluangnya ada banyak sekali. Jadi sekarang ini misalnya anak muda ini mempunyai satu skill, dia bisa jual jasanya itu melalui digital tanpa harus keluar rumah kayak gitu. Dan juga peluang-peluang seperti dia bisa membuat produk sendiri, berjualan, bisa aksesnya tuh mungkin bukan cuma di dalam negeri tapi juga bisa keluar negeri. Apapun produknya itu bisa kayak gitu. Jadi dengan adanya perkembangan digital ini sebenarnya membuka wawasan dan juga membuka minat mungkin anak-anak muda untuk bisa terus mengembangkan apa skillnya dan apa kira-kira yang dia minati. Yang paling penting dia suka dulu, nanti seiring berjalannya waktu itu akan jalan sendiri kayak gitu.
1: Oke, baik. Kalau Mutiara pernah merasa jenuh membuat konten?
2: Sering
1: ya. Apa nih cara mengatasinya, seperti apa?
2: Paling kalau aku ngerasa jenuh lebih ke me time sih Mbak. Jadi me time aku kayak jalan-jalan sendirian, nonton sendirian, segala macam. Itu aku lakuin sendiri tanpa harus memikirkan konten.
1: Oke.
2: Tanpa direkam.
1: Tapi pernah enggak mendapat respon ataupun komentar negatif ya dari netizen nih. Kalau Mutiara sendiri menyikapinya seperti apa?
2: Kalau negatif itu pernah, tapi aku nggak, aku balesin aja. Tapi aku jadiin masukan ke diri aku, oh kayaknya komentar ini ada benernya juga gitu.
1: Oke, baik. Tapi dibales atau enggak?
2: Kalau dibales, ada beberapa aku balas. Tapi ada juga enggak aku tanggepin.
1: Oke, balasnya dengan bijak tapi ya. Jangan membuat huru-hara. Oke, ini pertanyaan juga untuk Pak Rahman nih, melihat berita akhir-akhir ini Pak Rahman ya. Tempat usaha direview melalui sosial media dan dapat rating buruk, akhirnya menjadi sepi.
0: Sepi.
1: Bagaimana menanggapinya nih Pak Rahman?
0: Itulah tadi, kalau kita memikirkan dampak dari sosial media ini sangat luar biasa. Jadi kalau saya sendiri, kalau saya tahu misalnya ini gak bagus, saya mending gak posting sama sekali. Karena buat apa kayak gitu. Nah, lagian setiap orang kan ada marketnya. Apalagi kita tahu memang salah satu kuliner ini sebelumnya tuh rame banget. Sampai benar-benar banjir, di situ tuh banjir pembeli kayak gitu. Nah, dan juga pembeli kuliner yang viral ini itu tuh bukan cuma orang Palembang tapi orang luar kota juga. Nah, tapi dikarenakan adanya komen yang seperti itu dan akhirnya viral, itu benar-benar kalau saya lihat konten itu sepi, sudah mulai turun. Nah, menurut saya makanya harus bijak bersosial media, jangan sampai lisan kita ini ataupun konten kita ini akhirnya memberikan dosa jariah juga kayak gitu. Jadi jangan cuma memikirkan apa yang kita mau bilang, kita bilang, jangan kayak gitu. Kita harus pikirkan seperti di konten yang ibu itu yang saya lihat, kita punya anak, punya cucu, akhirnya kan panjang kayak gitu. Nah, jadi harus bijak juga bersosial media kayak gitu.
1: Baik, kalau Mutiara gimana nih untuk menanggapi berita akhir-akhir ini ya, terkait dengan rating-rating jelek nih di sosial media?
2: Kalau menurut aku sih, iya benar kayak Pak, kata Pak Rahman tadi, lebih baik gak usah dinaikin, simpen pribadi opini masing-masing aja gitu. Kalau memang pun ada kritik dan saran, bisa langsung disampaikan ke tempat.
0: Benar.
1: Oke, baik. Ini ada pertanyaan juga di YouTube kita di Pro 1 dari Liz. Bagaimana kiat membuat konten tidak viral sesaat agar dapat menghasilkan cuan yang stabil? Mungkin ya ada konten kreator membuat satu video viral, abis itu tenggelam nih. Itu gimana? Nah, iya. Pak Rahman, silakan.
0: Saya ada beberapa konten, karena saya memang mainnya di TikTok Go. Saya dulu pernah ke Lombok dan saya buat salah satu hotel-hotel di Lombok, dan cuannya itu sampai sekarang. Jadi kalau itulah gunanya kalau TikTok Go itu, saya bukan dapat uangnya dari endorsement, tapi saya dapatnya tuh komisi. Jadi buatlah konten itu jangan cuman karena viral. Misalkan yang sekarang lagi viral misalnya salah satu kuliner, terus kita rame-rame buat itu, gak usah kayak gitu. Maksudnya apa yang kalian jalani sekarang, kalau sudah misalnya kayak saya nih, saya lagi di Jakarta misalnya, saya buat hotel, yo saya buat aja videonya yang bagus, karena kita nggak tahu nanti viralnya kapan. Mungkin nggak hari ini, mungkin jadi bulan depan. Jadi kalau saya lihat uang di TikTok Go itu yo bertambah terus alhamdulillah, dan itu meskipun saya kayak sekarang nih, saya udah misalnya satu minggu saya nggak buat konten sama sekali karena mungkinnya lagi bosan seperti itu, tapi cuannya ya tetap ada aja, karena TikTok itu yang kita buat itu ada kualitasnya seperti itu.
1: Baik, kalau Mutiara sendiri gimana nih Mutiara agar konten ini tidak viral sesaat tapi bisa menghasilkan cuan yang stabil?
2: Cuan yang stabil lah. Iya, kualitas videonya tuh harus gimana ya? Kualitas videonya tuh harus yang baik gitu Mbak. Yang untuk jangka panjang, yang lebih niat.
1: Oke, yang lebih niat ya jadi ya. Baik, dan Pak Rahman dan Mutiara ya, mungkin untuk meningkatkan juga semangat para masyarakat nih, mungkin bisa di-spill pendapatan yang buat pribadi ya, tanpa harus menyebut nominal juga ya, yang akhirnya membuat kita semangat konten dan berusaha di bidang ini. Tidak usah menyebut nominal sepertinya. Mutiara silakan.
2: Alhamdulillah cukup untuk jajan sehari-hari.
1: Oh, cukup untuk jajan ya, alhamdulillah. Untuk Pak Rahman gimana?
0: Kalau saya, karena memang fokus saya kan sebenarnya sebagai seorang dosen, jadi TikTok ini bisa saya bilang sebagai salah satu hiburan, dan saya tidak fokus saja, cuannya itu lumayan banget kayak gitu. Nah, saya bisa kadang-kadang saya pamerkan juga ke mahasiswa saya untuk semangat. Maksudnya saya yang sebagai seorang dosen saja bisa dapat segini dari TikTok. Maksudnya ini nggak fokus ya gitu. Apalagi kalau orang yang benar-benar bisa fokus, misalnya satu bulan tuh rutin satu konten sehari kayak gitu.
1: Iya.
0: Saya rasa itu bisa luar biasa, apalagi yang rajin TikTok kayak gitu nah, atau yang rajin live itu bisa banget kayak gitu nah.
1: Baik, Pak Rahman Mutiara, karena lintas waktu kita juga sudah hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin sebelum diakhiri ada pesan ataupun hal-hal penting nih yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita hari ini, dari konten kecuan peluang ekonomi kreatif anak muda Palembang. Mungkin silakan Mutiara terlebih dahulu.
2: Pesannya ya?
1: Iya, closing statement kita di pagi hari ini Mutiara.
2: Semangat buat kalian yang baru mau mulai ngonten, peluangnya tuh besar banget. Bagi ekonomi, pariwisata dan lain-lain. Jadi semangat buat kalian.
1: Oke, Pak Rahman silakan.
0: Kalau saya untuk anak-anak muda jangan patah semangat kayak gitu nah, intinya jangan gampang silau melihat sesuatu yang booming, yang viral, tapi harus konsisten tadi, yakinlah bahwasanya langkah kalian itu akan terus berkembang kalau kalian bisa konsisten. Jadi intinya jangan mikir uangnya dulu, misalnya udah ngelihat orang besar terus akhirnya jadi ngedown, jangan kayak gitu, karena mungkin kita nggak akan sampai di situ, atau kalian mungkin bisa punya jalannya pasti berbeda kayak gitu. Jadi jangan sering membanding-bandingkan. Intinya untuk generasi muda, untuk memajukan Palembang ini, lakukan dari hal-hal yang terdekat di sekitar kalian dan aktivitas kalian sehari-hari, kayak gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman Mutiara ya.
0: Sama-sama.
1: Atas waktunya di pagi hari ini, keren sekali ya. Informasi dan juga pengalaman yang sudah dibagikan kepada pendengar kita di Pro 1 RRI Palembang. Semoga sukses selalu, selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih Mbak Ega.
2: Terima kasih Mbak Ega.
1: Baik, saya izin akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, demikian dialog Palembang menyapa pada kesempatan hari ini ya, dengan tema kita dari konten kecuan peluang ekonomi kreatif anak muda Palembang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rahman Muhammad Rahman Bayumi, Mutiara Ramadona, dan juga tadi ada Ibu Diana Puspita yang bergabung bersama kita via telepon atas waktu dan juga informasi yang telah dibagikan. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami ya selama dialog Palembang menyapa. Semoga perbincangan kita pagi ini memberikan inspirasi bahwa media digital bukan hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk berkarya, berinovasi, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, karena setelah ini kami masih akan menghadirkan Halo RRI untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Palembang menyapa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan Halo RRI untuk Anda. Namun sebelum itu kami akan sampaikan cek fakta di kesempatan hari ini di hari Senin 3 Agustus 2026. Pendengar, akun Facebook Indonesia Maju mengunggah gambar yang mengklaim adanya pendaftaran program bantuan pendidikan dan perumahan 2026. Unggahan tersebut mengajak masyarakat mendaftar melalui tautan yang diklaim sebagai akses resmi untuk memperoleh bantuan. Dilansir dari turnbackhoax.id, hingga Rabu 29 Juli 2026, unggahan tersebut telah memperoleh 34 tanda suka, 6 komentar, dan juga dibagikan ulang 2 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Konten itu pendengar menawarkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari biaya pendidikan hingga bantuan kepemilikan dan perbaikan rumah. Tim pemeriksa cek fakta mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut. Hasilnya, tautan mengarah ke formulir yang meminta data pribadi seperti nama lengkap, sesuai KTP, dan juga nomor telegram aktif. Saat proses dilanjutkan, pendengar, pengguna diminta memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Pola tersebut terindikasi sebagai modus phishing ataupun pencurian data pribadi. Tim pemeriksa cek fakta juga menelusuri informasi mengenai program bantuan pendidikan dan perumahan 2026 melalui mesin pencari Google. Namun tidak ditemukan apapun informasi resmi dari pemerintah yang membenarkan adanya program maupun tautan pendaftaran seperti yang beredar. Dan pendengar, ya, masyarakat diimbau untuk selalu memastikan informasi bantuan pemerintah melalui situs dan juga kanal resmi instansi terkait. Jadi hindari mengisi data pribadi pada tautan yang tidak jelas untuk mencegah penyalahgunaan data. Dengan demikian pendengar, ya, terkait tautan pendaftaran program bantuan pendidikan dan perumahan 2026 yang beredar di Facebook adalah konten hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Di Halo RRI pendengar, kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aduan, ataupun masalah seputar layanan publik. Jadi silakan untuk menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Jadi Anda bisa menyampaikan keluhan seperti listrik mati, air tidak mengalir, jalanan rusak, ataupun permasalahan lainnya di sekitar Anda. Dan kami informasikan juga kepada Anda pendengar ya, bahwa program Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami nantikan Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar ya, sembari menunggu penelpon yang masuk ataupun pendengar yang ingin bergabung di Halo RRI, kami hadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Informasi kali ini pendengar ya, Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak digunakan untuk menentukan besaran pajak maupun mengubah status desil penerima bantuan sosial masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan menyusul masih adanya kekhawatiran sebagian masyarakat yang tidak bersedia memberikan data karena takut dikenakan pajak lebih besar ataupun kehilangan hak menerima bantuan sosial. Dan mendengar ya, Kepala BPS Sumatera Selatan Moh Wahyu Yulianto menjelaskan bahwa secara aturan perundang-undangan, masyarakat maupun badan usaha memang berkewajiban memberikan data kepada negara melalui BPS dalam pelaksanaan kegiatan statistik. Berbagai kerjasama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga dilakukan untuk mempermudah akses pendataan, termasuk ke kawasan-kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau petugas. BPS juga menegaskan ya bahwa perubahan status desil yang saat ini terjadi di masyarakat bukan berasal dari hasil sensus ekonomi, melainkan dari proses pembaruan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN pada kelompok-kelompok tertentu yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Perubahan data DTSEN ini pendengar ya dilakukan melalui mekanisme verifikasi oleh pendamping program keluarga harapan atau PKH dan operator desa. Sementara BPS hanya menerima hasil pembaruan yang telah diverifikasi tersebut. Kedepannya hasil sensus ekonomi diharapkan dapat menjadi basis data pendukung untuk memperbaiki ketepatan sasaran berbagai program pemerintah sehingga bantuan sosial ini dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Dan pendengar ya, itu dia tadi informasi mengenai BPS yang memastikan sensus ekonomi bukan penentu pajak maupun bukan penentu perubahan desil bantuan. Untuk Anda yang masih ingin bergabung di Halo RRI, silakan ya menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar ya, dari PLN yang mengingatkan warga untuk pasang dekorasi kemerdekaan aman dari jaringan listrik. Jadi pendengar ya, dikutip dari rri.co.id, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, berbagai sudut kota pagar alam mulai dihiasi umbul-umbul, bendera, dan juga beragam ornamen bernuansa merah putih. Agar kemeriahan tersebut berlangsung aman dan nyaman, PT PLN Persero mengajak masyarakat untuk memperhatikan jarak aman pemasangan dekorasi dari jaringan listrik. Ajakan tersebut pendengar disampaikan oleh PT PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Pagar Alam melalui kegiatan sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan di sejumlah sekolah dan lingkungan permukiman di Kota Pagar Alam pada Senin 27 Juli 2026. Edukasi dilakukan sebagai langkah antisipasi meningkatnya aktivitas pemasangan dekorasi menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. Manajer PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Lahat, Agus Prianto, mengatakan bahwa semangat masyarakat dalam menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini perlu diimbangi dengan kepedulian terhadap aspek keselamatan. Jadi menurutnya pendengar ya, pemasangan tiang maupun organ ornamen yang terlalu dekat dengan jaringan listrik dapat berpotensi membahayakan pemasang, warga sekitar hingga pengguna jalan. Agus mengingatkan juga agar pemasangan umbul-umbul, tiang bendera maupun dekorasi lainnya ini tetap memperhatikan jarak aman, minimal 3 meter dari jaringan listrik. Dengan demikian, masyarakat dapat merayakan kemerdekaan tanpa menimbulkan resiko keselamatan maupun gangguan pada sistem kelistrikan. Agus juga menjelaskan bahwa material seperti bambu dan besi dapat menjadi penghantar listrik apabila menyentuh atau berada terlalu dekat dengan kabel listrik. Risiko tersebut akan semakin besar saat terjadi hujan, angin kencang maupun kondisi tanah yang basah sehingga ornamen berpotensi roboh ataupun tersangkut pada jaringan. Menurut Agus ya, masyarakat tidak boleh menganggap kondisi aman hanya karena tiang atau dekorasi belum menyentuh kabel listrik. Jadi dalam kondisi tertentu, arus listrik dapat meloncat sehingga membahayakan keselamatan. Karena itu pendengar ya, pemilihan lokasi pemasangan harus dilakukan dengan cermat sejak awal. Dan juga dalam kegiatan sosialisasi tersebut, tim pelayanan teknik PLT ULP Pagar Alam juga menyambangi sekolah dan kawasan permukiman untuk memberikan edukasi secara langsung mengenai manfaat dan bahaya listrik. Dan mendengar ya, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan tentunya Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

0: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar ya, masih dalam Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan pendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di Halo RRI. Jika Anda memiliki keluhan, aduan, ataupun masalah seputar layanan publik, boleh langsung menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Aduan Anda akan kami teruskan kepada pihak terkait. Baik itu masalah seperti listrik mati, air tidak mengalir, jalanan rusak, maupun permasalahan-permasalahan lainnya di sekitar Anda. Dan pendengar ya, sembari menunggu penelpon yang bergabung dalam Halo RRI di kesempatan hari ini, kami akan hadirkan informasi lainnya. Informasi kali ini dari Musi Banyuasin, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di sekitar Masjid Seribu Dinar Jalan Kolonel Haji Nazom Nurhawi, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, yang terjadi pada Minggu 2 Agustus 2026 malam. Api sempat membahayakan pengguna jalan dan juga kabel listrik di sekitar lokasi. Kebakaran dilaporkan warga kepada BPBD Musi Banyuasin sekitar pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kejadian tersebut, pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Musi Banyuasin, Marco Susanto, langsung memerintahkan tim piket untuk menuju lokasi. Dan pendengar ya, Staf Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sekaligus Humas BPBD Musi Banyuasin Rifo Handoko mengatakan petugas segera melakukan pemadaman setelah menerima laporan. Jadi tim langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas BPBD kemudian melakukan penanganan di area yang terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api menjalar ke sekitar area, terutama karena lokasi berada dekat jalur yang dilalui masyarakat. Rivo menjelaskan kebakaran berlangsung di sekitaran kawasan Masjid Seribu Dinar. Kebakaran api juga menjadi perhatian karena terdapat jaringan kabel listrik di sekitar lokasi. Dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 19:15. Berdasarkan hasil penanganan awal ya, kebakaran diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah. Kondisi tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, terutama di tengah kondisi lahan yang mudah terbakar. BPBD Busi Banyuasin memastikan kondisi di lokasi setelah api padam dalam keadaan aman dan juga terkendali. Petugas juga melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu kebakaran. Dan pendengar ya, BPBD mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Warga diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas lain yang dapat memicu api, khususnya di sekitar permukiman jalan raya dan juga di sekitar jaringan listrik. Dan pendengar ya, kami masih akan ajak Anda dalam Halo RRI. Silakan sampaikan keluhan, aduan, ataupun permasalahan lainnya seputar layanan publik. Silakan menuju

0: Palu RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami nantikan Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI di kesempatan hari ini. Silakan untuk menyampaikan keluhan, aduan, ataupun masalah seputar layanan publik. Jadi boleh menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-909. Dan pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya, masih dari Musi Banyuasin. Kebakaran melanda lahan di kawasan perumahan Kurma Village, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, pada Sabtu 1 Agustus 2026 sore. Kebakaran terjadi sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat dan menghanguskan sekitar 1 hektar lahan. Lokasi kebakaran berada di RT 35 Jalan Raya Muara Teladan Sekayu. Lahan yang terbakar merupakan area dengan vegetasi semak belukar dan jenis tanah mineral. Staf Pusdalops sekaligus Humas BPBD Musi Banyuasin, Rifu Handoko, mengatakan kepungan api sempat membuat warga panik karena posisinya yang merembet mendekati bangunan rumah. Dan menurut Rifu ya, informasi kebakaran ini diterima langsung dari warga sekitar pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, dan kemudian tim siaga juga langsung siap di pos, langsung diluncurkan ke titik kejadian maksud kami. Dan pendengar ya, 2 unit armada pengendalian karhutla BPBD Muba diterjunkan, disokong 1 unit pemadam utama dari unit fire dome milik Dinas Pemadam Kebakaran. Personal Polsek Sekayu beserta puluhan warga perumahan saling bahu-membahu menyemprotkan air dan membuat barikade agar si jago merah tidak melompati benteng permukiman. Gempuran air secara langsung ke titik inti api akhirnya membuahkan hasil sebelum malam makin larut. Jadi api berhasil dipadamkan total sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Dan saat itu ya, kondisi lokasi dipastikan aman dan terkendali. Kendati situasi telah mereda, petugas tak langsung angkat kaki, mengingat karakter lahan semak belukar yang rentan menyimpan bara tersembunyi di bawah permukaan. Pendinginan tetap dilakukan guna memastikan tidak ada kepulan asap susulan. Masyarakat mengimbau agar warga tidak melakukan pembakaran sampah atau aktivitas lain yang dapat memicu percikan api di sekitar lahan kering. Dan pendengar ya, dari informasi mengenai karhutla, kita beralih ke informasi lainnya. Dari Oku Timur, pemerintah Kabupaten Oku Timur menyiapkan operasi pasar LPG 3 kg sebagai respon atas tingginya harga gas bersubsidi di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan PT Pertamina dan agen penyalur. Bupati Oku Timur, Lanosin, mengatakan bahwa pemerintah daerah juga menginstruksikan seluruh agen dan pangkalan menjaga ketersediaan stok serta menjual LPG 3 kg sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pernyataan tersebut pendengar disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Oku Timur pada Selasa 28 Juli 2026 saat menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut Lanosin, ketika harga LPG 3 kg mencapai Rp50.000 per tabung di sejumlah wilayah Belitung Raya, persoalannya tidak lagi sekedar kenaikan harga, tetapi telah berdampak langsung terhadap beban ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga menyoroti masih adanya penggunaan LPG bersubsidi oleh sektor non rumah tangga. Karena itu, pelaku usaha seperti hotel, restoran, laundry, usaha batik, peternakan hingga sektor pertanian diimbau menggunakan LPG non-subsidi agar distribusi gas bersubsidi tetap tepat sasaran bagi rumah tangga yang berhak. Selain persoalan LPG, pendengar ya, pemerintah daerah juga menjelaskan langkah mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak, khususnya solar. Pemerintah Oku Timur telah mengajukan penambahan kuota solar kepada BPH Migas dan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan pendengar ya, rapat paripurna juga membahas sejumlah persoalan strategis lainnya, termasuk terkait tunggakan gaji perangkat desa selama 5 bulan dan juga honor ketua RT selama 7 bulan. Pemerintah daerah menyatakan berupaya merealisasikan pembayaran pada awal Agustus 2026. Sementara itu juga penyelesaian tapal batas Desa Windusari, Karya Makmur dan Trikarya dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir masih terus berproses. Seluruh dokumen pendukung telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 5 Agustus 2026. Pemerintah daerah juga memastikan usulan pembangunan jalan tembus Tambak Boyo di Kecamatan Buai Madang Timur tetap menjadi prioritas dan direncanakan masuk dalam pembiayaan APBD tahun anggaran 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Dalam bidang pengelolaan keuangan, Lanosin juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Oku Timur kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK Republik Indonesia selama 14 tahun berturut-turut. Sementara penurunan target pendapatan asli daerah sebesar 2,10% disambut sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat yang menghapus atau membatasi sejumlah jenis pajak dan retribusi guna mengurangi beban masyarakat. Menutup penyampaiannya, Lanosin juga menegaskan seluruh jawaban pemerintah merupakan bentuk komitmen dalam menindaklanjuti berbagai masukan DPRD berdasarkan kondisi real data dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi masyarakat ya, efektivitas operasi pasar LPG, pengawasan distribusi, penambahan kuota BBM, serta penyelesaian tapal batas hingga pemenuhan hak perangkat desa kini akan diukur dari realisasi di lapangan. Pelaksanaan berbagai program tersebut menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
2: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Mah, uang kita dikuras orang.
2: Itulah, Pak. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
3: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.

0: masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam Halo RRI, dalam rangkaian Palembang pagi ini kami akan terus menghadirkan berbagai informasi di ruang dengar Anda. Dan tentunya kami masih menunggu partisipasi Anda untuk menyampaikan keluhan, aduan, ataupun masalah seputar layanan publik. Silakan, kami masih tunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan pendengar ya, sembari menunggu penelpon, kami akan hadirkan informasi lainnya. Informasi selanjutnya pendengar, dari Bupati Ogan Komering Ilir atau Oki Muhendi Mahzareki yang membagikan 3.000 bendera merah putih kepada masyarakat saat kegiatan Car Free Day atau CFD di Kayu Agung pada Minggu 2 Agustus 2026. Pembagian bendera dilakukan untuk mengajak masyarakat menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan merah putih di rumah, tempat usaha, sekolah, dan ruang publik. Pembagian bendera merupakan bagian dari gerakan pembagian bendera merah putih yang digelar pemerintah Kabupaten Oki. Dalam kegiatan tersebut pendengar ya, Mushendi juga didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, perangkat daerah, serta unsur terkait yang turut membagikan bendera kepada peserta CFD dan juga kepada pengendara yang melintas. Pendengar, Mushendi mengatakan bulan Agustus menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus untuk memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, dan juga cinta tanah air di tengah masyarakat. Dan Mushendi mengatakan bahwa Agustus ini adalah bulan kemerdekaan. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Dua warna ini tidak bisa diperoleh dengan mudah, tetapi melalui perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa. Mushendi mengajak seluruh masyarakat menjadikan pengibaran bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus wujud kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Dan pendengar ya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Oki Irawan mengatakan bahwa gerakan pembagian bendera merah putih bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Menurut Irawan, sebanyak 3.000 bendera yang dibagikan merupakan hasil gotong royong berbagai pihak. Pengadaan bendera berasal dari kontribusi organisasi perangkat daerah serta perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Oki. Pemerintah Kabupaten Oki berharap gerakan pembagian bendera merah putih ini mampu mendorong semakin banyak warga mengibarkan sang merah putih sepanjang bulan Agustus ini. Jadi dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan, nasionalisme, serta kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara. Dan pendengar ya, masih dalam Halo RRI, tentunya kami masih menunggu Anda untuk bergabung ya. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Dan pendengar ya, dari Ogan Komering Ilir ya, terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia, kita beralih ke Ogan Ilir, masih dari Ogan Ilir, terkait dengan informasi tentang korban yang tenggelam di Sungai Ogan yang ditemukan meninggal dunia. Pendengar, upaya pencarian korban musibah tenggelam di Sungai Ogan, Desa Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan korban kedua atas nama Rizky Saputra dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 2 Agustus 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jasad warga desa Sadahayu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah itu ditemukan mengapung di pinggir sungai sekitar 50 meter dari titik lokasi awal ia dinyatakan hilang. Petugas langsung mengamankan jasad korban dan mengevakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir untuk proses penanganan lebih lanjut. Dan pendengar ya, tragedi ini bermula pada Sabtu 1 Agustus 2026 ketika niat baik berujung petaka. Rizky bersama dua rekannya melompat ke air untuk menyelamatkan seorang teman yang terseret derasnya arus Sungai Ogan. Namun kuatnya pusaran air justru menggulung mereka. Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengapresiasi kerja keras personel gabungan serta warga setempat yang terus menyisir aliran sungai tanpa kena lelah. Meski dua dari tiga korban telah berhasil dievakuasi, perahu penyelamat Basarnas belum ditambatkan. Penyisiran masif masih difokuskan untuk menemukan satu korban tersisa, yaitu Rahman Udin, warga Tanjung Bulan, Kecamatan Rambangkuan, Ogan Ilir. Dan pendengar ya, saat ini operasi SAR masih terus dilanjutkan dan tentunya akan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada agar korban terakhir dapat segera ditemukan. Di tengah operasi yang terus berjalan, Basarnas kembali mewanti-wanti masyarakat agar tidak memandang remeh karakter arus Sungai Lami. Potensi pusaran bawah air kerap mematikan, terutama bagi warga yang beraktivitas tanpa perlengkapan keselamatan standar. Dan pendengar ya, pencarian korban terakhir kini melibatkan sinergi penuh antara Basarnas Palembang, TNI, Polri, BPBD, dan warga lokal. Masyarakat diminta segera menghubungi emergency call 115 jika mengetahui atau mengalami kondisi darurat di wilayah perairan.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Masih bersama Anda pendengar Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Silakan untuk menyampaikan keluhan, aduan, ataupun masalah seputar layanan publik. Jadi boleh menuju line telepon kami ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa Halo RRI kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami nantikan Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI di kesempatan hari ini di hari Senin 3 Agustus 2026. Dan pendengar, informasi selanjutnya, kabar baik bagi para pengguna bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. PT Pertamina Patraniaga resmi menurunkan harga Pertamax dan Pertamax Turbo mulai Sabtu 1 Agustus 2026. Penyesuaian berkala ini merespon pergerakan harga minyak mentah dunia serta mengukur nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk wilayah Sumatera Selatan dengan besaran PBBKB 7,5%, Pertamax RON 92 kini dibanderol Rp16.300 per liter, turun Rp350 dari harga sebelumnya. Harga sebelumnya yaitu Rp16.650. Sementara itu pendengar ya, untuk Pertamax Turbo mengalami penurunan lebih dalam sebesar Rp1.050 per liter dari Rp19.750 menjadi Rp18.700 per liter. Adapun untuk lini produk diesel non-subsidi, Pertamina memutuskan menahan tarif di angka yang sama. Dex Light tetap dijual Rp20.150 per liter dan Pertamina Dex tidak bergeser dari posisi Rp21.650 per liter. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menjelaskan bahwa kebijakan penetapan harga ini tetap berpatokan pada formula acuan pemerintah. Namun dengan mengevaluasi kondisi perekonomian konsumen domestik. Jadi ya, untuk penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Dan pendengar ya, penyesuaian harga ini juga dibarengi dengan optimisasi layanan transaksi digital. Untuk meredam beban pengeluaran masyarakat, Pertamina mendorong penggunaan saluran digital resmi guna mendapatkan nilai tambah di setiap pengisian bahan bakar. Masyarakat dan pengguna jalan dapat memantau update harga secara berkala melalui platform resmi Pertamina Patraniaga, fitur di aplikasi My Pertamina ataupun menghubungi layanan konsumen di Pertamina Customer Solution 135. Dan pendengar ya, informasi terkait penurunan harga BBM non-subsidi pada Agustus 2026 ini menjadi informasi terakhir yang kami hadirkan untuk Anda dalam Halo RRI. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Dan dengan berakhirnya Halo RRI, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Terima kasih untuk minat dengar Anda, pendengar. Dan terima kasih juga sudah mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi ini. Setelah ini masih akan ada rekan kami yang akan melanjutkan Palembang siang ini bersama dengan Pili Makomi dan juga Della Wawi. Akhirnya saya Gaduyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila,

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat siang, Pilih Makom hadir kembali menyapa ruang dengar Anda. Tentunya di kesempatan hari ini 3 Agustus 2026 bertepat pada hari Senin. Senin lagi, langsung back to reality kalau Senin ya. Pendengar, tentunya di sepanjang Palembang siang ini Pilih Makom akan menghadirkan beragam informasi terupdate dan juga menarik dan juga program-program unggulan serta lagu-lagu pilihan hingga nanti mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya akan kita hadirkan program pertama kita, Dialog Interaktif Pengarusutamaan Gender dan Inklusi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Dinamika Warta Berita Olahraga di jam 11 nanti langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan nantinya akan terus kami hadirkan informasi terupdate untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini. Dan kami informasikan juga nantinya di menit ke 09 lepas dari pukul 12 kita juga akan dengarkan bersama Kumandang Beduk dan Azan Zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, Warta Berita siang langsung akan kami hadirkan untuk Anda dan juga kami akan mengupdate informasi seputar wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya di Warta Berita Daerah, langsung sudah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan akan menutup rangkaian Palembang siang ini, Indonesia banget, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, langsung saja kita akan memulai program pertama kita, Dialog Interaktif Pengarusutamaan Gender dan Inklusi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
2: Waktunya kita membuka wawasan untuk mendorong kesetaraan serta menghapus stigma dan diskriminasi berbasis gender.
3: Dialog Pengarus Utamaan Gender.
2: Segera Anda dengarkan Dialog Pengarus Utamaan Gender. Dialog Pengarus Utamaan Gender.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-11 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan Dialog Interaktif Pengarusutamaan Gender dan Inklusi edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Nantinya akan membersamai kita kedua narasumber yang akan siap membagikan informasi dan juga akan menjawab pertanyaan dari para pendengar juga yang nantinya boleh bergabung bersama kami di 0711369977 dan juga line WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan kami informasikan juga siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Di kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai perempuan dalam kemerdekaan. Tapi sebelum itu pendengar, kami informasikan untuk Anda, kemerdekaan bukanlah hadiah yang datang begitu saja, melainkan hasil perjuangan panjang yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Di balik kisah para pejuang yang tercatat dalam sejarah, terdapat juga peran perempuan yang turut menjadi bagian penting dalam perjuangan bangsa tersebut. Jadi dengan keberanian, ketangguhan, dan juga pengorbanan, mereka hadir sebagai pendidik, perawat, penyampai informasi, pejuang di garis depan, hingga penjaga semangat keluarga dan juga masyarakat. Jadi perempuan juga membuktikan bahwa perjuangan tidak selalu diukur dari senjata yang diangkat, tetapi juga dari tekad, kecerdasan, dan juga kepedulian dalam mempertahankan cita-cita kemerdekaan. Para peran mereka, maksud kami, juga menjadi bukti bahwa semangat nasionalisme tumbuh tanpa mengenal batas gender. Berkontribusi tersebut menjadi pondasi penting dalam membangun bangsa yang merdeka, berdaulat, dan juga bermartabat. Jadi melalui pemahaman terhadap sejarah perjuangan perempuan, kita diajak untuk menghargai jasa para perempuan, pahlawan perempuan terkhususnya, sekaligus juga meneladani nilai-nilai keberanian, persatuan, dan juga pengabdian kepada bangsa, dan semangat itu tetap relevan hingga saat ini. Ketika perempuan terus mengambil peran dalam berbagai bidang demi mengisi dan juga menjaga kemerdekaan Indonesia. Pendengar, semuanya akan kita bahas lebih lanjut dengan kedua narasumber kita terkait topik perempuan dalam kemerdekaan. Sudah hadir membersama kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang. Kami mengundang Ketua Rumah Cinta Alvin, ada Ibu Fiona Suai Tabul Aslamiyah, AMF, CHT, CI, CMBT. Dan juga sudah hadir membersama kita Ketua 2 Alvin Sumsel, Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Ibu Rosdiana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sudah hadir mau bersama kita kedua narasumber yang akan nantinya siap membagikan informasi. Tapi sebelum itu kita sapa dulu, gimana kabarnya Ibu, panggilannya Ibu Fiona?
4: Iya.
1: Ibu Fiona dan juga Ibu Rosdiana, gimana kabarnya siang hari ini?
5: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah
5: sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Saya rada-rada baru mau flu.
1: Oh, mau rada-rada mau flu. Mudah-mudahan gak jadi Bu ya.
4: Mudah-mudahan gak jadi.
1: Iya, cerah banget ya kesempatan siang hari ini Blackpink gitu ya, kostumnya. Oke, nah kalau Ibu Rosdiana sendiri saat ini lagi sibuk apa nih Bu kegiatannya?
5: Saya sibuk pengajian pertama, terus ikut dalam lembaga-lembaga tentang perempuan yang terutama di Alvin. Okay. Dan kebetulan saya juga membawa ketua divisi perempuan dan pendidikan perempuan gitu.
1: Oke, berarti banyak kegiatannya Bu ya?
5: Alhamdulillah.
1: Oke, kalau Ibu Fiona gimana kabarnya Bu?
4: Alhamdulillah, jadi ya masih disibukkan dengan studi-studi tentang perempuan, tentang anak-anak, ya masih seperti itu ya, terkait dengan pembahasan-pembahasan itu masih ya banyaklah diskusi sama sekaligus saya juga di hipnoterapi, jadi hipnoterapi.net.
1: Oke, baik. Nah, ini dalam memaknai peran perempuan dalam kemerdekaan masa kini Bu ya. Seperti kita tahu juga, dulu kan perempuan ini meraih kemerdekaan dari penjajah. Sekarang kemerdekaan itu harus diisi dan juga dijaga. Dan juga perempuan tetap menjaga peran pentingnya. Betul. Dari dulu hingga sekarang. Betul. Kemerdekaan masa kini juga bukan sekedar bebas dari musuh, tetapi juga bebas berkarya, maju dan menentukan nasib sendiri. Nah, kalau menurut Ibu berdua, dari Ibu Fiona dulu ya, kalau menurut Ibu sendiri, kemerdekaan bagi perempuan zaman dulu sama sekarang itu bedanya apa Bu?
4: Bedanya kalau dulu kan mungkin yang perempuan itu biasanya di logistiknya, ya kan, datang makanannya atau perawatnya, penyediaan konsumsi dan lain-lain, lebih kepada teknis. Kalau sekarang lebih kepada merdeka dari kebodohan, ya, bebas berkarya, tidak lagi takut untuk speak up, misalnya seperti itu. Terus adanya persamaan jenjang pendidikan. Kalau dulu kan biasanya wanita itu cukup taunya masak di dapur. Udah cukup ya
5: kasur
4: katanya,
5: kasur dan sumur.
4: Gitu ya. Kalau sekarang berbeda karena tuntutan zaman ya, anak-anak zaman sekarang PR-nya juga susah-susah loh. Kalau ibunya tidak berpendidikan belajar dengan baik, belajar dengan baik, itu nanti jadi kesulitan ya. Kalau menurut saya gitu.
1: Oke, jadi memang harus dari perempuannya sendiri, dari ibu khususnya ya. Itu. Jadi memang harus punya basic juga ya.
4: Kan madrasah pertama itu di rumah.
5: Di rumah.
4: Ya, gimana mau bagus kalau ibunya tidak bagus gitu kan?
1: Siap. Kalau dari Ibu Rosdiana ada yang mau ditambahkan?
5: Menurut saya kurang lebih sama gitu ya. Yang jelas perempuan sekarang itu mandiri, harus mandiri gitu ya. Harus bisa menentukan sendiri bagaimana peran-peran seorang perempuan gitu. Karena kalau tidak, kita akan ketinggalan sebagai perempuan gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan.
1: Oke, nah terkait topik kita di kesempatan siang hari ini Bu, dengan topik perempuan dalam kemerdekaan. Nah kalau dari Ibu Fiona sendiri, ini maknanya apa nih kalau menurut Ibu?
4: Ya, maknanya berarti kan perempuan itu bisa memaknai perannya dalam mengisi kemerdekaan yang masa kini, gitu ya. Dia mau ngambil dari sisi yang mana nih? Pendidikan kah? Atau dia menjadi wanita karir kah? Nah, itu kan akan menjadi pondasi awal generasi penerus bangsa. Kita akan menyongsong Indonesia emas nanti. Untuk menyongsong Indonesia emas itu perlu ibu-ibu emas dulu nih. Wanita-wanita emas yang akan melahirkan emas-emas berikutnya.
1: Oke, nah kalau peran perempuan ini sendiri Bu dalam perjuangan Bu ya, dalam memperjuangkan kemerdekaan kan sering kali Bu mendapatkan perhatian, mendapatkan notis. Ini kenapa nih Bu kira-kira? Apa nih yang membuat perempuan itu dulunya selalu mendapatkan peran tersendiri nih dalam kemerdekaan kita dulu? Kalau menurut Ibu Rosdiana mungkin?
5: Mungkin kalau dulu kesempatannya agak dibatasin ya, sehingga peran perempuan itu agak dikhususkan gitu. Padahal sebenarnya perempuan itu bisa lebih hebat daripada laki-laki loh, kalau diberikan kesempatan yang luas. Tapi yang jelas seorang perempuan tuh harus tahu kodratnya sebagai ibu di rumah gitu.
1: Oke, Bu Fiona mau nambahin?
4: Iya, jadi kesempatan tadi yang diperlukan untuk masa saat ini ya, Alhamdulillahnya kan pemerintah juga saat ini sudah membuka luar biasa kesempatan itu. Tinggal kita bagaimana cara mengisinya. Kalau dulu kan terpaku kepada orang-orang yang memang berpendidikan khusus itu, misalnya perawat, dokter, dan lain ya, atau tentara-tentara, dan tentara untuk yang perempuan juga sangat sedikit sekali ya. Nah, kalau sekarang kan lebih bebas, tapi kita lebih bisa memilih ya, memilih mana yang harus kita pilih. Cocok dan banget. Waktu lebih sekarang itu lebih kompleks sebenarnya, karena di sisi lain kita juga harus tetap menjadi seorang istri, tetap menjadi seorang ibu, maupun kita mau berkarir seperti apa. Jadi ya itu tadi multitasking.
1: Multitasking. Ya. Bisa semua ya?
4: Bisa semua.
1: Oke, bisa menjadi sosok ayah, bisa menjadi sosok ibu.
4: Betul. Kita kan di rumah aja udah jadi guru, jadi chef. Kadang-kadang jadi tukang juga.
5: Bisa jadi tukang bangunan ya kita ya.
1: Iya, karena kan memang ibaratnya kondisi yang harus mengajarkan seperti itu ya.
4: Betul.
1: Nah, kalau dari peran perempuan masa kini, kalau menurut Ibu Fiona itu seperti apa Bu sekarang?
4: Ya, peran perempuan saat ini kan lebih ke pemberdayaan perempuan ini banyak ya, sisi segi mana pun. Jadi dari misalnya dia suka di fashion, passionnya di mana, misalnya di baju, bisa jadi desainer, bisa jadi politikus, bisa jadi pilot bahkan, kan. Nah, tergantung dia mau ngambil dari segi mana nih. Jadi makanya saya bilang sekarang ini justru berjuangnya itu melawan kebodohan, keterbatasan, ketidakadilan ya, dalam memajukan bangsa dan tanah air gitu. Jadi jangan sampai kita terpaku pada saya kurang nih pendidikannya. Coba cari di mana passionnya gitu loh. Misalnya suka kuliner ya udah nggak apa-apa, berdayakan diri gitu loh. Dan sekarang ini kan banyak juga program-program yang seperti itu. Pelatihan-pelatihan juga udah banyak yang free kok. Sekarang tergantung kita bagaimana. Nah, satu lagi mungkin literasi ya. Literasi tentang kemajuan teknologi digital saat ini gitu. Sekarang kan semua ada di genggaman kita ya. Mau apapun, pelatihan-pelatihan semua banyak kok, online dan lain-lain. Tergantung kita mau buka mata dan buka hati, buka pikiran, kosongkan dulu diri kita. Kalau kita jadi orang yang serba ingin tahu, insya Allah masuk tuh. Tapi kalau kita belum apa-apa, udah tahu, jadinya penuh gak bisa diisi lagi.
1: Oke.
4: Gitu. Jadi egonya turunin dulu.
1: Baik, Bu Fiona, Bu Rosdiana, kita angkat telepon dulu ya di 369977 yang ada mau bergabung boleh silakan, atau di 0817927990 untuk yang mau menanyakan terkait topik di via WhatsApp juga boleh. Terputus kembali, nanti kita coba lagi. Silakan saja pendengar, kami undang kembali Anda. Dan juga bisa untuk mengisi live chat kolom komentar kita di YouTube juga boleh, silakan. Yang mau bertanya terkait topik kita di kesempatan siang hari ini. Oke, nah kita ke Ibu Rosdiana ya. Ibu Rosdiana. Nah, kalau menurut Bu Rosdiana sendiri, oke kita angkat dulu ya. Baik, selamat siang Pro 1.
6: Halo Pro 1.
1: Iya, dengan siapa di mana?
6: Pak Azhari di Sekayu.
1: Pak Azhari di Sekayu. Pak Azhari, kita lagi dialog interaktif nih terkait pengurus taman gender dan inklusi bersama Ibu Rosdiana dan juga Ibu Fiona. Ada yang mau ditanyakan?
6: Iya.
1: Topiknya perempuan dalam kemerdekaan. Silakan Pak Azhari.
6: Isinya kan saya mengharapkan kepada perempuan, walaupun hebat bagaimana perempuan itu tetap dari ibu rumah tangga. Hanya bertanya kan, saya mengharapkan ke
1: gimana Pak Azhari?
6: Mengapa perempuan itu melebihi daripada
5: laki-laki?
1: Oke. Ada lagi Pak Azhari?
6: Saya itu aja.
1: Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya nanti langsung akan dijawab oleh Ibu Rosdiana ya.
5: Terima kasih Pak atas pertanyaannya gitu ya. Kenapa perempuan itu kok melebihi laki-laki?
1: Lebih
5: ya?
1: Dominan gitu.
5: Lebih dominan. Sebenarnya itu tidak lebih dominan menurut saya gitu ya. Pertama kita di dalam rumah tangga, mengatur rumah tangga. Mungkin menurut saya karena perempuan itu adalah multitasking tadi ya, multitalenta gitu
1: bisa.
5: Ya. Serba bisa, sehingga kelihatan di pandangan laki-laki kok lebih gitu ya. Padahal kalau menurut saya laki-laki juga harus memaklumi itu dan syukur gitu, bahwasanya perempuan tidak hanya di dapur, kasur, dan sumur gitu, tapi perempuan juga bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki gitu, misal gitu ya, mengantar anak sekolah, menentukan bagaimana anak itu dimasukkan di sekolah gitu, misalnya pilihan anak sekolah gitu, perempuan juga harus tidak usah menunggu suami dulu. Untuk yang penting ini kita tahu bahwa ini baik loh untuk kita. Makanya sebagai perempuan kita tuh harus terus belajar.
1: Okay.
5: Belajar dan belajar membaca gitu. Apa saja yang artikel-artikel tentang perempuan kita baca, sehingga ilmu kita akan bertambah gitu. Tidak hanya di kasur, sumur dan dapur saja.
1: Okay.
5: Gitu kira-kira Bapak ya.
1: Berarti tiga ur ya.
5: Iya.
1: Oke, jadi memang harus multitasking dan juga segala apapun. Karena kalau misalkan sesuatu yang kepepet, perempuan juga yang nanti akan turun tangan dalam sebuah kehidupan berumah tangga. Bu Fiona, ada yang mau ditambahkan?
4: Ya, mungkin ya tadi kalau laki-laki itu kan ada yang disebut egosentris ya, maaf ya. Nah, egosentrisnya itu kadang-kadang tersentuh kalau ngelihat kayaknya kok apa-apa ini istrinya semua gitu ya. Sebenarnya karena tadi multitasking yang saya bilang, jadinya kan banyak tuh yang di otaknya. Jadi kadang-kadang kelihatan mungkin nadanya sedikit tinggi atau mungkin gerakannya terlalu cepat atau seperti apa gitu. Jadi kelihatan dominan. Nah, mungkin solusinya Bapak bisa bantu kali ibunya di rumah gitu kan. Ambil alih salah satu, misal untuk pelajaran anak-anak PR ya Bapak yang bantuin. Nah, atau pekerjaan rumah lainnya ya sama-sama aja supaya kelihatan jadi sama-sama gitu kan. Karena kadang-kadang laki-laki, maaf ini ya sebelumnya yang buat laki-laki, ya itu yang saya bilang masih otodidak zaman dulu itu kan
5: perempuan
4: ya, jadi kan harus patuh dan semuanya perempuan semua yang ngerjain gitu kan. Padahal ajaran Islam nggak kayak gitu ya.
5: Gitu.
4: Nabi Muhammad sudah mencontohkan bahwa nggak jadi turun kok derajatnya kalau ngerjain pekerjaan rumah tangga seperti ya nyapu, ngepel atau nyuci piring atau apa. Itu malah menjadikan kita tambah sayang ya, istri-istri itu tambah sayang dengan seperti itu, laki-laki atau suami seperti itu gitu. Jadi

0: kado, hadiah, ada untuk waktu. Hmm. Nah, kenali dulu tangki cinta pasangannya apa, gitu. Jadi mungkin dengan memberi servis yang di rumah itu seperti itu bersama-sama, quality time-nya juga dapet gitu kan. Ya, apalagi untuk zaman sekarang ini ya, kita sibuk sama gadget masing-masing. Kadang-kadang duduk berdua suami tapi kita sibuk di gadget masing-masing. Nah, ngobrolnya pun mungkin cuma via WA.
1: Okay.
0: Dan bapak-bapak kalau via WA jawabannya cuma pakai emoticon.
1: Oke. Okay.
0: Sip.
1: Iya. Nah. Oke, jadi membuat yang dekat menjadi jauh ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Pendengar, kami masih nantikan kehadiran Anda yang mau bergabung bersama kami seperti Pak Hazari tadi, silakan saja di 0711369977 atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Nah, berarti menurut Bu Rosdiana dan juga Bu Fiona, untuk peran perempuan masa kini juga sudah relevankah untuk kemerdekaan kita di 2026 ini?
2: Sangat relevan menurut
1: sangat
2: saya.
1: Relevan.
2: Tapi kalau kalau saya kembali ke Pak Azhari tadi, sepertinya Pak Azhari harus lebih banyak belajar lagi loh, bahwa perempuan itu sudah diberikan oleh banyak kesempatan gitu ya. Dan kalau laki-laki lambat dikit untuk mengambil langkah itu, maka perempuan akan maju untuk. Nah, mungkin Pak Azhari akan lebih, menurut saya lebih belajar lagi ya Pak. Bukan berarti kita pengen lebih hebat dari laki-laki gitu, tidak tidak seperti itu konsepnya gitu.
1: Oke, membantu Bu ya?
2: Iya, membantu. Hanya membantu gitu.
1: Tapi kalau misalkan bisa dilakukan ya kenapa tidak?
2: Kenapa tidak gitu? Itu kan juga meringankan gitu.
1: Iya. Dalam hal apapun juga ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, karena kan seperti kita tahu juga, perempuan juga pasti ada batasannya juga.
2: Betul.
1: Kayak misalkan melakukan pekerjaan keras kan gak mungkin.
2: Betul. Seperti menerin genteng gitu, gak mungkin kan.
1: Kayak pekerjaan kasar-kasar kan gak mungkin.
2: Betul. Mbak Piana ya, membenari genteng gitu ya.
0: Cuma kadang-kadang kalau istri-istri itu kadang-kadang suka dimanja sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau gak ada bapak, ganti gas mah kecil.
2: Waduh, kecil sekali gitu ya.
0: Ganti galon kecil, tapi kalau ada bapak, kita jadi berat ya, berat ngerjainnya gitu.
1: Ya, makanya kan nikmatin peran aja dulu ya.
0: Iya, tolong dong gitu kan, gantiin gasnya, iniin pasangin galonnya gitu kan.
1: Oke, baik. Wah, makin seru nih. Bu Fiona dan juga Bu Rosdiana, nanti kita balik lagi ya.
0: Okay.
1: Kita break sebentar, kita masih bersama dengan Ibu Fiona dan juga Ibu Rosdiana dalam dialog interaktif pengerosamaan gender dan inklusi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
4: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
3: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1.

0: Gender.
1: Masih bersama Anda, Dialog Pengarus Utamaan Gender.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-32 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Kita masih di dialog interaktif Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi edisi Senin 3 Agustus 2026. Masih membahas mengenai perempuan dalam kemerdekaan. Masih bersama Ibu Fiona dan juga Ibu Rosdiana. Pendengar, kami juga masih menantikan kehadiran Anda yang mau berpartisipasi bersama kami, juga boleh sekali di 0711369977 via telepon, atau bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan kembali kami informasikan siaran kami kali ini, pendengar, bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau bisa juga mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Silakan saja yang ingin mengisi live chat di kolom komentar di via YouTube, boleh nanti kita sapa juga. Kalau misalkan ada pertanyaan juga nanti akan kita langsung tanyakan kepada kedua narasumber kita. Baik, kita masih bersama dengan Ibu Rosdiana dan juga Ibu Fiona. Kita sapa kembali, masih aman Bu ya?
3: Aman.
2: Oke, baik. Masih kita berbincang-bincang mengenai perempuan dalam kemerdekaan bersama Ibu Fiona dan juga Ibu Rosdiana.
3: Iya.
2: Oke, nah kita ke Ibu Rosdiana mungkin ya. Nah, kalau dari peran perempuan Bu dalam kehidupan masyarakat Bu, kalau tadi kan rumah tangga. Iya, nah kalau betul. Untuk kehidupan masyarakat saat ini Ibu melihatnya seperti apa Bu?
3: Peran perempuan sudah cukup kuat ya di dalam masyarakat gitu ya. Karena kita juga biasa bekerja di lapangan gitu ya. Perempuan kalau di kota ini kayaknya nggak ada lagi loh perempuan yang ketinggalan ya, terutama itu. Tapi kalau di kampung-kampung, daerah-daerah, sepertinya kita memang butuh bekerja keras lagi untuk perempuan daerah. Karena kenapa? Maaf-maaf yang untuk daerah, tapi tidak semua perempuan gitu ya. Tapi ada perempuan-perempuan yang benar-benar buta loh akan informasi gitu ya. Akan bagaimana peran dia sebagai seorang istri, juga sebagai seorang ibu gitu. Nah, tugas kita adalah memberikan edukasi kepada mereka bahwa mereka punya kesan yang kesempatan yang sama gitu, bahwa tidak hanya di kasur dapur dan sumur saja, tapi mereka boleh berperan lebih luas daripada itu gitu. Dan kita harus bekerja keras nih Mas, kalau untuk yang perempuan daerah sana gitu ya. Karena saya juga pernah ya bekerja di lapangan langsung gitu ya. Banyak sekali perempuan-perempuan yang ya kasihan loh gitu ya. Dia tidak tahu, dia taunya bahwa harus perempuan tuh ngasuh anak gitu ya.
2: Di rumah
3: harus
2: saja ya?
3: Iya, patuh pada suami. Memang betul itu pekerjaan utama kita gitu ya, mencerdaskan anak ya, patuh pada suami gitu ya. Tapi ada lagi peran yang boleh kita lebarkan gitu ya, untuk seorang istri. Boleh belajar misalnya ikut PKK gitu ya, ikut di posyandu gitu, agar kita mampu menghandle keluarga kita aja itu udah cukup Mas menurut saya. Kalau untuk perempuan-perempuan yang tertinggal di luar sana gitu. Tapi tidak lepas kemungkinan perempuan harus belajar terus gitu. Harus mampu menerima informasi yang bersangkutan dengan perempuan, karena seorang perempuan yang pintar, ibu yang cerdas akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas gitu.
2: Oke, cerminannya Bu ya?
3: Iya, begitu.
2: Oke. Nah, berarti dalam hal tersebut memiliki tantangan juga Bu tersendiri bagi perempuan ya?
3: Betul, sebenarnya bukan tantangan juga ya kalau gimana? Kita jalankan dengan ikhlas Mas. Karena itu sudah tuntutan, tuntutan zaman gitu ya. Jadi jangan kita anggap bahwa itu adalah suatu tantangan yang berat, tapi itu tuntutan yang harus, memang kita harus belajar gitu. Karena anak itu tidak selalu kecil terus, tapi mereka berkembang gitu. Begitu kan dengan pengetahuan ibu juga harus berkembang, harus tumbuh gitu, agar kita bisa menjadikan anak kita menjadi insan yang cerdas kuat gitu. Gitu kira-kira.
2: Oke. Nah, tapi kan dalam hal tersebut Bu banyak juga nih, apalagi sekarang di era modern gitu kan, perempuan juga harus mengikuti hal tersebut juga untuk tidak tertinggal seperti yang Ibu Rosdiana bilang tadi. Oke, kita lanjut lagi nanti ya, kita angkat telepon dulu. Selamat siang, Pro 1.
4: Halo, selamat siang, Bang Tili.
2: Selamat siang kembali, dengan siapa di mana?
4: Dari Pak Zakaria di Kenten.
2: Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria. Saat ini kita lagi bersama dengan Ibu Rosdiana dan juga Ibu Fiona, membahas tentang topik yang lagi bagus sekali untuk kita perbincangkan, perempuan dalam kemerdekaan. Silakan Pak Zakaria.
4: Oke, terima kasih. Ya, mau tanya dengan Bu Dara Sumber, mungkin dengan Ibu Fiona dulu ya. Selamat pagi Bu Fiona.
5: Selamat pagi Pak.
4: Ini Ibu Fiona, mau tanya sebatas mana kesetaraan gender ini. Saya mau tanya sifatnya umum ya.
5: Ya.
4: Maksudnya apa tuh kesamaan ini, karena agama itu kan mau laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jadi ada satu sebab kan wanita itu lebih menonjol mungkin dari segi ekonomi, lihat ekonominya lebih maju, sehingga ketimpangan dari segi ekonomi itu lebih, lebih banyak wanitanya, lebih, lebih besar lah penghasilannya. Jadi timbulnya ada perbedaan gitu, sehingga seolah-olah kelewatan kayak gitu. Nah, kesetaraan gendernya seperti apa yang batasannya yang bisa dijelaskan kepada kita?
0: Baik.
4: Pada laki-laki gitu.
5: Oke, okay,
4: terima kasih.
0: Iya. Sama-sama Pak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenten. Silakan Ibu Fiona.
0: Ya, terima kasih ya Pak Zakaria. Jadi gini, kalau bisa saya sampaikan, kesetaraan gender yang dimaksud ini adalah berbagi peran sih sebenarnya. Jadi kalaupun misalnya perempuan atau istrinya berpendapatan lebih tinggi, harusnya tidak menjadi dominasi di dalam keluarga. Bahkan bisa harusnya menjadi penopang dalam keluarga tersebut. Mungkin secara komunikasi, komunikasikan aja Pak. Nah, dan istrinya juga harus, ya itu tadi saya bilang juga, kita sepakat harus belajar. Jadi kita juga berkarir kita, tapi kita tahu batasannya dan garis merahnya, bahwa di apalagi di agama Islam kan tetap yang namanya pemimpin adalah laki-laki. Imam kita adalah laki-laki. Mau sebanyak apapun penghasilan kita, ya itu tadi, kita harus terbuka dan tetap harus mau. Misalnya kalau ya kita kan keluar rumah juga kalau nggak diridoin suami, gak selangkah boleh. Juga nggak boleh. Ya. Boleh gitu. Jadi kan kita dapat penghasilan itu, istri itu dapat penghasilan itu karena izin suami. Itu dulu dasarnya harus disepakati bahwa berpenghasilan itu karena izin suami. Kalau nggak izin suami nggak bisa juga dapatnya, ya kan? Nah jadi karena izin itu maka ridho itu menjadi hal yang sangat harus.
3: Mutlak
0: garis merahnya mutlak harus diridhoi sama suami, karena nggak akan masuk surga seorang istri tanpa ridho seorang suami. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kesalahpahaman atau perbedaan atau seperti apa, nah mungkin bisa dibicarakan dari hati ke hati seperti itu. Kadang-kadang memang kalau lagi, ya namanya perempuan itu kan dia moody ya Pak. Bukan moody karena sifatnya moody, bukan, tapi karena hormonal. Apalagi menjelang halangan ya, AIDS atau itu akan lebih galau. Konsentrasi untuk hormonalnya itu akan lebih fluktuatif. Nah Bapak juga mungkin bisa untuk membaca kapan bisa diajak bicara, ngobrol dari hati ke hati, kapan yang udah didiamkan saja dulu. Gitu. Jadi nanti bisa dibahas itu Pak, bahwa balik lagi ke agama aja bawanya. Kalau menurut saya ya, jadi bawa lagi ke agama, bahwa ya di Anissa juga sudah disebut bahwa memang perempuan laki-laki itu, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Jadi ya itu tadi, perempuan juga harus tahu diri dan harus legowo bahwa itu memang tuntutan di agama seperti itu. Dan kalau di negara, ya mungkin kalau di negara maju di luar sana mungkin kelihatannya seperti itu ya, lebih bebas, lebih apa. Itu mungkin yang ditakutkan Bapak, bahwa jadi susah untuk mengontrol dan mengawasi seorang istri. Udah gak patuh lagi seperti dulu. Mungkin seperti itu ya, kekhawatiran seperti itu. Tapi kalau saya pernah di posisi itu, jujur ya, sebelum saya banyak belajar mungkin ya, ada mungkin egosentris yang dia transfer gak transfer sama aja. Toh saya masih bisa tough sendiri gitu loh. Anak-anak juga aman kok gitu ya. Ternyata gak seperti itu gitu. Tidak seperti itu. Konsepnya gak seperti itu. Apalagi dulu saya jauhan sama suami. Saya di Jakarta, suami di Palembang. Nah itu kadang-kadang memang waktu komunikasi. Dan akhirnya saya mengambil keputusan saya resign. Dan supaya sama-sama. Ya, gak boleh RDL terlalu jauh. Jadi renggang kayak gitu memberi waktu, terlalu banyak setan yang masuk jadinya kan. Jadi ya udahlah, saya memutuskan untuk ya udah bisa berkarir tapi harus dekat. Meskipun fasilitas semua saya lepas.
2: Oke.
0: Okay. Saya lebih milih ya udah saya pilih keluarga.
2: Oke, okay, jadi batasannya seperti itu Bu ya.
0: Harus tahu batasan juga. Jadi ya kalau memang misalnya ini ya banyak lagi belajar. Banyak belajar. Jadi apa sih, karena memang otak kita juga berbeda. Otak laki-laki sama perempuan itu beda. Jadi
2: cara pikirnya
0: beda kan. Kalau perempuan banyak perasaan, kalau laki-laki kan banyak ke logika, ya kan, seperti itu. Nah jadi saling mengisinya itu, makanya ya ngobrol lah.
2: ngobrol.
0: Semua itu bisa kok, bisa.
3: Bisa dibicarakan.
0: Bisa dibicarakan. Win-win solution aja.
2: Oke.
0: Gitu. Yang penting buka hati bahwa balik lagi kita inget-inget perjuangan kita dulu sampai bisa sama-sama seperti apa, ya kan? Gak mudah. Iya kan, nah itu.
2: Oke, sepertinya Bu Rosdiana nggak sabar mau nambahin ya.
3: Iya, menurut saya Pak, Bapak harus lebih tegas bahwa Bapak adalah pemimpin dalam rumah tangga gitu ya. Jadi Bapak jangan lemah dikala Bapak dituntut menjadi seorang pemimpin ya, sehingga istri tahu porsinya gitu. Tapi kalau Bapak biarkan terus bahwa peran Bapak diambil oleh istri, maka takutnya, khawatirnya saya bahwa istri akan lupa bahwa dia adalah makmum gitu. Makmumnya lagi, apapun keadaan seorang perempuan gitu ya, sehebat pun apapun perempuan, ketika dia ke rumah, dia harus tahu bahwa dia adalah makmum dan bukan imam gitu. Dan seorang laki-laki itu harus tegas Pak gitu, Pak, katakan bahwa saya adalah penentu keputusan di dalam rumah tangga ini gitu, agar kita bisa membagi peran kita, kita pemimpin dan siapa makmumnya gitu. Menurut saya, kalau pun nanti di luar sana ternyata istri kita punya peran yang lebih, ya kita harus legowo gitu, kita harus ikhlas. Memang zamannya seperti itu gitu. Perempuan tuh harus cerdas, perempuan harus pintar gitu. Perempuan harus mengikuti zaman gitu ya. Karena kalau tidak, perempuan akan ketinggalan. Tapi juga untuk perempuan-perempuan di luar sana harus tahu batasan bahwa hebat, sehebatnya kita perempuan, kita harus tahu bahwa kita adalah makmum dan hormat pada suami gitu. Karena pekerjaan yang kita lakukan tidak akan dapat pahala, tidak akan dapat ridho ketika suami kita tidak ridho dengan keadaan kita gitu. Jadi menurut saya kita harus menjalankan peran kita seperti Bapak tadi, Pak, jalankan dengan pasti peran Bapak sebagai seorang imam di rumah. Meskipun ternyata penghasilan Bapak itu lebih rendah daripada istri, Bapak tetap imam di dalam rumah tangga dan istri adalah makmum, dan itu tidak bisa ditukar Pak gitu.
2: Bisa diganggu gugat ya?
3: Tidak bisa diganggu gugat itu.
2: Oke, baik. Wih, lengkap nih. Nah, kalau Bu Fiona melihat situasi saat ini, Bu, kalau perempuan saat ini memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam segala bidang. Nah, ini kalau Ibu melihatnya seperti apa, Bu?
0: Ya, kesempatan dalam segala bidang ini juga kita tetap ya harus mawas diri juga bahwa ya persamaan gender tapi jangan kebablasan. Ya kan? Jadi kalau memang kesempatan ya pendidikan, memang baik dan memang tidak, jadi nggak harus takut bermimpi ya. Mimpinya itu bisa diwujudkan. Kalau kita sekarang, kalau saya ngajarin itu journaling lah, mau jadi apa sih, mau apa 5 tahun ke depan, mau apa. Jadi kita punya target. Kita punya target mau ngapain selanjutnya gitu, karena tidak ada yang tidak berubah kecuali kata perubahan itu. Ya kan? Nah, jadi berprestasi, berkarya di bidang masing-masing, ya ada yang jadi guru, dokter, pejabat, ilmuwan, seniman, macam-macam ya. Sama sama laki-laki ya, silakan aja. Tapi ya koridornya tetap harus dibatasi dengan bahwa ya kita perempuan, intinya gitu. Kita perempuan. Jadi kita bisa ikut membangun, mengawal apa pendidikan dengan tetap bahwa yang kita didik itu terutama pasti anak-anak kan di rumah kan. Nah, seperti apa kita mau bentuk karakternya anak-anak ya kan, berperan aktif di masyarakat ya, tadi seperti Bu Rosdiana mungkin jadi yang ketua RT, ketua RW dan lain-lain. Nah, itu kan ini kan banyak sekarang yang perempuan. Cuma ya itu, tetap kita kalau di rumah ya kita ibu, ya kita harus ngomong gitu kan.
2: Oke. Berarti cara menyeimbangkannya ya.
0: Ya, cara menyeimbangkannya
2: harus
0: jangan
2: pas.
0: Apalagi nah itu tadi saya bilang tetap harus belajar dulu, karena kita harus tahu siapa diri kita. Kita orang seperti apa? Apakah kita introvert, ambivert atau extrovert? Gitu kan? Terus kita dengan masyarakat seperti apa sih? Adaptasinya seperti apa dan dengan keluarga seperti apa? Jangan sampai nanti karir kita oke di luar, rumah tangga berantakan. Atau rumah tangganya baik-baik aja, karirnya yang berantakan.
2: Iya.
0: Jadi memang multi ya. Jadi lebih kompleks di otak perempuan, juga lebih kompleks. Kita duduk di sini aja ngomong nih, otak beda lagi udah isinya kan. Sejam kemudian ini kayak sekarang tuh kan sebentar lagi saya harus ngantar anak saya gitu kan ya, itu. Cuma kita kan karena multi tadi bisa disimpan gitu. Kalau mungkin ya bapak-bapak karena dia to the point langsung, jadi enggak bisa tuh langsung beberapa. Kalau kita sambil masak, tangan dua, kaki masih bisa injek apa gitu kan, masih bisa ngapain. Nah, itu seperti itu.
2: Oke. Baik. Terlepas dari itu semua, Bu, ya tentunya teknologi juga sangat mempengaruhi ya.
0: Betul.
2: Mempengaruhi untuk peran perempuan juga saat ini. Nah, kalau Ibu Rosdiana nih, melihat kemajuan teknologi terhadap peran perempuan saat ini, Bu, seperti apa, Bu?
3: Banyak sekali, Mas. Uh-huh. Perempuan itu dibantu oleh teknologi.
5: Gitu ya. Hmm. Kenapa saya katakan begitu? Karena sekarang ini dunia tuh sudah di dalam genggaman gitu, Mas. Apapun bisa kita lakukan melalui gadget yang kita pegang gitu ya. Tapi itu tadi, kita tetap tahu kodrat kita tuh sebagai perempuan gitu. Sebenarnya terjadi kecemburuan antara laki dan perempuan itu tidak akan terjadi apabila kita bisa memahami peran kita masing-masing. Gitu. Jadi kalau kita laki adalah pemimpin, sementara perempuan adalah makmumnya gitu. Apa yang mesti kita lakukan di dalam rumah tangga, mendidik anak, memasak. Sekalipun memasak bisa dilakukan oleh asisten kita gitu. Tapi kita tetap harus mengontrol gitu ya. Dan anak-anak juga tidak boleh lepas dari pengawasannya. Kalau misalnya kita seorang wanita karir, kita tahu peran kita tuh di dalam rumah tuh harus mengawasi anak-anak kita. Karena generasi yang cerdas, generasi yang cemerlang itu diawali dari pendidikan di dalam rumah gitu. Karena Mas, saya sudah pengalaman ya Mas, anak saya sudah 3 gitu ya, kebetulan sudah berkeluarga semua gitu. Betapa sampai saat ini pun anak-anak tetap harus diawasi gitu. Karena kenapa? Ketika anak-anak diawasi dengan benar, maka dia akan dapat berperan dimanapun dia berada gitu, Mas. Yang penting sekarang adalah mengajarkan anak bagaimana mempunyai akhlak yang benar gitu. Jadi tanamkan dulu etika, norma, dan itu jangan berubah, Mas, kalau kita mendidik anak gitu. Kalau satu kali tidak boleh, ya tetap tidak boleh gitu. Jadi jangan satu kali boleh, dua kali besok boleh, itu tidak pendidikan yang tidak konsisten menurut aku. Jadi kalau mendidik anak untuk perempuan zaman sekarang itu, boleh saja kita mengacu kepada pengetahuan modern dengan jejak dalam genggaman. Kita mau tanya apa, sudah keluarlah si Dola tadi, dijawab dengan singkat gitu. Tapi tetap aja kita harus menyesuaikan keadaan kita di rumah gitu, karena tidak semua yang diberitakan di gadget itu sesuai dengan keadaan kita di rumah gitu. Jadi kita memang, perempuan itu memang harus cerdas, Mas, harus belajar dan harus rajin membaca menurut saya ya. Saya juga setua ini masih membaca loh, Mas, karena menurut saya ilmu itu tidak stuck gitu, dia tetap berkembang sesuai dengan ilmu yang berkembang juga gitu. Jadi perempuan sudah saatnya harus berkembang, harus belajar, harus membaca dan melihat keadaan situasi di luar rumah gitu. Biar kita menjadi perempuan yang cerdas. Jadi cerdas itu tidak harus dia punya titel loh, Mas, ya. Tidak harus dia menjadi wanita karir, tidak seperti itu konsepnya gitu. Menurut saya perempuan yang cerdas itu adalah perempuan yang mau belajar gitu. Belajar bisa dilakukan di mana saja gitu. Di rumah, di ketika kita bertetangga gitu. Ketika kita belajar berkumpul seperti sama Mbak Fiona gitu, satu komunitas gitu. Kita bisa belajar di situ gitu. Apa yang mesti bisa kita lakukan seperti saya belajar sama Mbak Fiona gitu ya. Oh, Mbak Fiona gini. Itu pelajaran menurut saya, Mas. Jadi pelajaran tidak hanya di bangku sekolah, di bangku kuliah gitu, tapi belajar bisa dilakukan di mana-mana kalau kita bisa mengambil kesempatan tersebut. Gitu, terima kasih, Mas.
2: Oke, jadi perempuan itu harus memiliki mindset yang positif,
5: iya,
2: juga, Bu, ya.
5: Betul.
2: Jadi bukan hanya sekedar titel tadi.
5: Iya.
2: Setuju sama Bu Rosdiana. Nah, kalau Ibu Fiona sendiri melihat kemajuan teknologi, Bu, terhadap peran perempuan saat ini seperti apa nih, Bu Fiona?
0: Iya, kalau saya lihat itu dua mata pisau ya. Jadi bisa
5: tajam ya, Mbak.
0: Untuk kebaikan.
2: Bisa positif, bisa negatif.
0: Bisa positif, bisa negatif. Tergantung cara pakainya.
2: Okay.
0: Sama kayak pisau dapur lah ya.
5: Bisa
0: buat giris bawang.
5: Bisa juga mematahkan tulang ya.
0: Gitu. Jadi itu tadi, mahir-mahirlah, bijak-bijaklah dalam menggunakan gadget ataupun digitalisasi saat ini gitu loh. Apalagi zaman sekarang ini semua tuh mudah diakses.
5: Betul.
0: Jangan sampai nanti akhirnya digunakan dengan hal-hal yang negatif tadi. Karena ada beberapa kasus yang saya dapat bahwa karena seringnya main FB gitu kan, ketemu sama seseorang gitu, terus ketemuan, terus lupa keluarga, hilang, malah pergi dari keluarga gitu kan.
2: Banyak gitu, Bu.
0: Iya, banyak kan yang seperti itu. Makanya kita harus tahu batasan ya. Oh, apalagi di luar sana ya, kalau ngomongin orang yang lebih ganteng, lebih cantik mah banyak pasti. Banyak. Cuma kan kita enggak tahu dalam-dalamnya seperti apa kan? Dalam apakah memang cuma di luarnya aja atau cuma mau manfaatin, kan kita enggak tahu. Banyak sekali kejadian yang seperti itu yang kemarin-kemarin juga sempat curhat ke saya di hipnoterapi. Jadi ada yang kehilangan istrinya, ada yang kehilangan suaminya, diambil orang, pergi kemana. Ya itu tadi konsep dasarnya itu. Itu tadi saya bilang, kalau mau berkeluarga baiknya itu tadi matang-matang dulu. Mau dibawa kemana keluarganya, mau di apa. Jadi konsep dasarnya dulu seperti apa. Jadi kedepannya mau gak diliatin, diliatin tahu. Oh saya ini udah punya keluarga, saya ini berinteraksi di dunia maya ini, batasannya sampai di sini saja, gak sampai kemana-mana gitu, dikasih batasan. Nah seperti saya di hipnoterapi, saya batasi, saya tidak menerima laki-laki dewasa. Jadi saya batasin ke anak-anak dan ibu-ibu saja. Karena kalau udah nyaman, tanda kutip ya maaf ya,
5: ngobrolnya
0: nyaman itu gak lihat lagi dia cantik atau tidak, dia tampan atau tidak, itu susah, itu akan melekat dan dicari pasti. Jadi ya, mending saya batasi dari awal. Nah itu seperti itu. Jadi menggunakan digitalisasi saat ini, era modern saat ini, sah-sah aja.
5: Boleh saja.
0: Asal tahu koridornya, asal tahu batasannya gitu.
2: Oke, nah kalau Bu Rosdiana dan juga Bu Fiona sendiri, kira-kira ini hal Bu, hal yang dapat dilakukan generasi muda saat ini untuk mendukung perempuan agar terus berkarya dan prestasi saat ini seperti apa nih kalau dari Bu Rosdiana melihatnya? Yang dapat dilakukan generasi muda untuk mendukung perempuan agar terus berkarya dan berprestasi.
5: Jalankan saja menurut perannya gitu. Kalau Anda belajar, rajin aja belajar gitu. Agar agar menjadi anak yang berprestasi gitu. Kalau Anda adalah seorang mahasiswa, maka belajarlah sebaik-baiknya karena Anda adalah generasi penerus bangsa. Karena kita butuh generasi-generasi yang cerdas dengan ilmu yang begitu cepat berkembang gitu ya. Jadi kalau menurut saya, simpel aja Mas ya, bahwa kita jalankan aja peran kita sesuai dengan kemampuan kita gitu, tanpa memaksakan diri gitu. Kalau kita memaksakan diri, akhirnya kita akan membangun citra diri dengan kebohongan gitu.
0: Betul.
5: Jadi menurut saya kita harus jalankan peran sesuai dengan kemampuan kita saja gitu. Itu menurut saya.
0: Ya bebas menjadi diri sendirilah, memiliki hak yang sama dan bisa memanfaatkan sebesar-besarnya tanpa dibatasi dengan anggapan ini bukan urusan perempuan. Biasanya seperti itu ya. Ah, ini bukan urusan perempuan. Enggak lagi ya seperti itu sekarang. Jadi sekarang berkaryalah dengan sebaik-baiknya tanpa melompati koridor-koridor
5: kodratnya sebagai
0: kodrat
5: perempuan.
0: Sebagai perempuan ya. Baik itu dalam ibu rumah tangga ataupun sebagai anak mungkin ya. Seperti itu. Kadang-kadang itu tadi, kalau anak-anak perempuan yang sudah berkarir tuh rada susah disentuh sama keluarga sendiri kadang-kadang kan. Nah itu, jadi kalau memang masih punya keluarga, masih ayah ibu masih ada, ya pulang lah ya.
5: Jadi curhat yang paling baik itu adalah tempat dengan orang tua.
0: Betul.
5: Gitu.
0: Jadi maju gak apa-apa, tapi harus tahu, oh kita adalah anak, kita adalah istri, kita adalah ibu. Jadi semuanya bisa damai.
2: Bisa damai. Oke, baik. Silakan ini berdua menurut perspektif masing-masing dari Bu Fiona dan juga Bu Rosdiana, makna kemerdekaan bagi perempuan masa kini Bu seperti apa dari Bu Rosdiana sendiri?
5: Makna perempuan merdeka pada saat ini adalah diberinya kesempatan kita untuk berkembang gitu, sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan kita gitu ya. Jadi menurut saya perempuan sekarang ini adalah sangat beruntung sekali gitu. Kalau kalau agama kita boleh saja perempuan itu berkembang sesuai dengan kemampuan, dengan kemajuan zaman gitu. Yang penting kita jangan lupakan bahwa kita adalah kodrat kita sebagai perempuan gitu. Menurut saya gitu aja Mas. Karena perempuan yang cerdas itu adalah perempuan yang mampu menempatkan diri dimanapun dia berada.
0: Betul.
5: Gitu. Itu
2: Mas. Oke, Bu Fiona?
0: Ya kalau menurut saya perempuan yang merdeka itu adalah tetap perempuan yang berani, mandiri, bekerja untuk membangun negeri, dan berkolaborasi dengan laki-laki. Jadi tetap berkolaborasi untuk bersama, maju bersama, melangkah bersama, setara gitu, mencapai kemerdekaan yang hakiki untuk Indonesia Emas.
2: Oke, wow, luar biasa sekali kesempatan siang hari ini. Tak terasa kita di menit ke-57 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus mengakhiri dulu kebersamaan kita bersama dengan Ibu Rosdiana dan juga Ibu Fiona. Sepertinya kurang Bu ya waktunya.
0: Iya,
2: ya.
0: Gitu kayaknya. Bentar
2: soalnya
0: banget 1 jam.
2: Masih banyak yang pengen pilih tanya nih sebenarnya, tapi apalah daya, waktu juga yang harus memisahkan kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita bersua kembali Ibu di topik yang lebih keren lagi mungkin, lebih hangat lagi untuk kita perbincangkan. Ini terima kasih untuk hari ini sudah memberikan informasi yang menarik juga, mungkin beberapa pengetahuan yang mungkin baru pilih tahu ya, dan juga bagi para pendengar juga yang saat ini lagi monitor. Terima kasih mewakili LPP RRI Palembang untuk Ibu Rosdiana selaku Ketua 2 Alvin Sumsel Divisi Pemberdayaan Perempuan dan juga Ketahanan Keluarga, dan juga Ibu Fiona Suwai Batul Aslamia AMF CHT CI CMBT selaku Ketua Rumah Cinta Alvin. Terima kasih mewakili LPPR RI Palembang. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.
2: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif pengerostamaan gender dan inklusi bersama dengan Ibu Rosdiana dan juga Ibu Fiona terkait topik perempuan dalam kemerdekaan. Dan kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 11 nanti, kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan warta berita dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kesetaraan bukan sekedar cita-cita, tapi fondasi bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengarus utamaan gender. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi
2: segera manusia, kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan, secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan, saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jaylen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak, karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi 7 cabang olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas Hapkido. Nah, itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang dengar Anda, pendengar, bersama saya Della Wawi dan Pilih Makomi di Palembang siang ini ya, untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Wah, gak terasa ya, udah bulan baru, udah tinggal menghitung bulan lagi kita udah mau meninggalkan tahun 2026. Ini memang di luar dugaan banget ya, cepet banget waktu berlalu ya. Tenang aja, kita bakal nemenin Anda pendengar di Palembang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Lagi dengerin tembang dari Payung Teduh di atas meja. Kira-kira di atas mejanya ada apa ya sekarang ya? Makanan. Memang jam-jamnya kalau mau jajan itu nanggung, tapi kalau mau makan berat kayaknya lagi banyak juga kerjaan nih pendengar ya. Tapi jangan telat ya makan ya. Apalagi kalau kamu yang punya asam lambung, itu kalau bisa makannya tepat waktu, terus gak boleh terlalu kenyang dan gak boleh terlalu lapar juga. Jadi kalau misalnya udah mulai kasih sinyal-sinyal gitu ya, perut udah mulai-mulai gak enak, ya udah mungkin bisa mulai besok bawa roti ataupun cemilan yang memang sehat ya untuk kamu, biar terhindar dari yang namanya sakit. Kalau udah sakit tuh gak enak pendengar, cukup aku aja. Kalian jangan ya. Jangan lupa nih untuk mengakses RRI. Anda bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id di streaming kita ya. Terus juga Anda jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Kami informasikan juga pendengar, pukul 12:09 nanti kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Jangan lupa juga ya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan warta berita siang dari Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lintas waktu saat ini pukul 12 lewat 9 menit. Dan segera saja kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.
1: Kanal informasi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur untuk hari ini, dan semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

dari surga. 94.4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita akhiri dulu teman-teman bernuansa religi, UJ Bidadari Surga. Dan lintas waktu saat ini 30 menit berlanjut pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti Anda bisa mendengarkan warta berita dari program 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Begitu Indonesia merdeka, seolah-olah dipersepsikan bahwa yang bisa mengelola minyak-minyak itu hanya pengusaha asing dan pengusaha-pengusaha besar yang dari Jakarta. Inilah bentuk ketidakadilan dalam pandangan saya.
3: Lintas Bendung sampai sekarang kita lagi terus saya bentuk tim biar ada percepatan khususnya aset-aset sosial yang masih ada masalah. Umpamanya perhotelan, terus ada juga sebagian masjid dan juga ada rumah-rumah. Semoga ini cepat.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pastikan kebijakan legalisasi sumur minyak tradisional milik rakyat dilakukan untuk memberikan jasa rasa keadilan maksud kami kepada masyarakat dalam menikmati manfaat sumber daya alam. Pemerintah Kota Palembang mempercepat penataan daerah aliran sungai Bendung untuk mengurangi risiko banjir dengan membentuk tim khusus menyelesaikan pembebasan lahan yang masih menjadi kendala. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Pendengar, kita masuki informasi pertama. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pastikan kebijakan legalisasi sumur minyak tradisional milik rakyat dilakukan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dalam menikmati manfaat sumber daya alam.
1: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia secara tegas menyentil praktik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang dinilainya belum berkeadilan. Ia pasang badan menentang protes dari para pengusaha besar demi meloloskan aturan pelegalan sumur-sumur minyak tradisional milik rakyat. Langkah berani tersebut direalisasikan lewat penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat daerah yang selama ini mengelola sumur minyak secara turun-temurun, namun kerap terbentur proses hukum akibat ketiadaan regulasi. Bahlil menilai narasi yang terbangun sejak kemerdekaan seolah-olah menempatkan pengelolaan minyak hanya boleh dilakukan oleh pihak asing dan pengusaha raksasa dari ibu kota. Padahal warga lokal di kabupaten penghasil minyak sudah menambang di pekarangan dan kebun mereka jauh sebelum Indonesia merdeka.
2: Begitu Indonesia merdeka, seolah-olah dipersepsikan bahwa yang bisa mengelola minyak-minyak itu hanya pengusaha asing dan pengusaha-pengusaha besar yang dari Jakarta. Inilah bentuk ketidakadilan dalam pandangan saya sebagai orang dibesarkan dari daerah. Saya katakan sampai kapan ketidakadilan ini terjadi terus. Bapak Ibu semua, saya mengambil resiko dengan melaporkan kepada Bapak Presiden. Saya bilang, Pak, pemahaman saya pasal 33 itu pengelolaan ekonominya dilakukan secara demokrasi ekonomi, secara bersama, bukan elitis, bukan eksklusif, tapi dia harus inklusif.
1: Langkah Bahlil melahirkan Permen Nomor 14 bukannya tanpa penolakan. Ia mengaku dihantam protes keras dari kalangan pengusaha besar yang merasa terganggu dengan pelegalan sumur rakyat tersebut. Namun latar belakangnya sebagai anak daerah membuatnya menolak tunduk pada tekanan elit. Lebih lanjut, Bahlil menegaskan kebijakan terukur dan komprehensif di sektor energi ini menjadi fondasi penting untuk menjaga tren positif ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 tercatat kuat di angka 5,61% dengan inflasi di bawah 3%. Sekaligus salah satu pencapaian terbaik di antara negara-negara G20 serta diproyeksikan tetap bertahan di atas 5% pada kuartal kedua. Riana Pridani melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Palembang mempercepat penataan daerah aliran Sungai Bendung untuk mengurangi risiko banjir dengan membentuk tim khusus menyelesaikan pembebasan lahan yang masih menjadi kendala.
3: Pemerintah Kota Palembang membentuk tim percepatan penataan Das Bendung sebagai langkah mempercepat penanganan banjir di kawasan kota. Tim tersebut bertugas menyelesaikan berbagai persoalan aset sosial, terutama pembebasan lahan yang berdampak proyek. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, proses pembebasan lahan mencakup sejumlah aset milik masyarakat, seperti kawasan perhotelan, masjid, dan permukiman warga. Penyelesaian persoalan tersebut menjadi prioritas sebelum pekerjaan fisik penataan dimulai.
4: Das Bendung sampai sekarang kita lagi terus saya bentuk tim biar ada percepatan khususnya aset-aset sosial yang masih ada masalah. Umpamanya perhotelan, terus ada juga sebagian masjid dan juga ada rumah-rumah penduduk. Semoga ini cepat selesai dan cepat pembangunan Das Bendungnya cepat selesai.
3: Setelah seluruh tahapan pembebasan lahan selesai, pemerintah Kota Palembang menargetkan penataan Das Bendung dapat segera dilaksanakan pada tahun 2026. Proyek ini diharapkan mampu mengurangi potensi genangan di Kecamatan Ilir Timur 1, Ilir Timur 3, dan Kemuning. Desi Mayasari melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, pengembangan sentra bawang putih di Sumatera Selatan dilakukan di pemerintah kota Pagar Alam demi membibitkan sebanyak 1,4 ton bibit bawang putih di lahan seluas 2 hektar tersebut.
6: Kepolisian daerah Sumatera Selatan mendukung program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan tanam perdana bawang putih di kota Pagar Alam, kegiatan yang dipimpin Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho bersama Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliensyah dilaksanakan di lahan seluas 2 hektar milik pemerintah kota Pagar Alam dengan menanam sebanyak 1.400 kg bibit bawang putih. Program tersebut menjadi langkah awal pengembangan sentra bawang putih di Sumatera Selatan. Selain meningkatkan produktivitas pertanian, program ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani. Pengembangan komoditas bawang putih merupakan hasil kolaborasi Polda Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Pagar Alam yang melihat potensi wilayah tersebut sebagai daerah penghasil bawang putih. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho mengatakan pemerintah Kota Pagar Alam bergerak cepat merealisasi program melalui penyediaan lahan, penerapan teknologi pertanian, dan pembinaan kelompok tani. Menurutnya, budidaya bawang putih membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar hasil panen dapat optimal.
7: Yang pertama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Ludi selaku Wali Kota Pagar Alam yang telah melaksanakan kegiatan tanam perdana untuk bawang putih. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan bersama kita telah melaksanakan kegiatan penanaman bawang putih. Saya yakin dan percaya beliau ini adalah orang bekerja. Orang bekerja itu banyak eksekusinya di lapangan dan pasti sudah banyak belajar bagaimana dinamika untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dan pembelajaran ini tadi juga disampaikan dengan detail bagaimana kita mengolah tanahnya, bagaimana kita menggunakan teknologi pertaniannya, bagaimana tadi beliau mengoperasionalkan alat dengan sangat lincahnya. Luar biasa, sebab bisa. Tepuk tangan dulu buat beliaunya. Sekali lagi, dan terima kasih Pak Wali Kota, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan tadi membawa berkah buat kita semuanya, dapat menambah perekonomian di Pagar Alam semakin maju, dan insya Allah menjadi kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Berkah dunia dan akhirat tuh Bapak.
6: Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Polisi Nandang Mukmin Wijaya menegaskan, keterlibatan Polri di sektor pertanian merupakan wujud Polri presisi dan mendukung pembangunan nasional melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok tani. Kombes Polisi Nandang Mukmin Wijaya mengatakan Polri berkomitmen mendukung program ketahanan pangan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Putra-putri Sriwijaya 2026 diminta menjadi wajah Sumatera Selatan dalam memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata, dan potensi daerah.
8: Grand final pemilihan Putra-putri Sriwijaya 2026 menetapkan Feli Dava, perwakilan Kota Palembang, dan juga Gesia Bilbina, perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai pemenang. Ajang tahunan itu diikuti finalis yang merupakan perwakilan dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan untuk memperebutkan gelar Duta Pariwisata dan juga Budaya Daerah. Sekretaris Sumsel Edward Chandra mengatakan, pemilihan putra-putri Sriwijaya tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas untuk mempromosikan potensi daerah. Ia mengapresiasi seluruh finalis yang telah melalui berbagai tahapan seleksi hingga berhasil menjadi wakil terbaik dari daerah masing-masing. Menurutnya, proses seleksi tersebut menjadi bekal penting sebelum para finalis menjalankan peran sebagai duta pariwisata dan juga budaya.
9: Dengan juga penting, karena menjadi hal yang penting, menjadi contoh bagi seluruh generasi muda dan terakhir untuk beradaptasi dengan perkembangan menggunakan teknologi untuk inovasi-inovasi juga diperlukan yang pada akhirnya memberikan nilai manfaat yang bertambah bagi Sumatera Selatan.
8: Ia menambahkan para pemenang memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan potensi Sumsel melalui berbagai kegiatan promosi, baik secara langsung maupun media digital. Mereka juga diharapkan berpartisipasi dalam agenda strategis daerah seperti Festival Sriwijaya, promosi pariwisata di berbagai daerah, hingga kegiatan bertaraf internasional. Dari Jalan Radio, Hari Rizky dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang menyalurkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan senilai 890 juta selama semester 1 2026. Bantuan diberikan kepada masyarakat di wilayah operasional Divri 3 Palembang, mulai dari Palembang hingga Lubuk Linggau melalui berbagai program bina lingkungan. Manajer Humas PT KAI Divri 3 Palembang, Aida Suryanti, juga mengungkapkan program TJSL tersebut juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs di bidang sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Pelaksananya juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah. Bantuan yang disalurkan meliputi pembangunan sarana dan juga prasarana, peribadatan, dukungan bagi instansi pemerintah, sekolah, dan juga lembaga kemasyarakatan. Selain itu juga, KAI Divre 3 juga menyalurkan paket sembako, bantuan hewan kurban saat Idul Adha, bantuan bagi panti sosial, rehabilitasi, penyandang disabilitas sensorik, kegiatan penghijauan, serta penyediaan berbagai fasilitas umum.
10: Bantuan ini merupakan wujud kontribusi perusahaan agar keberadaan KAI dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat. Mobil ambulan dan mobil toilet ini diharapkan dapat mendukung kegiatan tanggap darurat bencana, evakuasi medis, pelayanan kesehatan lapangan, serta penyediaan fasilitas sanitasi yang layak bagi masyarakat.
0: Ditambahkan Aida, KAI Divre 3 Palembang akan terus menjalankan program TJSL secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip environmental, social, and governance. Melalui program ini juga, perusahaan tidak hanya berfokus pada layanan transportasi, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Sumatera Selatan. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan menyediakan layanan konsultasi gratis bagi peserta program Sultan Muda untuk memperkuat pendampingan usaha.
11: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sumatera Selatan mempersiapkan layanan konsultasi gratis bagi peserta program Sultan Muda sebagai upaya memperkuat pendampingan terhadap wira usaha muda dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan literasi keuangan. Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto mengatakan, layanan tersebut disiapkan melalui klinik bisnis, termasuk konsultasi di luar jam kerja, sehingga peserta dapat memperoleh pendampingan saat menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan usahanya. Arifin menjelaskan program Sultan Muda merupakan program untuk mencetak pengusaha melalui proses pendampingan termasuk upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak usia muda melalui pengembangan usaha secara bertahap. Dalam program itu, peserta didorong memulai usaha dari skala kecil sesuai kemampuan mulai dari berjualan makanan, mengembangkan aplikasi digital hingga usaha mikro lainnya.
12: Feel this is it, ya. Aku bersama Pak Bilo sama Pak Indonesia dan konsultan terkait. Coba nak coba cek kerjaan dulu. Kemarin kita coba cek langsung di atasan. Kafe yang punya tatapan. Satu sampelnya sekitar 15 orang. Aku bayang, 3 Sultan Mudo ini sudah hampir 200-an. Kalau ini bisa berkembang luas, luar biasa bagus. Dalam waktu tidak sampai 3 tahun, tidak selesai semua.
11: JK bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong generasi muda agar mampu melihat potensi ekonomi di daerah sebagai peluang usaha. Program pendampingan Sultan Muda saat ini telah menghimpun hampir 200 peserta yang tergabung dalam kelompok usia produktif. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, jumlah tersebut diharapkan terus bertambah dan mampu melahirkan lebih banyak wira usaha muda di Sumatera Selatan. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, beralih ke berita daerah. BPBD dan Damkar Muba perkuat sinergi hadapi bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kondisi darurat lainnya dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi.
13: Memasuki masa siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Musi Banyuasin memperkuat koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kondisi darurat lainnya dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi. Koordinasi tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Sekayu. Pertemuan melibatkan BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Banyuasin. Kepala Pelaksana BPBD Musi Banyuasin, Marco Susanto, mengatakan rapat membahas berbagai hal terkait penanggulangan bencana, termasuk kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, koordinasi antar lembaga penting dilakukan agar setiap kejadian di lapangan dapat segera ditangani dengan langkah yang tepat.
14: Untuk membahas ya, terkait dengan penanganan bencana ya, penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Tadi banyak sekali yang dibahas terkait terkhusus kita MUBA saat ini status siaga darurat karhutlah.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Musi Banyuasin, Sarli Esa Kennedy, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personil dan armada di 8 kecamatan. Kesiapan tersebut diharapkan dapat memperpendek waktu respon ketika terjadi kebakaran maupun keadaan darurat lainnya. Sarli juga menegaskan koordinasi dengan BPBD diperlukan untuk memastikan setiap unsur memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ia mengatakan kesiapsiagaan personil dan armada harus didukung komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan di lapangan.
15: Ada di beberapa kecamatan yang kami memang ready damkar itu di kecamatan, 8 kecamatan sudah siap armada dan SDM kan. Jadi sinilah kami berkoordinasi, jangan sampai ada salah paham dan salah tanggap seperti itu.
13: Dalam rapat tersebut, BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran juga sepakat memperkuat kerjasama melalui penyusunan nota kesepahaman. Nota tersebut diharapkan menjadi dasar koordinasi dalam penanganan bencana, sehingga respon terhadap kejadian dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif. Melalui penguatan sinergi tersebut, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berharap sistem penanggulangan bencana semakin terintegrasi dalam kesiapan personil, armada, serta koordinasi antar lembaga. Penanganan kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Menteri ESDM Bahlil Lahadaliah pastikan kebijakan legalisasi sumur minyak tradisional milik rakyat dilakukan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dalam menikmati manfaat sumber daya alam. Pemerintah Kota Palembang mempercepat penataan daerah aliran Sungai Bendung untuk mengurangi risiko banjir dengan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan pembebasan lahan yang masih menjadi kendala. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kejam bertugas, saya Billy Makomi undur diri dan sampai jumpa kembali.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Anda baru saja mendengarkan Budi Doremi tentang dia. Ini feature dengan Pebi Putri dan sebentar lagi juga kita bakal ada di program Indonesia Banget ya Pil ya. Coba cek. Wah, dia enggak sendiri dan Pilih juga enggak sendiri.
1: Iya dong.
0: Kita bersama apa waktu itu Del S Pil S S Del apa ya waktu
1: Delpil.
0: Itu? Delpil.
1: Delpil.
0: Ih ngeri banget Delpil. Ya Allah.
1: Delpil enggak sih?
0: Enggak dong ya. Nanti kita bakal ngomongin apa nih Pil di Indonesia Banget?
1: Kayaknya kita ngomongin kesehatan aja enggak sih?
0: Ih lagi musim banget loh, lagi musim sakit nih Pil. Kebanyakan kalau misalnya lagi cuaca panas ini kayak suara aku kan lagi sengau-sengau ya. Tapi aku bukan lagi sakit, aku kebanyakan konser.
1: Wow, dari panggung ke panggung ya. Dan juga dari kota ke kota sepertinya.
0: Oh organ tunggal aku ini.
1: Kibut bongka.
0: Mak Rayu digoyang.
1: Iya Majalengka mat, angkat tangannya. Jauh ya lebih ke Jawa.
0: Jadi kita bakal ngomongin apa nih Pil siang hari ini?
1: Kayaknya kita bakal bagi ini aja deh, bagi tips gimana sih biar imun kita tetap kuat gitu kan.
0: Nah, pas banget nih. Jadi kalau misalnya pendengar kita yang ada tips untuk menangkal ya yang namanya penyakit, bolehlah nanti di line telepon kita di 0711-369977.
1: Atau juga, bisa juga di 0811-792-7900.
0: Tapi nanti ya setelah pas jam Pro 1. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal
1: informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah kota Palembang mendorong kepengurusan baru DPD, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI. Kota Palembang memperkuat peran pasar rakyat. Jadi APPSI ini sendiri diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan pedagang dan meningkatkan perekonomian daerah. Pengurus baru juga diminta mampu beradaptasi dengan perubahan pola perdagangan, termasuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, diharapkan juga membantu menciptakan pengelolaan pasar yang tertib, aman, dan juga nyaman. Pemerintah kota menilai pasar rakyat menjadi penggerak ekonomi karena menopang ribuan pedagang dan juga pelaku UMKM. Sinergi antara pemerintah dan APPSI diharapkan semakin memperkuat ekonomi kerakyatan di kota Palembang. Selain itu, pendengar, penerapan muatan lokal bahasa Palembang di sekolah dinilai mampu meningkatkan minat siswa mengenal bahasa daerah sendiri, sekaligus juga menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya lokal. Mata pelajaran ini juga telah diterapkan di SD Negeri 23 Palembang untuk siswa kelas 3 hingga kelas 6. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran masih menghadapi tantangan tersendiri karena menggunakan ragam bahasa yang lebih halus dan juga jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Guru dan siswa memanfaatkan kamus serta referensi internet untuk membantu memahami materinya. Sekolah juga berharap pembelajaran bahasa Palembang ini dapat mendorong siswa lebih aktif mengikuti berbagai kegiatan berbahasa daerah. Program ini juga diharapkan melahirkan generasi yang mampu menjaga dan juga melestarikan budaya Palembang. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Mewakili kerabat kejam bertugas, saya Pilih Makomi, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Perusahaan.

0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kalau udah dengerin pas jam bersama Pilma Komi.
1: Iya dong.
0: Dan kita bakal ngobrolin di Indonesia banget tips sehat ala Anda ya. Karena kan memang cuaca sekarang tuh udah panas banget. Karena diperkirakan masih masuk panas itu masih di bulan September. Jadi harap bersabar ya, kalaupun mungkin ada yang daerah-daerahnya masih terdampak hujan walaupun gak intensitas lebat ya. Boleh di line telepon ya tips sehat ya ala pendengar Pro 1 di Indonesia banget. Di mana nih Phil?
1: Di 0711-369-977
0: atau di WhatsApp di
1: 0821-792-7909.
0: Oke, kita terima telepon pertama dulu di Pro 1.
1: Siapa yang beruntung kira-kira?
0: Siapa beruntung? Siapakah dia? Pro 1 mana ya? Aku lupa line teleponnya. Oh ini nih. Pro 1 selamat siang.
2: Pro 1 selamat siang. Indonesia banget.
0: Dengan Indonesia siapa banget ini?
2: Dengan orang Pali.
1: Dengan orang Pali. Tahu nggak Pak Dela?
0: Siapa?
1: Inisialnya A.
0: A. Alvina.
1: A L D O.
0: Oh, Bang Aldo.
2: Ini berjuang kayaknya ya.
1: Iya dong.
2: Abang Pili dengan siapa, Bang Pili?
1: Coba tebak siapa nih?
2: Mbak Dea.
1: Mbak Dea, betul.
0: Dea Nanda.
1: Soalnya L-nya masih di rumah ketinggalan.
0: Apa kabar Bang Aldo?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana cuaca di Pali? Panas banget gak?
2: Cuacanya panas banget lah.
0: Sama ya, kita juga di sini kemarin tapi sempat bersalju ya Pili ya.
1: Ada kayak rintik-rintik apa gitu ya. Putih-putih gak taunya ini.
0: Ketombe. Bang Aldo, ada tips sehat gak sih kalau misalnya lagi cuaca panas kayak sekarang, ada kayak minum madu ataupun ada multivitamin nih kalau Bang Aldo?
1: Mungkin ada ritual sendiri kan?
0: Wow, mandi mawar ya, mandi bunga.
1: Gimana Bang Aldo? Ya,
2: biasa-biasa aja.
0: Jadi tetap ya kalau malam maghrib, malam Jumat mandi mawar tetap ya, bunga 7 rupa ya. Untuk menjaga ketampanan.
1: Ya, menjaga daya tarik ya.
0: Bila perlu katanya. Oh gitu ya. Jadi nggak ada tips sehat gitu, nggak ada apa menghindari es kan?
1: Misalkan minum apa gitu yang banyak.
0: Air jahe.
2: Enggak. Jadi biasakan kayak gitu nanti kebiasaan.
1: Oh, tapi kalau kebiasaan yang baik enggak apa-apa.
0: Iya,
1: enggak
0: apa-apa. Karena
2: tapi kayaknya sama aja sih.
1: Oh, sama aja. Normal-normal aja ya.
0: Iya, normal-normal. Iya. Masih sakit tulah ya.
1: Iya. Amal sakit-sakit tulah ya.
0: Iya deh. Bang Aldo, siang ini mau denger lagu apa? Silakan Bang Aldo.
2: Lagunya tolong pilihkan dari Rosa aja lah.
1: Rosa. Yang mana? Ku menunggu, mau gak? Ku menunggu. Asik.
0: Oke, ditungguin. Mau dikirim gak lagunya buat siapa nih Bang?
2: Ya, dikirim buat Ari, buat Simon, buat Sisi di Pelaju, buat Freddy di Merauke, buat Kenang Ro di Bali, buat Bang Napi di OI, Robi di Ramakasi, Ucu di Rambutan, buat Pipit, buat Adi Pitung di Kertapati, buat Eldi di Gandus, buat Yuni Bika 9,
0: banyak,
2: buat Ardian, buat
1: Borongan,
2: Andi, buat di Pusri, buat Zakaria di Kenten. Ya sudah banyak, udah enggak muat lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Ini aja bahasa simpelnya dan semuanya dan lain-lain.
0: Udah, Bang Aldo.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini dengan siapa sih, penasaran aku?
0: Ih, enggak tahu sama aku ya.
2: Baik ya?
0: Bukan.
1: Padahal Mbak Dela sebelum pilih udah 15 enggak. Tahun yang lalu loh.
0: Lebih. 18 tahun. Enggak. Raisa. Kenali dulu Raisa.
2: Raisa?
0: Iya.
1: Enggak pakai RA kan? Raisara.
0: Raisara. Sama Dela Bang Aldo.
1: Sama Mbak Dela Wawi dong.
2: Dela Wawi kan.
0: Iya.
1: Masa lupa sih. Emang suaranya mengalami beda, perubahan ya, atau gimana gitu?
2: Mbak Ega.
0: Oh, mirip sama Mbak Ega.
1: Oh, Mbak Ega.
2: Iya.
0: Bodinya juga.
2: Tentang suara dari yang di belakang nunggu.
0: Oke, siap Bang Aldo. Thank you ya buat teleponnya ya.
1: Iya, takut diomel ini.
2: Ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Emang ada yang suka ngomel ya? Itu kelamaan
1: tuh. Lama banget ya.
0: Siapa sih?
1: Tapi kan kita enggak tahu di pendengar kita di belakang ngomong apa.
0: Jarang-jarang bergabung kan ya. Enggak taunya.
1: Kan jackpot bisa masuk kan.
0: Pro 1 selamat siang.
1: Indonesia banget.
3: Assalamualaikum Mbak Dela. Bang Pili.
1: Halo.
0: Pak Uju ya?
1: Ini dengan orang
0: Sako
1: Rambutan ini.
0: Sako Rambutan. Apa kabar?
3: Kecamatan Rambutan. Betul, kabarnya betul.
0: Alhamdulillah.
1: Ini Kecamatan Rambutan, tapi rambutannya setahun sekali berbuahnya. Kirain tiap hari gitu kan rambutan.
0: Iya. Iya,
3: ini namanya kecamatan.
0: Namanya aja. Ini, kan? Dulunya banyak ya, Pak ya?
3: Banyak.
0: Oh, banyak.
3: Khususnya untuk desa Sako ini kalau soal durian, duku.
0: Nah, minta kami mampir nah. Rambutan durian udah panen belum?
3: Bukan anunya. Tanahnya sudah hilang
0: lah. Oh, tanahnya, kebunnya udah enggak ada lagi.
3: Sudah dipindah ke Jakabaring.
1: Oh. Sebenarnya kalau Mbak Della mau ini mau durian, sebenarnya tiap hari kok panen di Kuto.
0: Oh, di Kuto. Bayar. Ini kena modal gratis tadi kan
1: ngojok. Bawa pulus tapi.
0: Pak Uju, kalau Pak Uju sendiri ada tips dan trik enggak sih untuk menghindari penyakit biar tetap tetap sehat gitu, Pak Uju?
3: Pasti kalau musim-musim puncak-puncak kemarau ini kan hindari es. Standarnya ya sewajarnya kan. Kalau satu galon ya ada juga kan.
0: Iya.
3: Apalagi kalau kita para petani ini kan kalau es ini bikin lemas.
0: Iya, bikin lemas. Benar. Jadi kalau selain menghindari es ada kayak minum-minum jamu enggak kayak air jahe atau juga enggak ada ya?
3: Air putih hangat kan?
0: Air putih hangat.
3: Iya.
0: Ngirup cuka enggak? Ngirup cuka enggak Pak Uju?
3: Bisa juga.
0: Bisa,
3: jadi
0: ya?
3: Kalau di cara di sawah ini kan bawa batu boleh es kan?
0: Batu.
3: Kelapa muda kan?
0: Oh iya.
1: Iya, tapi kalau
3: Kelapa muda ini kalau dikasih susu cair dengan tambahan batu es ternyata sejodoh.
0: Iya benar.
1: Jadi berimajinasi kan, disebut-sebut semua itu.
3: Tuh yang daging-daging kelapanya lumayan lembut tuh kan.
1: Cuman bisa denger aja ini.
0: Enaknya ya Allah.
3: Iya betul Mbak.
1: Itu nikmat Tuhan nikmat lagi yang kau rustakan.
3: Kelapa kan.
0: Oke deh.
1: Itu. Oh berarti ini ya buah-buahan gitu.
0: Iya.
1: Buah-buahan. Konsumsi buah-buahan.
3: Di sawah ini jam-jam segini kan banyak angin.
0: Wih, sepoi-sepoi banget ya Pak Uju ya. Oke.
3: Sampai ikan-ikan panggangan kan tuh jodoh-jodohan di jalan.
0: Oke deh.
1: Dari tadi spill makanan terus.
0: Iya. Pak Uju, siang ini mau denger lagu apa nih Pak Uju? Buat menemani
3: lagu terbaru dari ini Mbak.
0: Siapa?
3: Itu Mbak. Siapa yang lagu terbaru tuh penyanyi kemarin tuh?
0: Siapa
1: tuh? Pilih Makomi.
0: Della Wawi.
3: Ada
0: dia. Dasar kau keong racun.
1: Keliling Palembang mau enggak?
0: Oh, Pili memang penyanyi. Tapi di perempat lagu Pili.
1: Iya, request sana jangan lupa ya. Walaupun aku sudah di sini tetap dengerin lagu aku.
3: Untuk dua penyiar ini ya.
0: Apa nih lagunya?
3: Nah, mesti ini ya untuk lagu ini dua penyiar ini kami tunggu karyanya ya.
0: Wow. Pili udah ada karya. Pili udah ada karya. Udah berapa lagu Pil?
1: Yeah. Ada dua.
0: Nah,
1: dua single.
0: Single ya.
3: Joko masih tengah dua ya.
0: Iya. Maka limung aku duo.
1: Iya, jangan dong.
0: Jadi lagunya apa nih? Dicari dulu.
3: Enggak, di situ ada pilihan apa?
0: Apa? Iya, banyak.
1: Sebut dulu penyanyinya. Penyanyi siapa? Nanti kita ini rekomendasiin penyanyi lagunya.
3: Terbaru saja yang dipilihkan.
0: Siapa?
1: Lagu terbaru 2026.
3: Iya, betul.
1: Ini aja, Pelarian. Mau enggak?
0: Dari siapa?
3: Pelarian.
1: Kesia Levronka.
0: Mau Afgan.
1: Atau Afgan. Atau Salma Salsabil.
0: Iya.
3: Keren-keren semua dia.
1: Atau Roni Parulia.
0: Nah, Roni aja lah. Roni. Iya, mau enggak?
1: Yang mana Roni?
0: Setengah hati.
1: Bukan matahari.
0: Ya, mau Pak Roni.
1: Bagus lagunya.
3: Bagus semua yang di barusan Diano itu. Sudah putar semua ya, Pak?
1: Putar semua ya.
0: Oke, nah, Roni Parulian yang sepenuh hati ya.
1: Oke, featuring Andi Rianto.
0: Oke, siap.
1: Oke, thank you.
3: Terima kasih ya, oke.
0: Siap.
3: Sikit-sikit gue kirim ya.
0: Boleh.
1: Belum kirim dari tadi.
0: Belum.
3: Dari mana tadi?
0: Dari tadi ya.
1: Ada Bang Aldo tadi di Pali. Ya,
3: Bang Aldo sama Edaham juga ya.
1: Pak Edaham.
3: Pak Darmawan, Mbak Sito, Mbak Sisi dan seluruh pendengar Indonesia Bangkit. Tidak lupa ini yang Robi sama Eli juga ya. Lagi sama Andra juga. Mungkin penyiar Bang Pili khususnya dengan Mbak Della, kami doakan yang terbaik untuk kedepannya ya.
0: Amin ya Allah.
3: Keberkahan terlimpah untuk kita semua.
0: Amin, doa yang sama ya Pak ya.
3: Ya, dilanjut Mbak.
0: Oke Pak Uju.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Satu lagi ya Phil ya.
1: Boleh.
0: Silakan pendengar. Oke, udah masuk ya di 3699777 Pro 1. Selamat siang.
1: Halo.
4: Sayang.
0: Oh.
1: Sayang opo kue kerungu.
0: Iya, opo kerungu. Sama siapa ini? Di Mandose.
1: Di Mandose.
0: Siapa?
4: Di sinilah, di Rawa Kasih.
1: Wah, wow, Obang Robi.
0: Obang Robi.
1: Obang Robi enggak pakai purba ini.
0: Oh, Bang Robi.
4: Ke
0: segara deh. Terima kasih. Okay. Apa kabar, Bang?
1: Kalau Ramatama di mana?
4: Bang, mau badaran? Sehat.
0: Aku baik-baik saja.
1: Aku baik-baik saja.
0: Aku masih. Kok jadi nyanyi ya? Eh, Bang Robi gimana cuaca di Ramakasih, Bang Robi?
4: Aman, minta ampun.
0: Ya Allah, memang nih ya, Nek. Jadi kita iya benar sih.
1: Ya, tapi kita kan satu matahari.
0: Iya satu matahari. Tapi di studio alhamdulillah dingin ya.
1: Satu matahari satu planet.
0: Iya dalam ruangan. Tapi iya. Kalau Bang Robi sendiri ada tips dan trik nggak sih kalau di cuaca panas ini untuk menjaga kesehatan, Bang?
1: Seperti apa nih, Bang? Kalau ala Bang Robi?
4: Banyak air putih aja.
0: Air putih.
1: Kaget kirain banyak minum banyak apa tadi?
0: Apa? Apa Bang?
4: Air putih apa air bening?
1: Air mineral.
0: Mineral. Beneran. Balik lagi kayak koko perempat. Terus selain minum banyak air putih?
1: Apa lagi?
4: Banyak olahraga lah banyak.
1: Wih, ini sehat bagus banget. Nih. Bagus nih tipsnya. Terus apa lagi?
4: Banyaknya duit.
0: Oh iya, itu penting.
1: Kalau itu penting.
0: Penting banget.
1: Tapi kalau misalkan kayak tadi olahraga terus enggak cari duit kayaknya enggak bisa deh. Apalagi Bang Robi?
0: Apalagi Bang?
4: Itu aja.
0: Langsung aja berarti nih lagu.
4: Yang penting banyak duit.
1: Iya. Semuanya bisa teruruskan ya.
0: Mau denger lagu apa nih siang hari ini?
4: Lagu Java Jeff.
0: Java Jeff. Wih lama banget.
1: Ada gak lagu-lagu yang sekarang gitu?
0: Java Jeff, ya lagu sekarang-sekarang dong.
1: Itu malam aja requestnya di ruang rindu.
4: Sekarang.
0: Iya lagu-lagu sekarang.
1: Yang 2000-an gitu.
4: Apa ya? Apa Merpati Band?
1: Merpati. Yang mana? Tak rela.
0: Merpati yang mana?
4: Ya denganmu selamanya apa itu?
1: Setia denganmu selamanya atau tak selamanya selingkuh itu indah?
4: Setia bukan.
1: Tak rela bukan?
4: Selamanya apa setia selamanya denganmu?
0: Setia selamanya denganmu ya?
1: Ada.
4: Iya.
0: Ada. Oke.
1: Okay.
0: Dikirim nggak?
4: Oke. Iya kirim. Buat ini buat Eli di Gandus, buat Sisi yang Mairin, buat Uju, Angga, Andra, Andri, Anggi, terus Bang Aldo tadi ya, ada Bang Ardian, Bang Heri Bukole, Bang Iwan, Bang Ari, Bang Nati, Pak Darmawan, Mbak Yoni, Mbak Wenti, dan semuanya aja Mbak Bena.
0: Oke.
4: Nomor satu nih, semuanya selamat. Panas-panasan aja.
0: Siap.
4: Jangan lupa mandi.
0: Siap.
4: Jangan lupa bernapas.
0: Oke. Udah segitu aja Bang.
4: Gitu aja Bang.
0: Oke Bang Robi.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi Indonesia banget masih menyapa Anda.
1: Betul, kita masih ngobrolin tips sehat ala pendengar Pro 1 RRI Palembang ya, di musim yang memang panasnya panas banget. Silakan di 369977, nanti kita bakal bacain juga WhatsApp yang udah masuk ya, di 0821-7927-900. Pro 1 selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Adela, Bang Pili.
1: Ini kok berarti gak usah dibacain lagi WA-nya ini. Apa kabar Pak Zakaria? Ya?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana cuaca di Kenton Pak Zakaria?
2: Ya cuacanya cukup panas
1: Mbak. Panas sama panas. Ya.
2: Dan kita lagi hujan ya.
1: Oh ini ya udah mulai mendung ya?
2: Mulai-mulai.
1: Alhamdulillah.
0: Mulai-mulai. Mudah-mudahan gak PHP ya. Cukup si doi aja yang PHP.
1: Curhat. Pilih. Pak Zakaria, kalau Pak Zakaria sendiri ada tips dan trik gak sih kalau untuk menghindari cuaca yang sekarang lagi panas biar tetap sehat dan bugar gitu Pak Zakaria?
2: Oke, biasanya mencakup dalam 3 hal aja biasanya.
1: Wow, mencakup dalam 3 hal. Apa itu?
0: Apa tuh?
2: Yang pertama itu dari makanan bergizi ya, cukup bergizi, maksudnya tidak berlebih, tidak berkurang.
0: Contohnya gitu. Seperti apa nih Pak Zakaria?
1: Ubi keju.
0: Contohnya seperti apa makanan yang bergizi?
1: Ubi keju.
2: Ya, ada karbohidrat, ada
1: ya, lengkap ya.
0: Geli sendiri.
1: Yang kedua, terus yang keduanya apa?
2: Ini tapi itu apa tuh? Cukup istirahat.
1: Cukup istirahat.
0: Istirahat yang cukup. Dibolak-balik ya.
1: Yeah.
0: Terus?
2: Yang ketiga tuh biasanya teratur berolahraga.
0: Oh, oke.
2: Enggak rajin berolahraga, ya banyak ibadah juga olahraga namanya.
0: Oh, begitu.
1: Begono.
0: Oke, tapi ini gak cuma ngomong doang kan, Pak Zakaria dilakuin betul-betul kan? Oke lah kalau gitu, terima kasih Pak Zakaria.
1: Lagunya dulu.
0: Oh ya lagunya.
2: Tadi yang lagunya, di antara kalian ada aku.
0: Oh,
1: Demasif.
0: Di antara kalian.
2: Di antara kalian.
0: Ini nyanyinya harus pakai ikonik tangan Rian Demasif ya, gini. Satu gini, di dada, gini. Satu di dada, satu lambaikan tangan.
1: Oh, gini.
0: Ini beda nih.
2: Ya, boleh.
1: Apa?
0: Boleh. Kirim.
1: Iya Pak, silakan.
0: Silakan Pak.
1: Iya boleh.
2: Ya, dikirim tadi yang udah masuk dari Bang Aldo, Jan Robi, Ujo, Bang Sisi ya. Kemudian ini yang belum masuk ini si siapa yang dari Gandus ya?
0: Mbak Eli.
1: Hah? Bu Eli.
2: Mbak
1: El.
2: Mbak Eli.
0: Keren banget Bu El.
2: Sama dari Blitang, Mbak Wenti itu.
0: Mbak Wenti, Mbak Yuni.
2: Pada sekian ini merindukan semua sama Mbak Lila.
1: Jangan-jangan kalian ada semua grupnya ya.
2: Iya. Kawan-kawan di rumah itu ya.
1: Iya.
0: Oke.
2: Ya, mengenali kalian berdua. Saya juga.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: WA dulu dong, WA 1.
0: WA 1 boleh. Kita ketemu sama Ibu Asmawati di Pelaju.
1: Asmawati di Pelaju.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Indonesia banget. Apa kabar Bang Pili, Mbak Dela? Tentu sehat selalu. Amin. Salam buat rekan-rekan semua di Indonesia banget. Oh ya Bang, tolong putarkan lagu dari Aaron yang judulnya Takkan Bisa.
1: Iya.
0: Buat Bang Pilinya sama Mbak Dela, terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, kita terima telepon nanti kalau cukup waktunya kita bacain lagi WhatsApp. Ada siapa nih di Pro 1 selamat siang?
2: Pro 1 selamat

0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
0: Sama Pausan di Banyuasin.
1: Oh, Bang Pausan.
2: Bang Pausan apa kabar, Bang?
1: Banyuasin Tungkalilir ya.
0: Alhamdulillah baik.
2: Ya. Bang Pausan nih.
0: Lama enggak?
2: Iya. Ya,
0: enggak ini, kan?
2: Bang Pausan sama Bang Irin apa kabar? Bang Irinnya apa kabar juga nih, Bang Pausan?
0: Insya Allah sehat, Mbak.
2: Insya Allah, alhamdulillah. Gimana cuaca di sana?
0: Di kita ini penangkapan pro satunya
2: sampai
0: sekarang masih sulit didapat, Mbak.
2: Oh gitu. Memang ini ya, mungkin sinyalnya nggak nyampe kali ya?
0: Mungkin bisa jadi.
2: Okay.
0: Ya, kadang tuh waktu itu sempat terang kan, 2 harian kan.
2: Terus hilang lagi. Oke.
0: Sinyalnya kecil, Mbak, suaranya. Gemerasa.
1: Iya. Okay, faktor tapi cuaca juga ya mempengaruhi ya. Terkadang angin kenceng dan juga yang lain-lain juga berpengaruh untuk penangkapan sinyal di sana. Tapi sabar aja, mudah-mudahan cepat stabil ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Tapi Bang Pausan sehat ya kabarnya ya.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kalau Bang Pausan sendiri ada tips dan trik nggak sih untuk menjaga kesehatan di musim yang sekarang lagi panas-panas banget?
0: Saya rasa kalau untuk panas ini mungkin hampir jadwal kita mengalaminya, Mbak ya. Kalau untuk tips khusus mah ya, mungkin yang dasar-dasar aja ya, mungkin saat kayak gini kita jangan terlalu sering-sering minum air kan.
1: Terus?
0: Terus apa ya, kalau enggak ya kita banyak-banyak ini apa istirahat cukup juga bisa jadi ini kan faktor agar tubuh kita tetap fit, Mbak.
1: Oke, Bang Fauzan, kalau enggak boleh minum es, kalau minuman minuman dingin boleh enggak?
0: Gimana?
2: Sama aja.
1: Kan gak boleh banyak-banyak minum es, tapi kalau banyak-banyak minuman dingin boleh gak?
0: Itu selawe 25.
1: Selawe 25.
2: Karena katanya kalau kebanyakan minum air es juga bikin lemes ya, Bang Pauzan ya?
0: Iya.
2: Itu
0: tuh sebenarnya menyegarkan cuma sesaat, Mbak ya.
2: Iya benar sih, nyegar sesaat.
1: Emang kalau yang sesaat tuh emang gak enak ya?
2: Iya, curhat lagi.
0: Iya, iya.
2: Oke deh, Bang Pauzan mau denger lagu apa sih hari ini? Boleh, silakan.
0: Lagunya coba dari Utopia aja, Mbak.
2: Wow, yang mana? Wow,
1: nanti jadi serigala ya, Bang Pausan.
0: Apa?
1: Nanti jadi serigala.
2: Utopia yang mana? Benci?
0: Enggak dulu, coba kita nyari yang antara ada dan tiada.
1: Wedi, itu lagunya ikonik, ikonik dengan horornya.
2: Antara.
0: Nah, itulah.
2: Oke.
0: Okay. Ada atau tiada?
2: Ada dong, antara nanti ditungguin ya. Tiada.
0: Berarti ada ya?
2: Ada.
1: Untuk Pak untuk Bang Pausan apa sih enggak ada?
2: Iya.
0: Iya.
2: Gubrak gitu ya. Cuak gitu ya. Bang, mau dikirim enggak lagunya buat siapa? Silakan.
0: Dikirimnya buat tadi ada Pak Zakaria ya. Pak apa, Bang, tadi?
2: Bapak.
1: Bapak boleh, Abang boleh. Tapi kalau tante enggak cocok soalnya. Lanjut.
0: Buatnya ini siapa, Pak Anwar di Bukit ya, buat Bang Irin,
1: okay.
0: Bang Akbar, Bang Putra Banten, Mbak Sisi, dan Mbak Eli, Bang Robi juga ya. Anda juga banyak ini ya, banyak lupa ini aku nih.
1: Ya ingat-ingat aja aku coba.
0: Buat Bang Aldo, Bang Ari di Kayu, buat semuanya aja.
2: Oke.
1: Okay. Dari A sampai Z ya, ambil laman kita aja.
0: Buat Mbak Dila juga.
2: Iya. Yeah.
1: Iya dong.
0: Monitor ya.
2: Monitor kecua. Udah?
1: Suara monitor kecua.
0: Ya itu aja ya.
2: Oke, Bang.
1: Okay.
0: Ini buat Fidel, selamat tugas ya.
1: Oh iya, yeah, Fidel. Iya, makasih lu.
2: Ingetin ya. Oke deh.
1: Kalau tadi apa ya, kita bilang?
2: Delpil.
0: Ya terlalu.
2: Amin.
0: Salam Fidel.
2: Oh, Fidel.
1: Wow, Fidel.
2: Buka Padel ya.
1: Tapi ini Fidel harus kita kasih reward soalnya dia kan
2: mumpung ada Badadiar, tolong Badadiar gitu ya.
1: Iya.
2: Oke, Bang Pausan, thank you ya.
0: Selalu di sana ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi kata Badadiar bulan depan aman.
2: Iya. Gitu. Bulan depan terus nanti pakai SK khusus hari Senin Dela dan Ninim.
1: Fidel.
2: Yaudah nanti kita terima lagi kalau waktunya sempat ya. Kita ke demasif dulu di antara kalian.

0: akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kan selalu ku rasa.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ya, waktunya udah dikit lagi ya. Kita harus mengakhiri perjumpaan kita yang fidel. Eh bener ya, fidel ya?
1: Yang ikonik ini.
0: Ikonik, ya Allah.
2: Nge-branding diri sendiri ya.
0: Oh iya, yaudah okay. Deh nanti setelah ini ada rekan Nadiar ya. Mm-hmm. Yang akan melanjutkan Palembang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Iya, yang nanti mungkin hobi jajan gitu ya. Mm-hmm. Nah nanti akan ada obrolan UMKM bicara. Jadi boleh yang mau tanya-tanya nanti. Atau mungkin mau membuka usaha juga tapi masih bingung langkahnya gimana. Nah ditanya aja nanti di situ.
0: Dan jangan lupa juga bisa lihat YouTube langsung ya, di mana Pil?
2: Pro 1 Palembang.
0: Oke, kalau gitu saya Dila Wawi undur diri.
2: Saya Peter Makomi.
0: Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
1: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
0: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
2: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga saham banyak.
0: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
1: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
3: Tapi malah viewersnya naik mbak ya.
0: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
5: Kilau Pancasila.
7: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
8: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
9: Program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman, dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz.
10: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Perga Pro 1 dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore hari ini kita bersama kembali di acara UMKM Bicara untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026. Mohon maaf ya agak sedikit terlambat waktu kita karena narasumber kita baru saja hadir sore hari ini menemani kita di UMKM Bicara sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Langsung aja pendengar, tema kita hari ini adalah tantangan UMKM jajanan pasar menghadapi persaingan dengan makanan kekinian. Narasumber kita hadir sore hari ini di studio Pro Satireri Palembang karena informasi dan inspirasi, yaitu Mayang Anggreni. Ini adalah owner dari Dapur Mayang. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Mayang, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, hai semuanya.
0: Iya, kurang dekat kayaknya. Masih ini ya, tarik nafas dulu. Iya, lumayan ya. Gimana aktivitas hari ini? Lancar aja Mayang dari pagi.
1: Alhamdulillah, memang dari pagi, dari subuh.
0: Dari subuh sudah mulai start ya.
1: Betul sekali.
0: Aktivitas hari-hari seperti itu.
1: Iya, betul sekali. Tidak ada hari libur.
0: Tidak ada hari libur? Hari Minggu pun seperti itu.
1: Betul.
0: Wow. Cari cuan. Ini woman bener nih, apa namanya, superwoman ya. Didampingi sama asisten kayaknya.
1: Iya,
0: adik. Kenapa atau ke sendiri kayaknya?
1: Biar lebih pede
0: ya. Ini namanya siapa tadi?
2: Sartika.
0: Sartika. Apa kabar Sartika?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Udah lama ikut Mayang nih?
2: Udah lama, hampir 6 tahun mungkin.
0: 6 tahun. Iya. Wah, kalau udah anak SD itu udah pinter ya kayaknya.
1: Udah mulai SMP.
0: Udah mulai SMP gitu. Mayang menggeluti usaha UMKM ini sejak kapan?
1: Baru 3 tahun.
0: Berarti sebelum itu memang sudah di kuliner atau usaha lain?
1: Kerja.
0: Jadi memutuskan untuk terjun ke dunia UMKM tuh mungkin ada cerita di balik gitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Ada cerita penting yang bisa disingkat saja gitu.
1: Yang pasti mau menjaga anak tapi tetap dapat cuan.
0: Oh begitu. Jadi karena ada tuntutan juga keluarga, kemudian usaha kerjanya dilanjutkan.
1: Iya, betul sekali. Biar lebih dekat dengan anak-anak.
0: Dari awal sudah dapur ini usahanya.
1: Iya, betul.
0: Jajanan pasar.
1: Iya, jajanan pasar. Tapi sebelum jajanan pasar saya juga aku juga pernah punya butik gitu.
0: Oh, punya butik. Ya. Sampai sekarang jalan butiknya?
1: Enggak jalan semenjak COVID.
0: Sejak COVID ya, udah lama juga COVID. 2020 ya.
1: Jadi setelah itu coba di kuliner.
0: Kuliner. Nah, tantangan pertama menentukan jajanan pasar itu gimana, Mayang?
1: Yang pastinya kita berlomba dengan packaging.
0: Packaging dulu.
1: Ya, pertama kita packaging. Terus rasa. Yang pasti rasa dulu sih sebenarnya rasa, tapi terkadang orang yang pelanggan itu melihat dulu untuk packaging dari luarnya dulu.
0: Dari luarnya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kemudian selama menggeluti owner Dapur Mayang ini, mungkin waktu pertama kali menentukan jajanan pasar itu kue apa yang pertama kali dibikin gitu?
1: Itu dulu ada namanya ubi gulung.
0: Ubi gulung?
1: Iya,
0: tapi nggak dibawa hari ini?
1: Iya, kita nggak produksi dulu.
0: Nggak produksi.
1: Iya, kan kita ngejar waktu. Gitu.
0: Tapi kalau hari-hari itu dijual?
1: Dijual.
0: Oh,
1: okay. Itu favorit orang tua biasanya karena dia ubinya itu dikukus.
0: Jadi
1: sama
0: kukus,
1: dikasih baluran kelapa.
0: Kelapa. Oh, itu makanan zaman dulu bener ya.
1: Iya.
0: Oke, kita balik ke asistennya dulu nih. Udah 6 tahun ya ikut. Iya, gimana nih selama ikut Mayang? Mungkin dari awal nih menentukan ikut Mayang itu mungkin karena ada apresiasi seperti apa nih tertarik ikut Mayang Dapur Mayang ini.
2: Pertama memang karena dari butik.
0: Dari butik ya, direkrut jadi ke UMKM gitu.
2: Betul.
0: Oke, Mayang juga merekrutnya karena ada kepercayaan kayaknya ya.
1: Benar.
0: Udah ada chemistry-nya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Nah, Mbak ikut Mayang ini gimana suka dukanya gitu selama 6 tahun? Apa banyak sukanya?
2: Banyak sukanya, karena baik banget Mbak Mayang.
0: Wow, cuma satu ini yang ikut?
1: Iya, tinggal sisa satu.
0: Oh, ya. Dari berapa?
2: Empat.
0: Dari 4 orang. Oh, sisa saya satu
1: dari
0: ya.
1: Dari butik 4.
0: Nah, kemudian kalau yang bikin kue-kue pasar ini mbaknya atau Maya juga yang gabung?
1: Aku
0: sendiri.
1: Kalau kalau si Sartika itu paling setelah jadi adonan, baru mungkin Tika ini gitu. Terus sama begitu. Packagingnya.
0: Packagingnya seperti apa yang pertama kali dibikin Maya?
1: Kalau aku dulu masih packaging yang jajanan seribuan gitu, yang cuma dibungkus
0: pakai OPP atau pakai Nika gitu. Yang pakai itu ya.
1: Iya.
0: Kalau sekarang udah pakai.
1: Udah pakai nampan.
0: Oh, pakai nampan seperti itu.
1: Udah pakai Mika yang besar sekarang.
0: Okay. Sartika, kalau mengikut Mayang ini bahan bakunya ada kendala nggak ketika itu?
2: Bahan baku kue? Nggak ada sih.
0: Nggak ada. Jadi kerjaan Mayang menemani ini kerjaan Sartika menemani Mayang apa tugasnya?
2: Membantu membuat kue. Packing, kalau banyak pesanan gitu.
0: Oh gitu. Mayang online juga pesanannya?
2: Online. Iya, terima pesanan.
0: Terima pesanan, oke. Okay. Banyak dari dulu memang online?
1: Iya, banyak online.
0: Kalau ini outletnya nggak buka di rumah?
1: Enggak. Tapi enggak, insya Allah ya? Ada rencana sih.
0: Tiga tahun ini tetap online ya?
1: Iya, tetap online sekarang.
0: Okay, kita kan ini bicara soal jajanan pasar menghadapi makanan kekinian gitu. Mayang kan tahu ya namanya anak muda ya, makan kekinian itu kalau enggak kita antisipasi dengan berbagai strategi ini akan tergerus sama zaman. Betul. Gimana Mayang untuk mengantisipasi hal ini? Apa yang dilakukan?
1: Apa ya? Ini ya paling masuk-masuk ya gitu ya di tahun-tahun, atau kita rubah ini bentuknya biar lebih menarik gitu.
0: Oh gitu.
1: Kan? Kalau yang pastinya misalkan apa ya yang
2: cari jajanan yang viral?
0: Yang viral.
1: Ya yang viral. Gitu paling.
0: Okay. Kemudian kalau untuk rasanya sendiri itu memang sudah ada dari orang tua atau Maya punya eksplorasi sendiri ya?
1: Tes sendiri.
0: Sesuai
1: lidah, tes sendiri. Jadi begitu sebelum dimasak, dites, setelah dimasak dicoba.
0: Kalau sudah oke?
1: Oke, jual. Kalau enggak oke, ya gitulah.
0: Kalau Sartika tidak diperkenalkan untuk menyicil atau gimana? Pokoknya Maya putusannya ada di Maya gitu rasanya.
1: Iya,
0: kalau rasanya. Khusus packaging aja.
1: Kalau Sartika makan.
0: Nah, kalau inovasi produk sendiri dari jajanan pasar Mayang, apa aja yang sudah berkembang dari tahun ke tahun gitu?
1: Inovasinya ya? Apa ya?
0: Inovasinya, mungkin Sartika bisa membantu gitu. Inovasi produk jajanannya mungkin dari awal tuh apa yang pertama kali? Kan tadi ubi ya? Nah, setelah ubi itu apa kue lainnya?
1: Muso gitu. Gitu berkembang ya.
0: Yeah.
1: Muso, tahu fantasi gitu.
0: Oh, tahu fantasi.
1: Ada Black Forest.
0: Oh, ada juga.
1: Ada. Terus ada juga bulu-bulu yang kayak bulu lapis Surabaya, terus bulu apa? Talas Bogor ya, lapis Bogor gitu. Banyak lah, bisa semua insyaallah.
0: Bisa semua.
1: Bisa semua insyaallah.
0: Menu-menunya atau itunya itu dari Mayang sendiri atau dari
1: enggak ada. Cuma belajar paling lewat Google.
0: Langsung cita rasa sendiri
1: tester gitu. Kalau misalkan kurang udah gitu. Okay.
0: Yang dibawa hari ini apa aja itu?
1: Ini ada srikayo, ada muso,
0: ada
1: tahu
2: fantasi,
1: telur ini ada sama lemper.
0: Lemper itu memang legenda ya.
1: Sebenarnya masih ada lagi di rumah tapi masih dimasak ada. Di rumah tuh sudah spare tadi kojo.
0: Oh, kojo itu makanan lama juga.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Menentukan harganya satuan berapa itu Mayang?
1: Nah, itu untuk harga satuan itu kita setiap ada request tergantung dari apa pemesan.
0: Pemesan ya.
1: Iya, kalau mereka mintanya mungkin yang harganya ekonomis, nanti kita
0: berapa sih harga ekonomisnya?
1: 1.000.
0: 1.000.
1: Iya.
0: Ini di bawah harga berapa nih?
1: Ini ada yang
0: kayaknya lebih dari 1.000 deh.
1: Ada yang 1.000, ada 3.000.
0: Ada yang 3.000. Lempar itu berapa?
2: 1.000.
0: 1.000 ya. Isinya ada?
1: Ada.
0: Dari abon. Okay. Dengan zaman seperti ini serba mahal gitu ya Mayang.
1: Bener,
0: ini bukan jadi rahasia lagi.
1: Iya, bener.
0: Baik yang UMKM, kita juga sebagai ibu rumah tangga ini pasti terpengaruh. Bagaimana Mayang untuk mengatur itu?
1: Nah, itu menyiasatinya kayak gini. Mungkin kayak lempar kan ketan itu mahal.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Ketan skilonya berapa gitu.
1: Jadi kalau Mayang ngatasinya itu subsidi silang aja.
0: Seperti apa?
1: Misalkan kita ambil misalkan ini murah, berarti musuhnya agak tinggiin gitu.
0: Subsidi.
1: Tapi kebanyakan Maya nggak terlalu banyak ambil ini sih, ambil harga tinggi karena kita rata-rata. Persaingan kita banyak banget. Ya. Gitu.
0: Jadi yang paling tinggi jajananmu itu berapa harganya? 3.000. Yang mana 3.000?
1: 3.000 yang ini sama pai buah.
0: Pai buah.
1: Kita ada pai buah.
0: Oh, karena memang pai buah kan menggunakan buah-buahnya ya, gitu. Betul. Itu yang paling tinggi 3.000. Kalau Maya melihat sampai sekarang, gimana sih masyarakat menilai jajanan pasar ini? Apakah memang masih mendapatkan hati masyarakat?
1: Banyak.
0: Mau banyak ya?
1: Serius, banyak banget. Maya itu sudah nitip di, kemarin kan sering nitip di lapa-lapa yang sekarang musimnya 10.000 gitu, lapa-lapa yang banyak gitu. Itu sampai kewalahan kita berdua ya.
0: Sampai gak tidur kayaknya ya.
2: Iya, sampai malam-malam.
1: Lagi kalau sudah pesanan tuh sudah sampai 900.
0: 900.
1: Sampai akunya gak tidur sampai
0: darah. Cuma berdua aja. Cuma berdua ngerjain 900.
1: Dia pulang. Paling Mayang yang nerusin, cuma dibantu ada mama gitu kan. Cuma mama tetap harus istirahat.
0: Oh iya. Jadi kebanyakan yang mesen itu perusahaan atau acara-acara khusus?
1: Acara, perusahaan.
0: Resepsi misalkan.
1: Perusahaan juga ada, perusahaan BUMN. Ada.
0: Jadi snacknya ya?
1: Betul, ada. Terus acara-acara di
2: pengajian.
1: Di kantor wali kota.
0: Ya. Kalau promosinya selain digital apa aja nih?
1: Karena Mayang banyak kan dari teman-teman juga ada.
0: Dari mulut ke mulut ya?
1: Betul, dari teman gitu.
0: Jadi kalau digital tuh juga sangat membantu.
1: Iya,
0: betul. Instagram,
1: betul.
0: TikTok juga.
1: TikTok belum.
0: Belum ya, baru IG aja dan WA yang pasti.
1: Iya, IG dan WA.
0: Jadi WA-nya 24 jam.
1: Iya.
0: Kalau mesennya gimana tuh Mayang sistemnya? Hamin satu atau?
1: Iya, hamin satu.
0: Hamin satu. Ya, misal kalau kita mau mesen untuk besok, masih bisa?
1: Masih bisa, atau hamin satu, hamin dua lebih bagus. Kalau lebih banyak sih sebenarnya harus hamin dua.
0: Hamin dua ya. Kalau mesennya tiba-tiba gitu, malam gitu, masih terkejar gak sih? Kalau
1: kalau misalkan dia di bawah 100, di bawah 100 masih terkejar kok.
0: Untuk besok?
1: Misalnya malam. Misalnya
0: malam.
1: Mana? Ada yang subuh.
0: Ada yang subuh baru mesen untuk
1: malam tapi untuk subuh pernah. Untuk masjid.
0: Untuk masjid. Iya, tapi enggak banyak biasanya.
1: Di bawah 100.
0: Di bawah 100. Kalau beda itu kayaknya enggak sanggup ya kalau cepat.
1: Kalau sampai 1.000 enggak sanggup.
0: Oke. Bicara soal persaingan tadi Maya menyinggung ya soal persaingan. Katakanlah jajanan pasar. Nah, kalau Maya melihat persaingan itu jadikan apa sih buat Maya untuk semangat atau seperti apa?
1: Motivasi.
0: Motivasi.
1: Dari situ kan kayak persaingan gitu kan. Yeah. Oh, ini enak nih kayaknya gitu kan ya. Coba deh gitu, bikin deh gitu. Itu persaingan kan, persaingan ini kan. Aku coba tester. Oh, ini aku harus kayak gini. Gitu kan. Mungkin aku kasih keju dikit deh.
0: Oh,
1: gitu
0: ada kan, ada variasinya deh, ya.
1: Gitu ya kan.
0: Membedakan
1: jadi gimana lebih enak gitu.
0: Enggak apa-apa sebenarnya, sesah aja kan.
1: Sesah aja.
0: Kalau kita melihat kan tayangan gitu.
1: Di pasar aja cabai sama cabai sejualan.
0: Benar. Sama-sama usaha gitu.
1: Iya, betul.
0: Ya. Oke. Santika ini udah ikut Mayang 6 tahun. Kemudian kalau Santika udah bisa melihat apa namanya cara Mayang mengerjakan segala sesuatunya ini, gimana Mayang mendapatkan ilmu seperti apa dari Mayang gitu?
2: Resep-resep pastinya.
0: Resep-resep.
2: Tahu iya.
0: Tapi jangan sampai dia buka usaha sendiri nanti Mayang. Tapi enggak apa-apa ya, udah usaha.
1: Enggak apa-apa, malah lebih suka kayak gitu.
0: Iya, oke. Jadi Mayang ikut Mbak Mayang ini, kalau yang diambil dari sosok Mbak Mayang bagi Santika ini apa gitu? Jiwa energiknya atau dia dengan konsumen seperti apa? Apa yang bisa diceritakan di sini?
2: Pekerja keras.
0: Pekerja keras. Terus
2: baik.
0: Oke. Kalau untuk packaging, Santika belajar dari siapa gitu?
2: Dari Mbak Mayang.
0: Dari Mbak Mayang juga? Iya. Packagingnya seperti apa yang bisa diceritakan?
2: Awalnya sih yang satu-satuan yang 1.000 kan. Terus bikin kue tampa.
0: Kue tampa juga. Ada kendala gak sih selama ini?
2: Gak ada sih.
0: Aman-aman aja?
2: Ya aman, alhamdulillah.
0: Terus mengatur waktunya, Santika masih sendiri atau sudah berkeluarga?
2: Masih sendiri.
0: Masih sendiri, jadi aman ya kalau mengatur waktu ya. Tidak ada kendala yang dihadapi.
2: Tidak ada.
0: Kalau promosi, Santika membantu juga?
2: Enggak, itu Mbak Mayang semua kalau promosi ya.
0: Tapi misalkan dari keluarga Santika, bisa ada acara gitu, biasanya dari mulut ke mulut ya?
2: Iya.
0: Baik. Oke, kita break sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi obrolan UMKM ini sampai pukul 16 nanti. Yang mau bergabung silakan berdengar di line telepon, bisa tanya-tanya ke narasumber kita berkaitan dengan jajanan pasar. Siapa tahu dia mau pesan, boleh di line telepon nanti kita buka di 369977. Tapi berdengar, kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Masih bersama UMKM Bicara.
3: Masih bersama Anda seputar dunia usaha dalam UMKM Bicara.

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

warung makan sederhana, di balik tangan lincah mekanik di bengkel kecil, di balik kotak-kotak kue yang rapi di rumah makan sederhana, terukir semangat juang para pengusaha UMKM. Mereka adalah tulang punggung perekonomian, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda kemajuan. Mereka adalah tulang punggung

0: Baik, pendengar, masih bersama UMKM Bicara sore hari ini bersama narasumber kita Mbak Mayang juga Mbak Santika. Kita berbicara soal bagaimana strategi untuk mengantisipasi namanya masakan atau makanan kekinian dengan jajanan pasar. Kita lanjut lagi. Baik, Mayang, kita lanjut ya. Baik, Mayang, kalau tadi kan bicara soal persaingan, kemudian packaging, nah itu kan dua hal yang sangat harus kita menjadi acuan ya. Karena jangan sampai nanti packaging kita kalah juga dengan pesaing. Minimal kita harus sama, tapi ada pembedanya di situ.
1: Betul sekali.
0: Nah, Maya mengantisipasi untuk namanya packaging tadi, kemudian desainnya seperti apa. Nah, ini apakah dari pemikiran Mayang sendiri atau bagaimana nih?
1: Pemikiran sendiri.
0: Pemikiran sendiri.
1: Bagaimana semenarik-nariknya gitu. Karena kan mereka itu packing itu seadanya aja gitu ya, Mbak ya. Jadi kalau aku nggak, bagaimana kalau aku misalkan orang tuh melihat itu sudah packaging aku tuh kelihatan sudah orang lihat dulu apa sih
0: dari awal
1: ya,
0: gitu. Oke, dapur Mayang ini ada logonya ya. Dapur ini menggunakan ejaan lama ya.
1: Iya.
0: Ah, ini ada cerita nggak di balik itu?
1: Nggak sih, pengen ini aja. Jadi orang tuh kan memang tahu gitu dari lama itu kan. Oh, dapur Mayang nggak yang cuma dapur aja nggak?
0: Iya,
1: dapur.
0: Rasanya kurang
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Harus ada OE-nya.
1: Iya.
0: Dapur Mayang gitu. Nah, ini kalau sudah bicara soal logo sudah ikut wadah UMKM Maya?
1: Belum sih, tapi kalau untuk yang sertifikasi sudah ada.
0: Pasti
1: enggak tahu arahnya sih sebenarnya itu.
0: Tapi banyak sekarang wadah UMKM gitu kan.
1: Iya.
0: Ada UMKM di bawah naungan DPR juga. Kemudian naungan di bawah beberapa bank gitu. Maya belum bergabung.
1: Belum.
0: Karena banyak sekali manfaatnya bisa dirasakan
1: iya,
0: di situ.
1: Iya. Belum.
0: Nanti mungkin bisa bergabung nanti di lain waktu
1: iya,
0: kayaknya.
1: Iya, insyaallah siapa tahu ada jalannya nanti.
0: Karena kan bisa ketemu juga sesama UMKM
1: iya,
0: di sana.
1: Iya, betul. Menambah ilmu lagi.
0: Menambah ilmu ya pastinya. Nah, kemudian ini Mayang untuk UMKM sendiri, kalau untuk kegiatan seperti pameran, bazar, sering ikut gak Mayang selama 3 tahun? Selama 3 tahun belum?

0: aduh sayang sekali ya. Nah momen inilah kita dialog di RRI, mungkin menjadi informasi buat Mayang bahwa UMKM ini kan memang ada seperti kegiatan pameran, kemudian ikut dalam satu wadahnya. Jadi iya, nanti kita rekomendasikan beberapa ada di grup UMKM gitu. Tapi dari intinya Mayang ingin seperti itu kan.
1: Pengen juga.
0: Jadi karena banyak ilmunya.
1: Iya betul.
0: Siapa tuh dari situ bisa ada nanti bantuan dari pihak pemerintah seperti apa untuk melebarkan sayapnya UMKM Mayang.
1: Lebih berkembang.
0: Gitu. Sayang sekali udah 3 tahun ya Mayang ya. Padahal ini udah media digital gitu.
1: Iya.
0: Tapi mudah-mudahan ini dari hari ini mungkin besok udah bisa mendaftar nanti ya. Oke. Kita lanjut dulu. Nah kemudian kalau harga sendiri tadi berkaitan dengan kualitas. Nah ini sangat dijaga. Jangan sampai nanti harga naik pada lari semua gitu. Nah ini Maya mengantisipasi dengan harga seperti apa nih? Dengan packaging kemudian kualitas jajanannya. Tadi subsidi silang sudah ya. Selain itu apa yang dilakukan?
1: Apa ya packaging?
0: Mungkin lebih ke bahan bakunya tidak dikurangi?
1: Tidak.
0: Tidak tetap
1: mungkin
0: ya?
1: Lebih kecil aja gitu.
0: Nah iya ukurannya.
1: Iya ukurannya lebih kecil.
0: Seperti tahu itu kan itu agak besar kalau ukuran yang standar
1: betul,
0: ya.
1: Iya betul. Ada yang dia kan yang kecil gitu kan. Nah itu yang bisa 1000 atau 1500 gitu.
0: Oke. Nah kemudian kalau untuk dukungan keluarga sendiri Mayang gimana nih?
1: Suami sangat support.
0: Sangat support.
1: Orang mama juga sangat support. Support semua insya Allah.
0: Support semua ya.
1: Sampai anak-anak juga kadang bantu.
0: Nah anak-anak udah pada sekolah?
1: Sekolah.
0: Gimana tuh Mayang membagi waktunya antara usaha dan keluarga?
1: Nah itulah
0: kendalanya.
1: Iya, tidak ada kendala karena sudah berhenti kerja.
0: Oh iya, tapi walaupun berhenti kerja tetap namanya keluarga kan?
1: Tetap keluarga.
0: Itu utama kan? Gimana untuk mengatur antara UMK usahanya sama keluarga?
1: Enggak sih, kalau misalkan anak-anak mau ngajak jalan berarti aku enggak. Besok nggak jualan dulu. Gitu.
0: Oh begitu, tutup ya.
1: Tutup.
0: Baik
1: tutup.
0: Online gitu.
1: Kecuali ada pesanan.
0: Pesanan. Tetap dikerjakan malamnya.
1: Tetap dikerjakan, karena itu kewajiban kan pesanan. Tapi kalau untuk yang cuma buat jualan, kadang-kadang tidak produksi.
0: Tidak produksi.
1: Iya. Gitu.
0: Jadi satu minggu itu bisa satu hari libur lah ya.
1: Iya, karena kan niat berhenti kerja itu buat anak-anak. Tapi karena kita tuh sudah kebiasa, udah biasa kerja tuh ini kan, jadi udah cari kegiatan gitu.
0: Oke. Baik, Santika. Santika, kalau Santika melihat usaha UMKM ini dari kacamatanya Santika, ini gimana? Apakah memang bisa dikatakan menunjang ekonomi seseorang atau seperti apa nih Santika?
2: Bisa jadi menunjang
0: ekonomi,
2: ekonomi
0: ya.
2: Iya.
0: Dari diri Santika sendiri ada gak yang dirasakan setelah ikut Mbak Mayang tuh aku bisa beli ini loh, aku bisa ini. Nah seperti apa dong cerita dulu nih?
2: Itu sama aja sebelumnya juga bisa.
0: Oh gitu, ikut yeah. Mbak Mayang juga sama. Lebih dari itu bisa.
2: Iya, yeah. Alhamdulillah.
0: Oke. Ada gak sih pengalaman yang menarik ikut Mbak Mayang gitu, ikut kegiatan apa gitu?
2: Serunya sih setiap banyak pesanan tuh kayak kita
0: ayo ayo cepet-cepet gini ya.
2: Iya, sangat sibuk gitu.
0: Sangat sibuk ya.
2: Sampai malam-malam enggak tidur kan.
0: Tapi tetap pulang kan, enggak nginep.
2: Pulang.
0: Ya. Ada waktu liburnya emang yang Santika?
2: Ada.
0: Ada. Seminggu berapa hari?
2: Satu kali.
0: Satu hari. Lagi kalau
2: hari Minggu.
0: Hari Minggu. Nah, Mayang, hari Minggu ini kan ada Car Free Day. Nah, ini udah digunakan belum nih untuk ajangnya? Untuk UMKM Mayang. Kenapa ini Car Free Day kan tiap hari Minggu ya?
1: Iya, di ini ya, Ampera ya.
0: Iya, oke. Okay. Nah itu bisa menjadi ajang juga untuk promosi sebenarnya. Karena itu banyak UMKM yang ikut jualan di sana.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Di mana? Di Amperanya?
0: Iya, di Amperanya. Kalau dulu di Kamang Iwa ya.
1: Iya.
0: Ada juga Car Free Night biasanya Sabtu malam Minggu. Tapi itu mungkin karena suasananya malam ya. Okay. Baik, kita lanjut ke identitas berkaitan dengan jajanan pasar. Karena kan jajanan pasar ini kan adalah kue-kue tradisional. Seperti ada lemper, kemudian ada namanya apa tadi itu tahu variasi gitu. Nah apakah ini tetap dipertahankan atau ada variasi yang baru gitu dari Mayang?
2: Insya Allah ada.
0: Ada ya? Apa itu? Yeah. Kasih bocoran dulu.
1: Apa? Brownies lumer.
0: Oh gitu-gitu. Brownies lumer ya.
1: Banyak sih.
0: Itu juga dijadiin isi tampah ya?
1: Iya bisa.
0: Bisa.
1: Bisa. Nanti kita mungkin pakai paling packaging yang kecil gitu. Kecil-kecil gitu, brownies lumer.
0: Kalau tampah itu menggunakan tampah ukurannya apa aja itu?
1: Ada yang besar.
0: Ada yang besar. Dipatok berapa harganya?
1: Sebenarnya itu tergantung dari harga kuenya juga.
0: Harga kue. Pilihan dari item-itemnya.
1: Iya betul. biasanya kalau yang besar itu sampai 300 kue gitu ya. Atau mereka tuh terkadang pesen gitu kan, Mbak, saya mau pesen harga kue yang 1000 gitu ya, seribuan. Berarti kita dapat 300 kue gitu kan. Tapi untuk tanpanya itu kena cas. Cuman tetap harganya harga tanpa, enggak saya lebih
0: harga tanpa. Gitu. Kalau ibu-ibu pengajian juga ikut mesen?
1: Ya, kemarin banyak ya, sampai 600 ada.
0: 600. Oke. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan itu dipatoknya sama harganya?
1: Tergantung request juga
0: sama mereka. Tergantung request. Kebanyakan mereka mesen
1: yang mahal.
0: Oh, yang 3000-an ke atas.
1: Iya, yang 3000 ke atas gitu.
0: Sama kotaknya ya, gitu.
1: Iya, apalagi kalau yang BUMN.
0: BUMN. Asik ya kalau dapat orderan itu ya?
1: Asik banget.
0: Tinggal tenaganya aja ya.
1: Tenaganya aja, tinggal matanya aja.
0: Iya. Oke. Nah, kemudian ini kita kemudian ke daya saya udah ya. Nah, untuk Maya sendiri kedepannya nanti ini ada nggak rencana untuk buka satu lapak tertentu, ada khusus tempatnya atau tetap mempertahankan online gitu?
1: Insya Allah ada dalam waktu dekat.
0: Sudah mensurvey tempat?
1: Ini masih tetap masih cari-cari survei tempat.
0: Karena nggak sembarangan menentukan titik ya.
1: Betul sekali.
0: Terutama yang akan menjaga jajanan itu.
1: Ada beliau.
0: Oh ada ya. Udah cocok kayaknya ya. Cocok. Nah, kemudian untuk menjaga kebersihan sendiri nih, ini kan sangat penting kalau makanan. Ini gimana menurut Mbak yang sendiri nih?
1: Banget itu Mbak, harus kita pakai-pakai yang sarung tangan atau pakai. Kalau kita jilbab, kita pakai jilbab. Walaupun ujung-ujungnya tangannya pendek kan, kepanasan gitu kan. Tetap jilbab, pakai jilbab.
0: Menggunakan gitu. Sarung tangan. Tetap ya.
1: Iya, terus semua itu sebelum kita pakai tuh kita bilas dulu, cuci dulu. Bilas lagi, dibilas gitu.
0: Nah, ini jajanan pasarnya Mayang, dapur Mayang ini udah didaftarkan kemana aja nih?
1: Sudah.
0: Untuk label-label apanya gitu.
1: Halal sudah ada.
0: Terus sudah ya.
1: IPRT kita juga bawa nih.
0: IPRT juga ada.
1: Terus NIB-nya juga ada.
0: Sudah ada semua.
1: Alhamdulillah.
0: Semuanya diurus sendiri?
1: Iya, diurus sendiri.
0: Tapi gratis ya?
1: Iya, gratis semua.
0: Gratis semua.
1: Dan mudah.
0: Dan mudah. Ya, alhamdulillah. Berarti tinggal ikut aja nih dalam satu wadahnya
1: ya,
0: kayaknya.
1: Iya, sebenarnya.
0: Iya. Tapi udah teman-teman udah banyak yang ikut ya?
1: Kemarin Mayang tuh ikut PKP ya, pembelajaran pembinaan gitu.
0: Pembinaan kan, ya.
1: Ada sih teman tuh ngomong, cuman mungkin nggak terlalu ini ya, mengerti Mayang, jadi nggak nggak ini coba. Tapi kalau mungkin beliau ngajak banget, ayo begini, nggak mungkin mau.
0: Oke. Kemudian untuk mengupdate diri sendiri, ini kan pasti harus butuh yang namanya perkembangan teknologi, zaman, kemudian cita rasa, kesukaan konsumen, ini harus terus diupdate bagi Mayang.
1: Iya, betul.
0: Gimana Mayang untuk mengupdate diri gitu, untuk hal-hal seperti itu?
1: Pesaingan ya itu ya.
0: Misalkan berkaitan dengan ilmu yang harus ditambah lagi tentang kreatif, tentangnya kreativitas dalam produknya, atau
1: iya,
0: seperti apa?
1: Iya, betul. Harus berkembang lagi kita ya, harus ini ya, mungkin ikut ini ya pembinaan.
0: Banyak
1: ya,
0: beberapa pelatihan gitu, sangat penting.
1: Iya, sangat penting itu. Kayak kemarin itu kan pelatihan itu sangat, yang Maya gak tahu jadi tahu.
0: Sudah pernah ikut ya?
1: Ikut.
0: Dari UMKM?
1: Dari UMKM, dari Dinkes ya.
0: Dari Dinas Kesehatan. Jadi itu memang ditekankan untuk UMKM.
1: Iya, betul.
0: Apa yang Maya dapat dari pelatihan itu yang dirasakan gitu?
1: Lebih ini ya, maksudnya tuh oh tahu, oh jadinya kemarin itu misalkan ini apa pewarna, bukan pewarna,
0: oh,
1: siapa
0: ya,
1: ya itu tuh ya, yang pengawet itu,
0: pengawet yang tidak
1: ya,
0: sehat
1: gitu.
0: Gitu
1: kan, jadi tahu oh gitu ya, oh ternyata ada orang pakai itu gitu.
0: Jadi, tapi ini pewarna kita aman semua,
1: aman,
0: kan alami,
1: aman.
0: Apa aja digunakan pewarna ini Mayang, kalau hijaunya apa?
1: Ijonya itu dari ini ya,
0: pandan.
1: Wangi pandan sama suji.
0: Sama suji. Iya. Jadi itu aslinya warna itu ya.
1: Tambahan ada pewarna tapi yang merek yang boleh sebut merek.
0: Oh, jangan. Berbahaya.
2: Warna makanan itu.
1: Iya, ya, tapi Mayang mau ini ya. Kan Mayang itu dulu sebelum kue ini, Mayang itu jual kolang-kaling. Jadi dia itu semua warna itu Mayang pakai alami.
0: Alami.
1: Iya, dari merah pinknya itu buah naga.
0: Buah naga.
1: Terus dari ungunya itu bunga telang. Nah, itu Mayang pengen sekali tuh masukin ke ini,
0: jajanan
1: warna
0: pasar.
1: Jajanan pasar. Jadi mungkin nanti lapis Bogor
0: lapis
1: gitu kan, nanti
0: Bogor
1: diterangkan bahwa pewarna ini adalah dari bunga telang itu.
0: Jadi harus dijelaskan
1: iya,
0: di situ.
1: Itu sudah
0: untuk menariknya
1: ilmu,
0: konsumen ya. Baik. Nah, kemudian untuk selama perjalanan 3 tahun ada gak sih yang komplain-komplain yang seperti apa? Namanya kita manusia kan, konsumen kan banyak karakter. Nah seperti apa nih Maya mengantisipasi hal itu?
1: Mengantisipasi sih kalau kayak misalkan ada yang komplain, misalkan Mbak minta yang baru gitu kan, kita buatin yang baru gitu. Itu aja sih.
0: Gak ada komplain. Kok berbeda gitu rasanya?
1: Ada atau? Pernah. Jadi mungkin kadangan merubah, misalkan nih kita margarinnya pakai merek ini misalnya.
0: Iya.
1: Tiba-tiba habis nih habis. Di toko itu cari pakai dulu margarin ini deh. Padahal miliannya itu sama. Enggak taunya jadinya lebih cair gitu.
0: Lebih cair.
1: Pernah, iya, pernah. Jadi kok adonannya agak lembut gitu. Ternyata oh kita mikir, oh berarti kita salahnya di margarin.
0: Iya, gitu. Jadi terus diubah gitu.
1: Nah, gitu. Oh berarti kalau ini berarti margarinnya, karena Maya kan enggak ada pembinaan kan. Oh berarti margarinnya bagus. Enggak bagus untuk kue ini tapi tapi mungkin untuk kue yang si bolu ini bagus nih gitu.
0: Jadi harus terus berubah dengan inovasi.
1: Iya, betul.
0: Jadi rencana tadi pewarna itu harus dimanfaatkan untuk pewarna makanan jajanan ini ya.
1: Rencananya kayak gitu.
0: Belum digunakan selama ini.
1: Belum.
0: Belum berani
1: ya. Bukan belum berani sih, belum sempat ya.
0: Karena itu butuh waktu. Harus ada eksperimen dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Jangan jadi sampai kita nanti langsung dijual.
1: Jadi harus ada itu dulu. Karena ini kebanyakan ini udah pesanan gitu.
0: Yang paling the best di antara jajanan pasar itu apa nih Mayang?
1: Yang apa kue ya? Musuh.
0: Yang tuh yang paling dipilih ya?
1: Iya.
2: Sama Kojo gak sih?
1: Kojo. Ih, kenceng banget itu.
0: Kenceng banget.
1: Mau naruh berapa aja
0: dong situ. Angin puting beliung ya. Jadi itu pesenannya banyak.
1: Iya.
0: Oke. Jadi itu yang paling dipilih. Kalau lempar mah biasa ya.
1: Lempar udah biasa.
0: Lempar itu kan pakai daun. Kendala gak sih dengan daunnya? Karena kan daun itu agak terbatas gitu.
1: Di rumah banyak.
0: Banyak.
2: Ada kebunnya.
0: Alhamdulillah. Kalau beli itu mahal ya. Sampai diekspor kabarnya itu daun pisang ya.
1: Keren.
0: Jadi
1: mau
0: ada
1: juga lah ngespor.
0: Mengelebarkan sayap gitu. Oke, jadi itu memang menggunakan yang alami semua ya. Nah, kemudian kalau untuk karyawan tetap nambah satu orang ini aja, enggak akan.
1: Sementara satu dulu. Nanti kalau misalkan kita sudah buka tempat lapak, mungkin nambah lagi.
0: Baik. Membangun kepercayaan konsumen ini bagi Mayang, apa yang ditekankan?
1: Rasa.
0: Rasa itu aja. Apalagi selain rasa?
1: Enggak ada sih, mereka kebersihan ya pasti insya Allah kan sebelum kita itu kita cek dulu.
0: Pelayanannya seperti apa sih?
1: Pelayanannya ya gitu lah.
0: Diantar ke tempat?
1: Iya.
0: Mayang sendiri?
1: Mayang sendiri antar ke tempat.
0: Jangan sampai cacat nanti kuenya ya.
1: Bener sekali.
0: Pernah gak sih kejadian gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak pernah ya?
1: Karena miring-miring aja.
0: Oh miring-miring ya. Tapi kan bisa dibenerin gitu.
1: Bisa dibenerin.
0: Selama ini gak ada komplain ya yang berarti. Kalaupun ada itu jadiin tantangan buat Mayang untuk lebih baik.
1: Oh berarti ini salah gitu ya.
0: Oh iya. Oke. Nah kemudian untuk platform media digital selain Instagram kemudian WA, yang lain belum dipakai gitu?
1: Belum, nggak sempat kadang-kadang karena kita kan aku kan yang ngeraciknya kan jadi nggak sempat.
0: Apalagi TikTok kan tuh bagus banget ya kalau untuk digunakan. Harus ada yang pinter gitu.
1: Iya, memang harus ada yang khusus waktu luang.
0: Waduh gitu ya. Oke, kemudian untuk kedepannya Mayang, apa yang akan dilakukan? Misalkan ini udah mau menjelang pertengahan tahun ya. Nah untuk jajanan pasar ini, apa yang menjadi cita-cita Mayang untuk kedepannya?
1: Mau punya tempat aja.
0: Tempat aja, itu.
1: Mau punya tempat buat jualan di sendiri itu.
0: Itu yang cita-cita yang akan diwujudkan.
1: Tolong suami didengarkan.
0: Suami dengerin kayaknya. Ya pasti ini harus ada usaha yang nyata untuk menyudui itu.
1: Iya betul sekali. Dia terus menilai saya.
0: Oh iya.
1: Habis enggak gitu.
0: Jadi penilai ya.
1: Iya.
0: Setiap pesanan itu ada gak pernah yang tersisa gitu?
1: Ada. Bukan pesanan, titipan.
0: Ada. Itu kalau sisa itu dimakan sendiri atau?
1: Enggak, dibagi-bagiin. Biasanya aku bagiin langsung.
0: Tapi kondisi tetap bagus ya.
1: Iya.
0: Oke. Dibagi-bagiin ke keluarga?
1: Enggak, ke orang-orang yang jalan-jalan.
0: Oh di jalan?
1: Iya.
0: Nah berbagi berarti.
1: Iya betul.
0: Ini ikut juga gak? Jumat berkah atau seperti apa berbagi dalam usahanya untuk orang lain?
1: Kalau Jumat berkah sering
0: ikut juga Maya. Kemana-mana tuh titik-titiknya?
1: Ke deket-deket rumah. Di jalan.
0: Di jalan.
1: Pokoknya keliling aja kita gitu.
0: Dikelilingin ya. Sama suami? Juga,
1: Enggak, sama
0: adik. Ada tim ya. Oh, sama Santika. Jadi itu memang sudah dari dulu ya.
1: Iya, juga ada kadang-kadang orang mesen gitu, "Mbak, aku pesen dong 20 mika gitu ya, isinya 2 kue. Nanti tolong bagiin ya, Mbak." Gitu, paling videoin aja gitu. Nanti gitu. Keliling videoin.
0: Keliling. Jadi selama 3 tahun ini sampai dengan saat ini semuanya dirasakan aman-aman aja.
1: Bahagia.
0: Bahagia. Tinggal satu catatannya, jangan sampai gak ikut wadah UMKM.
1: Iya, mau.
0: Karena itu sangat penting sekali. Karena zaman seperti ini kalau kita gak ikut terjun ke dalam satu organisasi seperti itu, kayaknya agak ketinggalan. Nah, itu mungkin catatan yang penting harus dilakukan ke depannya. Kalau untuk logo gak ada perubahan?
1: Insya Allah gak.
0: Insya Allah ya, tetap tidak ada yang sama ya.
1: Insya Allah enggak. Nah,
0: karena udah didaftarin itu ya.
1: Udah
0: ya. Udah, ada hakinya.
1: Iya.
0: Udah. Alhamdulillah enggak ada yang sama ya.
1: Enggak ada yang sama.
0: Memang dicari ya. Oke. Nambah terasa kita udah mau 5 menit lagi. Ini mungkin pendengar yang mau bergabung via WA, silakan yang mau tanya-tanya tentang jajanan pasar di line telepon 369977 atau juga di WA Pro 1 0821 792790. Nah, kemudian Mayang, kalau kita balik ke tema tadi kan ini masakan makanan kekini-kinian gitu ya. Nah, untuk expired sendiri, makanan dari Mayang buat ini berapa hari?
1: Satu hari udah gak ini lagi, pokoknya kalau udah sore aja, udah dibagi-bagiin, gak ini lagi ya. Walaupun rasanya kata orang, ini masih bisa dijual, enggak
0: ya,
1: dibagi-bagiin.
0: Tetap dibagiin, jadi itu satu hari,
1: iya.
0: Semuanya?
1: Semua, walaupun cuma bolu, kan ada tuh bolu kan main jual lapis Surabaya juga kan. Kadang-kadang kalau misalkan ada sisa kan gak begitu banyak, paling juga ada 5 atau 4, kadang-kadang juga 1 gitu, tetap dibagi ke yang fakir-fakir miskin gitu.
0: Tapi ya harus habis lah ya.
1: Iya, pokoknya jangan sampai dijual besok lagi. Kualitas nomor satu.
0: Kualitasnya, dari bahan-bahannya juga.
1: Iya, betul.
0: Kemudian juga kalau sudah bicara kadaluarsa itu satu hari. Nah, kalau untuk konsumen udah dikasih tahu itu, seperti yang menurut Mayang tadi kan gak bisa lebih dari satu hari gitu. Jangan sampai nanti dia mesen hari ini baru besok dimakan, nanti komplainnya ke Mayang gitu.
1: Iya.
0: Nah, udah dijelasin ke konsumennya.
1: Kalau yang pesen itu biasanya kita fresh. Fresh, kayak gini kan masih ungap-ungap gitu.
0: Masih ada asapnya ya. Untung gak ada asap gitu.
1: Ini juga baru, ini baru gitu. Jadi kita selalu fresh gitu.
0: Selalu fresh ya. Jadi mengatur waktunya dengan fresh seperti itu gak ada kendala juga Mayang?
1: Insya Allah enggak. Kita sudah tahu berapa jam, karena kan udah lumayan lama juga kan udah memproduksi ini kue-kue gini
0: ya. Jadi udah paham bener ya untuk mengatur waktunya.
1: Betul sekali.
0: Jangan sampai ke tangan konsumen jadi gak sesuai yang kita ekspektasi.
1: Betul.
0: Oke. Baik Maya, mungkin ada yang mau disampaikan hari ini. Pesannya apa buat pelaku UMKM, untuk ibu-ibu rumah tangga yang mungkin baru akan memulai usahanya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan.
1: Jangan pernah takut, jangan pernah nyoba. Kalau misalkan nyoba itu terus aja gitu, jangan pernah takut gitu, jangan pernah takut. Biasanya kan orang tuh nggak laku gitu, gitu kan, udah nyerah aja, jangan pernah nyerah pokoknya gitu aja.
0: Tetap semangat.
1: Tetap semangat.
0: Oke. Santika, ada yang mau disampaikan pesannya? Apa naik gaji gitu?
2: Iya, naik gaji. Wah,
0: ini bukan saya yang ngomporin ya. Ada gak pesannya buat untuk teman-teman pelaku usaha gitu?
2: Tetap semangat untuk
0: para ibu-ibu gitu
2: ya. Iya, khususnya Mbak Mayang.
0: Oh, tetap semangat ya.
2: Iya.
0: Jangan patah semangat, pokoknya terus berusaha. Oke, terima kasih semuanya buat Santika, juga untuk Mayang. Tetap dipertahankan rasanya ya. Bahkan mungkin nanti insya Allah tahun ini akan terwujud cita-citanya.
1: Amin.
0: Ada tempat khusus, jadi kita gak lama-lama mau cari Mayang langsung tempatnya ya.
1: Iya, amin.
0: Makasih banyak Mayang ya. Semoga semakin sukses usahanya, semakin banyak pelanggannya.
1: Amin.
0: Juga Santika, terima kasih. Semoga nanti makin sukses juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di acara UMKM Bicara bersama dua narasumber kita. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi buat semua pelaku usaha, khususnya para pelaku usaha UMKM. Dan pendengar, acaranya hadir untuk Anda setiap hari Senin. Sesaat lagi pukul 16 kita juga akan menghadirkan informasi melalui Warta Belajar Sumba. Saya Nadir pamit undur bersama rekan Agus yang bertugas, juga ada rekan Bunga. Ada Mbak Ita di sini di acara UMKM Bicara. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda. Semoga penuh keberkahannya. Dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM
3: Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara 92,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Kita fokus dulu tahun ini seperti beberapa kali disampaikan mendapatkan target luas tanah itu 104.607. Nah, target tahun ini dijabarkan di seluruh kabupaten kota selama 1 tahun.
3: Pendistribusian air bersih dari Januari sampai bulan Juli ini kita alhamdulillah sudah 69.950.000 liter kita distribusikan ke masyarakat.
0: Itulah di antara informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengakselerasi perluasan areal tanam padi setelah adanya realisasi luas tanam hingga Juli 2026 baru mencapai sekitar 40% dari target tahun ini. Laporan akan disampaikan Puspa Sekar RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 menargetkan luas tanam padi mencapai 104.607 hektar. Namun hingga Juli 2026, realisasi luas tanam baru mencapai sekitar 45.000 hektar atau sekitar 40% dari target yang telah ditetapkan. Rendahnya capaian luas tanam ini dipengaruhi oleh sejumlah kendala yang dihadapi petani di berbagai daerah. Salah satu faktor adalah menurunnya kesediaan air akibat pengeringan jaringan irigasi di beberapa wilayah. Selain persoalan irigasi, distribusi pupuk yang belum berjalan optimal juga menjadi hambatan bagi petani. Kondisi ini menyebabkan pasokan pupuk di tingkat distributor terbatas sehingga mempengaruhi aktivitas tanam di lapangan. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dayu mengatakan, dari sekitar 45.000 hektar lahan yang telah ditanami, produksi padi yang dihasilkan mencapai sekitar 150.000 ton. Capaian ini menjadi modal penting dalam mendukung ketersediaan pangan di Provinsi Bengkulu. Menurut Rosmala Dewi, pemerintah daerah saat ini terus mengakselerasikan penambahan luas tanam di berbagai kabupaten dan kota. Upaya ini dilakukan agar target luas tanam yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun. Ia menjelaskan benih padi untuk musim tanam reguler saat ini telah tersedia dan siap didistribusikan kepada petani. Para petani hanya menunggu kondisi cuaca serta ketersediaan air yang memadai untuk memulai proses tanam secara optimal. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada di lapangan.
2: Untuk target produksi kita, Provinsi Bengkulu tahun ini, seperti beberapa kali disampaikan, mendapatkan target luas tanam itu 104.607. Nah, target tahun ini dijabarkan di seluruh kabupaten kota selama 1 tahun. Untuk posisi hingga ke bulan Juni, Januari sampai Juli, kondisi kita 100% itu baru hampir 40%. Jadi masih kurang ya, masih kurang sedikit hal ini karena memang untuk posisinya kan ada ternyata beberapa yang belum masuk.
1: Langkah yang dilakukan antara lain melalui percepatan normalisasi jaringan irigasi, serta memastikan distribusi pupuk berjalan lebih lancar guna mendukung peningkatan luas tanam dan produksi padi daerah. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dengan dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka menyiapkan 3 strategi untuk melindungi hasil panen mengantisipasi kemarau. Berikut laporan Ratna Agusari dari Sungai Liat.
1: Pendengar, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka telah menyiapkan 3 strategi guna mengantisipasi dampak musim kemarau dalam keberlangsungan sektor pertanian. Strategi ini sudah disampaikan kepada petani sebelum masuknya musim kemarau lalu, agar dapat meminimalkan resiko kekurangan air dan menjaga produktivitas hasil panen. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, mengatakan pihaknya telah mengimbau petani untuk melakukan percepatan masa tanam sebelum musim hujan berakhir. Selain itu, menanam tanaman dengan jenis tanaman yang tahan akan air dan menggunakan strategi tumpang sari dengan menanam 2 atau lebih jenis tanaman pada satu areal tanam, sehingga hanya dengan 1 kali penyiraman untuk semua jenis tanaman.
2: Jadi harapan kita kalau padi ini kan umur 100 hari sudah panen kan. Artinya ketika air nih cukup untuk pengairan selama pertumbuhan dia selama 2 bulan, 2 bulan setengah gitu. Sehingga pas panen pun enggak ada air pun enggak masalah, karena memang masa-masa panen. Memang kalau masa panen kan kebutuhan airnya sedikit itu ya. Hujan dalam seminggu sekali atau 10 hari sekali pun enggak masalah, karena mereka kuat jenis ini adalah jenis tanaman yang kuat terhadap kekeringan.
1: Menurut Subhan, pola tersebut dinilai lebih efisien dalam penggunaan air karena sekali penyiraman dapat memenuhi kebutuhan 2 jenis tanaman sekaligus. Dirinya berharap para petani dapat menerapkan strategi tersebut agar aktivitas pertanian tetap berjalan optimal meski menghadapi musim kemarau. Dengan langkah antisipatif sejak awal, resiko penurunan produksi maupun gagal panen akibat kekeringan diharapkan dapat ditekan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat Provinsi Jambi terkait menjaga produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan yang diimpun reporter RRI Jambi, Yoga Wijanarko.
1: Hanya menurun, pastinya akibatnya itu salah satunya dari kekeringan, dan juga pasti dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat itu melalui kenaikan harga pangan ya. Kalau menurut saya, karena itu upaya menjaga seperti ketersediaan air, mulai dari pembangunan embung hingga menjaga lingkungan harus dilakukan pastinya secara bersama-sama.
2: Menjaga produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan itu kan memang tidak mudah ya, apalagi kan untuk pertanian itu sangat bergantung dengan ketersediaan air. Jadi untuk para petani mungkin harus lebih hemat dalam menggunakan air, terus atur waktu tanam yang sesuai dengan kondisi cuaca, dan mungkin pemerintah juga bisa bantu petani dengan menyediakan sumber air, terus pompa, dan memperbaiki irigasi di daerah yang rawan kekeringan.
3: Ya, menurut saya sih kekeringan bisa berdampak pada banyak hal ya, termasuk sektor pertanian yang memang menjadi sumber kebutuhan pangan masyarakat itu sendiri. Jadi perlu ada upaya bersama tentunya untuk menjaga ketersediaan air dan juga tentunya mendukung para petani agar produksinya tetap berjalan lancar lah. Dan untuk masyarakat sendiri tentu juga sangat penting untuk ikut bijak dalam penggunaan air terutama saat musim kemarau ini.
4: Sekarang ini kan sudah mulai memasuki puncaknya musim kemarau ya di Agustus ini, dan tentunya curah hujan juga semakin berkurang. Sementara untuk tanaman-tanaman itu sebenarnya sangat membutuhkan air, dan yang perlu kita perhatikan adalah salah satunya yaitu irigasi, karena irigasi adalah saluran air yang bisa menyalurkan air ke tanaman-tanaman begitu ya. Kalau irigasinya tidak baik, otomatis perairannya juga kurang bagus.
0: Baik, berdengar dari Jambi, kami menuju ke RRI Palembang.

Untuk membahas lebih jauh terkait bagaimana sektor pertanian di Sumatera Selatan bersiap dalam menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau panjang pada tahun ini, kita akan dengarkan wawancara singkat Rian Apridani bersama Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, Tuti Murti.

0: pasti kita ketahui bahwa kondisi cuaca pada hari-hari ini sudah mulai masuk musim kemarau, dan di beberapa tempat di Sumatera Selatan sudah muncul beberapa keluhan dari petani terkait kondisi air yang belum mencukupi untuk menghadapi masa panen. Seperti apa kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, Bu Tuti?
1: Selamat pagi, Pak Rian. Begini, Sumatera Selatan itu alhamdulillah dikaruniai tipologi lahan yang lengkap ya. Ada bawah, ada irigasi, dan ada lahan kering. Nah, artinya yang sangat terpengaruh dengan kondisi iklim sekarang yang pasti adalah lahan kering dan lahan sawah irigasi ya. Tapi sawah irigasi itu kan kalau airnya masih banyak di sungai, artinya tidak muka air masih cukup, alhamdulillah tidak terganggu. Nah, kemudian ada tipologi rawa-rawa yang paling diuntungkan, sebenarnya agak diuntungkan ya dengan kondisi kemarau. Hmm. Ini adalah lahan rawa lebak. Di Sumatera Selatan itu ada lebih kurang 127 ribu hektar lahan rawa lebak. Jadi kita dari bulan April kemarin sudah bersiap ya, sudah Pak Gubernur sudah menandatangani keputusan untuk gerakan tanam serentak di lokasi-lokasi lahan rawa di Sumatera Selatan gitu. Bukan lahan rawa sih, artinya ada kita melakukan gerakan tanam, percepatan tanam untuk mengantisipasi iklim yang katanya El Nino ya. Nah, itu yang kemarin kita lakukan. Jadi kita sudah antisipasi sih. Nah, kemudian ketika musim sudah curah hujan sudah mulai berkurang, itu harapannya lahan-lahan lebak tengahan dan lebak dalam itu muka airnya sudah mulai surut, mulai turun ya. Nah, itu bisa kita tanami gitu loh. Itu anunya. Yang di lahan lebak dangkal itu kita percepatan tanam, kemudian di lahan-lahan irigasi juga itu yang dilakukan dengan melalui gerakan tanam ya, yang SK-nya sudah ditandatangani Bapak Gubernur.
0: Baik.
1: Di bulan April ya. Bulan April kita sudah bersiap.
0: Baik. Ada informasi yang kami terima beberapa hari yang lalu dari wilayah Ogan Ilir, Ibu Tuti, tepatnya di Desa Lebak Rengas dan sekitarnya, ini petani sudah mengeluh karena kekeringan di sana dan juga terancam akan gagal panen kalau memang tidak ada solusi. Seperti apa kemudian kita bisa menyikapi kondisi-kondisi seperti ini, Bu?
1: Memang untuk lebak-lebak pematang itu akan terpengaruh ya, akan terpengaruh. Nah, sebetulnya kita sudah menyiapkan pompa ya, menyiapkan pompa air itu yang bisa dimanfaatkan oleh petani.
0: Baik, masalahnya kan kekeringan ya, Bu. Kalau memang pompa air, lalu sumber airnya dari mana ya?
1: Kan ada sungai, Pak.
0: Okay.
1: Ada sungai yang bisa ditarik airnya, sawah.
0: Artinya debit sungai juga masih cukup ya untuk bisa digunakan.
1: Iya.
0: Baik, dengan kondisi El Nino yang pada tahun ini diinformasikan akan lebih panjang dampak durasinya ya, Bu. Kemudian apakah kita akan melakukan evaluasi untuk target panen kita?
1: Sejauh ini kan BPS masih mengeluarkan kemarin di Juli ya, di 1 Juli kan mengeluarkan angka prognosa panen sampai dengan bulan Agustus. Itu alhamdulillah masih cukup. Panen kita itu masih di beberapa kabupaten itu tetap ada panen ya. Dan kita kan setiap hari juga masih tetap melakukan gerakan tanam ini, Pak. Ini saja kami hari ini akan melakukan gerakan tanam di lokasi di Jejawi.
0: Oke. Sampai dengan sejauh ini seperti apa produksi panen kita ya, Bu Tuti?
1: Gimana?
0: Sampai sejauh ini untuk produksi gabah kita seperti apa?
1: Kalau sampai dengan prognosa sampai dengan Agustus, produksi kita masih meningkat jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, Pak.
0: Oke. Artinya memang sejak awal sudah dipersiapkan dengan matang ya?
1: Ya, insya Allah berdoa ya, tidak terlalu tidak akan terlalu kondisinya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap produksi kita gitu aja. Ya.
0: Baik.
1: Makasih, Mas.
0: Makasih, Bu Tuti. Selamat pagi, salam sehat.
1: Pagi.
2: Pendengar dari Palembang, kami menuju KRRI Bandar Lampung.

0: Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan sehingga meningkatnya resiko kebakaran serta kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah. Berikut laporan Siti Triani RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan. Resiko kebakaran dan kebutuhan air bersih masyarakat meningkat seiring berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan mencatat 59 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kebakaran didominasi rumah tinggal, disusul lahan, kendaraan, dan bangunan usaha, dengan Kecamatan Kalianda menjadi wilayah yang paling banyak mengalami kejadian. Selain melakukan penanganan kebakaran, Damkarmat juga membantu masyarakat yang mulai terdampak kekeringan. Kepala Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Fikriansah menyebut, sejak Maret hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 69.950 liter air bersih telah disalurkan ke 18 titik di 5 kecamatan.
2: Untuk pendistribusian air bersih dari Januari sampai bulan Juli ini, kita alhamdulillah sudah 69.950.000 liter kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak kekurangan air selama Januari sampai dengan Juli 2026.
1: Sementara itu, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga diminta mengelola penggunaan air agar kebutuhan air minum dan air bersih tetap terpenuhi, sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan.
3: Untuk itu, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hidrometeorologi kering ini. Mulai dari panas yang kekurangan air, perlu ada manajemen air supaya memastikan kebutuhan air minum terpenuhi, air bersih terpenuhi. Kemudian perlu ada antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
1: Pemerintah menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api maupun membutuhkan bantuan distribusi air bersih. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan risiko kebakaran dan mengurangi dampak kekeringan selama musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke stasiun produksi Belitung.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pencapaian program cek kesehatan gratis dengan menerapkan layanan jemput bola di aktivitas meja goyang pada malam hari. Laporan disampaikan oleh Setrianingsih, RRI SP Belitung.
1: Baru saat ini tuh baru puskesmas Mengkubang yang melaksanakan. Nanti akan dilanjutkan dengan puskes-puskes.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan capaian program cek kesehatan gratis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerapkan layanan jemput bola ke lokasi aktivitas masyarakat Penambang melalui kegiatan meja goyang pada malam hari. Kepala Pelaksana Harian CKG Belitung Timur, Herlina, mengatakan inovasi tersebut dilakukan karena mayoritas penambang rakyat kesulitan mengakses layanan pemeriksaan kesehatan di puskesmas maupun pos pelayanan pada jam kerja. Ia menjelaskan bahwa inovasi tersebut telah dipelopori oleh puskesmas Mengkubang dan mendapat respon positif dari masyarakat Penambang. Menurutnya, para penambang sebenarnya memiliki keinginan untuk memeriksakan kesehatan, namun waktu kerja menjadi kendala utama.
1: Jadi nanti kita mereka biasanya kami itu datang ke sana, memastikan memang ada orangnya dan kita datang. Sampai saat ini sih kayak di puskesmas Mengkubang itu tidak ada kendala. Cuman mungkin yang jadi kendala itu kan kalau semua, karena kerja seperti itu kan tidak semua yang bawa KTP kan. Jadi pas saat kita mau mendata itu biasanya KTP-nya yang tidak ada. Tapi kita usahakan gitu, akhirnya bisa terinput. Tapi alhamdulillah sih berapa hari ya kemarin teman Mengkubang itu lancar.
2: Herna mengatakan bahwa pelayanan CKG di lokasi aktivitas masyarakat akan terus diperluas ke wilayah kerja puskesmas lainnya. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang selama ini sulit meluangkan waktu untuk memeriksakan kesehatannya. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Baik, berdengar dari Belitung, kami akan merujuk ke stasiun produksi Y Kanan.

0: Sensus Ekonomi 2026 BPSY Kanan menargetkan pendataan menyeluruh, menyasar UMKM hingga ekonomi hijau. Laporan Ramadona RRI SBY Kanan.
1: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Y Kanan ini terdata. Tanpa terkecuali.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Y Kanan menetapkan target ambisius dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Lembaga ini berkomitmen untuk mendata seluruh sektor usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Y Kanan tanpa terkecuali. Target pendataan ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah, hingga pelaku usaha ultra mikro. Tidak hanya sektor konvensional, BPSY Kanan juga akan membidik sektor-sektor modern yang tengah berkembang pesat, seperti usaha digital, ekonomi kreatif, serta praktik ekonomi hijau. Kepala BPSY Kanan Erika kepada RRI mengungkapkan bahwa cakupan pendataan yang luas dan mendalam ini sangat krusial. Kelengkapan data yang komprehensif akan menjadi cerminan kondisi real perekonomian di bumi Rami Ragom.
1: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Y Kanan ini terdata. Tanpa terkecuali dari usaha besar, menengah, kecil, mikro, ultramikro. Termasuk usaha-usaha digital yang selama ini kan nggak terlihat ya, karena mereka nggak pasang pelang gitu. Nah, termasuk mereka juga yang menjadi pelaku ekonomi kreatif, pelaku ekonomi hijau gitu, ekonomi lingkungan yang mengolah sampah limbah menjadi bernilai gitu. Jadi kami ingin semua usaha ini nggak ada yang nggak terdata. Karena kalau ada yang tertinggal, tidak terdata, nanti datanya itu nggak akurat. Sementara ini kan data ini nanti akan digunakan oleh Bu Bupati, Pak Ketua DPRD untuk menyusun kebijakan pembangunan di Y Kanan, khususnya seperti itu.
2: Erika menambahkan bahwa akurasi data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi instrumen vital bagi pemerintah Kabupaten Y Kanan dengan memetakan seluruh aktivitas ekonomi termasuk tren digital dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah dapat merancang program kerja yang lebih tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergitas antara BPS, pelaku usaha dan pemerintah daerah, diharapkan sensus ekonomi 2026 tidak sekedar menjadi agenda rutin 10 tahunan, melainkan menjadi batu loncatan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Y Kanan secara merata. Dari Y Kanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Y Kanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh resmi memasuki awal musim kemarau dan BMKG memperkirakan musim kering berlangsung hingga Oktober 2026 dengan potensi dampak berupa kekeringan dan meningkatnya resiko kebakaran lahan. Laporan akan disampaikan Desi Hermila, RRI SB Sungai Penuh.
1: Kepala Stasiun BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnia Ningsih mengatakan meski telah memasuki musim kemarau, hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk sepekan ke depan, kondisi cuaca diperkirakan kembali didominasi cuaca kering. Menurutnya karakteristik musim kemarau tahun ini ditandai dengan angin yang lebih kencang, suhu udara pada siang hari yang terasa lebih panas dan gerah, sementara pada malam hingga menjelang subuh, udara akan terasa lebih dingin atau yang dikenal masyarakat setempat dengan istilah begiding. Untuk suhu udara pada siang hari mencapai 32 derajat Celcius dan malam hari hingga pagi mencapai 17 derajat Celcius. BMKG juga mencatat, fenomena iklim yang saat ini mulai berpengaruh adalah El Nino dengan kategori lemah hingga moderat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, mengurangi ketersediaan air bersih, mengganggu pengairan lahan pertanian, serta meningkatkan kemunculan titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
2: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebenarnya saat ini sudah memasuki musim kemarau. Jadi kemarau ini diprediksi sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu udah kering lagi.
1: Karena itu BMKG Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah maupun jerami dalam skala besar. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: 252 siswa Sekolah Rakyat Kaur telah mendapatkan cek kesehatan gratis sebelum mengikuti tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Laporan akan disampaikan Rohil Minata, RRI Bintuhan.
1: CKG bagi 522 siswa Sekolah Rakyat Kaur berjalan dengan sukses. Program ini memastikan seluruh siswa baru berada dalam kondisi fisik yang prima sebelum mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sekolah. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kaur berkomitmen penuh untuk mendukung kesejahteraan anak-anak. Sinergi ini membutuhkan kepedulian yang tinggi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat secara bersamaan. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati menjelaskan bahwa pemeriksaan ini berlangsung selama 2 hari berturut-turut. Pihak sekolah mengapresiasi kedisiplinan para siswa dan orang tua selama proses ini berlangsung. Tim medis yang bertugas dalam agenda ini didatangkan langsung dari puskesmas. Tetap mereka memberikan pelayanan profesional mulai dari pemeriksaan mata, gigi hingga pengukuran tinggi dan berat badan. Screening kesehatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan pada anak. Dengan demikian, pihak sekolah dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat jika ditemukan kendala medis.
2: Alhamdulillah, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kaur mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur yang pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas tetap. Jadi kegiatan cek kesehatan gratis ini merupakan rangkaian yang harus dilalui siswa untuk memastikan kondisi kesehatan sebelum mereka memulai masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: Setelah melalui tahapan CKG, para siswa kini siap memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mereka diharapkan dapat mengikuti masa orientasi ini dengan penuh semangat, ceria, dan tanpa hambatan fisik. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari RRI Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 3 Agustus 2020. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nadir mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Rusato. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

lomba-lomba makan kerupuk digantung. Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Pendengar, ancaman kemacetan parah di jalan lintas timur Palembang Betung imbas dari proyek pengecoran badan jalan di kilometer 17 sudah mulai menemukan titik terangnya. Jalan tol Palembang Betung disiapkan secara fungsional untuk mengurai penumpukan kendaraan. Keputusan ini merupakan hasil monitoring dan peninjauan bersama PT Hutama Karya, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumsel, dan Satlantas Polres Banyuasin, hingga Dinas Perhubungan setempat usai merespon surat usulan Bupati Banyuasin. PLT Kepala Dinas Perhubungan Banyuasin Zakir yang mengatakan, skenario pembukaan jalur darat ini atau darurat ini akan dieksekusi begitu pengerjaan pengecoran di KM 17 kembali berjalan dan memicu kemacetan.

Tahukah kamu, merokok sabuk kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok sabuk kendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Pendengar, mata minus tinggi kerap dikaitkan dengan larangan mengangkat beban berat. Anggapan ini memang tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak berlaku untuk semua orang. Sejumlah penelitian menemukan kaitan antara aktivitas mengangkat beban sangat berat dengan meningkatnya risiko ablasi retina pada sebagian penderita miopia tinggi. Lantas seberapa besar risikonya dan siapa saja yang perlu lebih berhati-hati? Nah, pendengar, miopia atau rabun jauh terjadi ketika bola mata lebih panjang dari ukuran normal, sehingga bayangan benda jauh di depan retina. Pernyataan dalam penelitian tersebut, orang yang rutin melakukan yang namanya heavy lifting memiliki rasio sebesar 4,4. Artinya, mereka punya peluang sekitar 4,4 kali lebih besar mengalami ablasi retina. Mengapa angkat beban diduga mempengaruhi retina? Karena pendengar dikatakan saat mengangkat beban yang sangat berat, seseorang biasanya melakukan manuver yang namanya falsafa, yaitu menahan napas sambil mengejan untuk menghasilkan tenaga lebih besar. Kondisi inilah dapat memicu beberapa perubahan pada tubuh, seperti peningkatan tekanan di rongga dada dan perut, peningkatan tekanan vena, dan kenaikan sementara tekanan di dalam bola mata atau disebut dengan intraokular. Penderita mata minus tinggi tidak boleh diangkat beban, ini karena memiliki mata minus tinggi dikatakan bukan berarti harus berhenti berolahraga atau menghindari latihan beban. Tetapi orang dengan miopia tinggi juga mengalami penipisan retina, memiliki riwayat robekan retina, atau pernah mengalami ablasi retina. Memang perlu lebih berhati-hati terhadap aktivitas yang melibatkan angkat beban yang sangat berat maupun mengejan berlebihan. Bagi penderita miopia tinggi yang ingin rutin menjalani latihan beban intensitas tinggi, pemeriksaan retina ke dokter spesialis mata sebelum memulai program latihan perlu dilakukan untuk menjadi langkah yang dianjurkan. Dengan demikian, olahraga tetap bisa dilakukan secara aman tanpa mengabaikan kesehatan mata.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
1: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas. Beri kesempatan terlebih dahulu dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.
1: Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pro 1 dimanapun Anda berada melalui Lentera Hati. Kisah hari ini yang kami akan hadirkan berjudul Mengapa Gunung Uhud disebut Gunung Surga dan bagaimana keutamaannya. Pendengar, Jabal Uhud atau Gunung Uhud adalah salah satu lokasi bersejarah yang selalu dikunjungi para jemaah haji dan umroh saat berada di Madinah. Gunung yang terletak sekitar 5 km di utara Masjid Nabawi ini bukan sekadar menjadi saksi perjuangan Rasulullah dan para sahabat, tetapi juga memiliki keutamaan yang disebut langsung dalam hadis. Sebutan yaitu Gunung Uhud disebut Gunung Surga berasal dari sabda Rasulullah yang mengatakan Jabal Uhud sebagai salah satu gunung yang kelak berada di surga. Dalam buku sejarah terlengkap mengenai Rasulullah dari sebelum masa kenabian hingga sesudahnya, karya Abdurrahman bin Abdul Karim, dikatakan Rasulullah pernah bersabda yang artinya Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Selain itu, Rasulullah juga mengatakan kecintaannya kepada Gunung Uhud. Dari Anas bin Malik, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Rasulullah juga pernah mengentakkan kakinya seraya bersabda yang artinya, tenlanglah wahai Uhud, di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang yang sangat membenarkannya dan dua orang yang kelak mati syahid. Setelah sabda ini terucap, Gunung Uhud pun berhenti bergetar. Nah, pendengar, mengutip buku 8 Pintu Surga tulisan Muhammad Muannif, Jabal Uhud memiliki saksi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Uhud, yang terjadi pada 15 Syawal tahun ke-3 Hijriah. Kala itu Rasul bersama pasukan Muslim menghadapi kaum Quraisy Mekah di kawasan sekitar Gunung Uhud. Pada awal pertempuran, kaum Muslimin berhasil menguasai keadaan. Kesempatan inilah digunakan pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid menyerang dari arah belakang. Serangan mendadak tersebut membuat barisan kaum Muslimin tercerai berai dan menyebabkan banyak sahabat gugur sebagai syuhada. Di antara mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang dikenal sebagai Singa Allah. Hamzah gugur setelah ditombak oleh Washi al-Habashi. Perang Uhud menyimpan pelajaran tertinggi bagi umat Islam. Kekalahan yang dialami kaum Muslimin bukan disebabkan lemahnya kekuatan,

disebutkan karena sebagian pasukan tidak mematuhi perintah Rasulullah untuk tetap menjaga pos mereka. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul merupakan kunci keberhasilan. Sedangkan mengabaikan amanah dapat membawa akibat yang begitu besar. Hingga saat ini, Jabal Uhud tetap menjadi salah satu destinasi yang selalu dikunjungi jemaah haji dan umroh. Selain mengenang perjuangan Rasulullah dan para sahabat, tempat ini juga mengingatkan umat Islam pada besarnya pengorbanan, pentingnya ketaatan, keutamaan gunung yang oleh Rasulullah disebut sebagai salah satu gunung yang ada di surga. Demikian pendengar Lentera Hati hari ini yang sudah kami hadirkan melalui prosater dari Palembang. Kita akan jelang sesaat lagi pembacaan suci Al-Quran, juga azan, sholat maghrib.

Dalam Islam, tanggung jawab bukanlah beban semata, melainkan amanah, titipan dari Allah yang kelak akan dipertanyakan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, apapun peran kita sebagai anak, orang tua, pekerja, pemimpin, bahkan sebagai tetangga, semua ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab bukan hanya urusan besar seperti memimpin negara, tapi juga hal kecil yang sering kita abaikan. Menepati janji, menjaga amanah orang lain, bahkan menyampaikan kebenaran saat diperlukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini mengajarkan bahwa menjaga tanggung jawab adalah bagian dari keimanan. Orang yang jujur dan bertanggung jawab, meski sederhana hidupnya, lebih mulia di sisi Allah daripada yang berpura-pura baik namun mengabaikan amanahnya. Mari kita renungkan apakah kita sudah menjaga amanah yang Allah titipkan sebagai hambanya, sebagai manusia, dan sebagai bagian dari masyarakat. Tanggung jawab itu bukan sekedar kewajiban, ia adalah jalan menuju keberkahan hidup, ketenangan hati, dan ridho Allah.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan mendengarkan pembacaan asuci Al-Quran yang akan dibacakan sore hari ada surah Al-Hijr yang dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat ke-40 yang akan dibacakan oleh HM Siddiq Al-Hafiz. Pada waktu nanti kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini Senin, tanggal 3 Agustus 2026.

Pendengar, dengan terdengarnya azan sholat maghrib untuk saat ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya, Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, suara dari Bimbo dengan Jangan Ditunda-Tunda menjadi lagu nuansa islami penutup kita di kesempatan hari ini melalui Pro 1. Dan selanjutnya kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia juga hiburan informasi sampai menjelang warta berita pukul 19 dari Pro 3 RRI. Pendengar, semoga saja kita semua sudah masyarakat ibadah dan juga tipis Anda malam hari semuanya lancar tanpa hambatan. Semoga semuanya penuh keberkahan juga dan penuh yang dikatakan seperti pepatah mengatakan bahwa segala sesuatu harus diawali dengan hati yang ikhlas. Baik, kita lanjut. Kali ini ada satu koleksi dari Andin dengan Jatuh Pelan, lagu terbarunya di tahun 2026.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

0: Pak, menurut Mama, mungkin kita bisa cari cara yang lain.
1: Udah, kamu ikut aja. Dari dulu juga begitu.
0: Hah, iya.
2: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya.
6: Sendiri sama pimpinan
5: MPR. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
7: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan data aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
8: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
7: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
6: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
6: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penerbangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pebri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekalian saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF ke 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual dari beberapa, terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia Timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari Timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya Timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idul Oli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM, Pro 1 RRI.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, hari Senin ini kita akan hadirkan lagu-lagu nusa Islam yang sudah kita hadirkan tadi. Ada koleksi Marcel dan juga dengan Al Hijrah itu karya dari Muhammad Yusuf. Dan peringat pukul 20 nanti, jangan lewatkan juga Palembang Malam ini akan diawali dengan obrolan komunitas untuk segmen Sanggar Sastra. Kita ke informasi dulu yang kami kutip dari kbrn.rri.co.id. Tim SAR gabungan memastikan seluruh 234 penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 telah dievakuasi. Kapal tersebut sebelumnya mengalami insiden di perairan Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, 229 orang ditemukan selamat, sementara 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Sebanyak 122 penumpang dievakuasi ke darat melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Pelabuhan Kaliangat, Sumenep. Kapal Meratus Pematang Siantar tiba di Pelabuhan Tanjung Perak pada minggu kemarin pukul 23.50 dengan membawa 113 penumpang. Sebanyak 111 orang dievakuasi dalam keadaan selamat, sedangkan 2 diantaranya merupakan korban meninggal dunia. Nah, pendengar, sementara itu KN Sarah 249 Permadi bersandar di Pelabuhan Kaliangat pada hari Senin pada pukul 00.25 waktu Indonesia Barat dengan membawa 9 penumpang yang sebelumnya evakuasi menggunakan kapal SC Ayla 16. Berdasarkan data, seluruh kapal yang terlibat dalam operasi penyelamatan, tim SAR gabungan mencatat total 234 penumpang telah dievakuasi, yaitu terdiri dari 225 orang selamat dan 5 orang meninggal.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Dalam hidup ini, kadang tanpa sadar kita merasa lebih dari orang lain. Lebih pintar, lebih kaya, lebih baik. Itulah akar dari sifat sombong. Padahal, dalam Islam, sombong adalah sifat yang sangat dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kenapa sombong begitu berbahaya? Karena saat seseorang sombong, ia merasa tidak butuh orang lain, bahkan tidak butuh Allah. Ia lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan. Harta, ilmu, jabatan, kecantikan. Semuanya bisa hilang dalam sekejap jika Allah berkehendak. Lihatlah iblis yang diusir dari surga, bukan karena ia tak beribadah, tapi karena kesombongannya saat menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sombong menutup hati dari kebenaran, menutup mata dari nasihat, dan menjauhkan kita dari akhlak mulia. Lawan dari sombong adalah tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan jatuh hina, justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berjanji, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Mari kita belajar untuk selalu rendah hati, mengingat bahwa kita hanyalah hamba, debu di antara kebesaran ciptaan Allah. Karena kemuliaan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi kita di dunia, tapi seberapa rendah hati kita di hadapan Allah.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, tanpa terasa Palembang sore ini akan segera kami akhiri dan nanti ada rekan Esi meramani Anda di Palembang malam dengan rangkaian acara diawali dengan Sanggar Sastra. Senadiar bersama rekan Irul pamit undur di Palembang sore. Terima kasih kebersamaan Anda, pendengar. Nanti ada rekan Esi juga masih bersama rekan Irul berada di Palembang malam. Selamat beristirahat dan semoga apa yang Anda hadirkan hari ini akan bermanfaat. Dan juga kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: beragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kami hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan Sandiwara Radio dengan tema Melatih Kejujuran dari RRI Sungai Liat. Berikutnya di program obrolan komunitas Sanggar Sastra di malam hari ini akan menghadirkan topik seputar pengembangan puisi melalui Sanggar Sastra. Nah, selanjutnya pendengar pukul 21 nanti kami juga akan menghadirkan kilas berita untuk Anda. Setelahnya program Ruang Rindu kembali akan mengisi ruang dengar Anda hingga ke pukul 23. Dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan untuk Anda mendekati pukul 24 nanti. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang malam ini bersama saya Esi. Baik, segera saja kita dengarkan Sandiwara Radio dengan tema Melatih Kejujuran dari RRI Sungai Liat.
3: Melatih Kejujuran, produksi LPP RRI Sungai Liat. Suasana di ruang makan. Intan sedang melayani suaminya. Raka, sang suami, baru selesai sarapan.
4: Bun, jadi nggak ke minimarket sore nanti? Katanya mau belanja bulanan, sekalian cari promo.
5: Eh, tapi kayaknya nggak jadi deh ya ke minimarketnya. Bunda mau belanja ke warung Busari aja. Itu loh, warung sebelah gang kita. Kasian, dagangannya sepi. Padahal dia jujur banget loh. Hitung-hitung kita berkontribusi membantu menghidupkan perekonomian di sini.
4: Betul juga ya Bun. Harganya juga lebih bersahabat. Paling beda dikit sih, tapi ya udah deh, kita belanja di sana aja.
3: Ibu Sari mengambil minyak kemasan di warungnya sendiri untuk keperluannya dan menuangkan ke wadah minyak ukuran 1 liter. Dan berbicara ke suaminya Pak Dahlan yang kebetulan lagi di dapur.
6: Loh, ini katanya 1 liter, Pak. Tapi kok cuma 800 mili? Banyak banget kurangnya, Pak.
7: Hah? Masa sih, Bu? Itu kan memang sudah dikemas toh minyaknya. Kita juga ambil dari distributor langganan kita. Semua segel utuh, kita nggak ubah-ubah.
6: Ibu mau cek dulu ke warung kita, Pak. Jangan-jangan semua merek yang kita jual, takarannya semua kurang, Pak. Nggak enak loh sama pelanggan.
3: Ibu Sari mengambil minyak kemasan di tokonya, lalu menimbangnya sendiri dengan timbangan digital di warung.
6: Loh, beneran, Pak. Semua minyak dengan merek yang sama, takarannya kurang dari 1 liter, Pak. Tapi yang kemasan premium ini, takarannya justru pas. Ya udah, Pak. Gini aja. Besok distributor langganan kita kan masuk. Tukar aja minyak ini dengan merek yang lain. Gak apa-apa kan harganya mahal dikit. Yang penting takarannya pas.
7: Iya Bu, nanti Bapak ngomong sama Pak Juanda. Kita retur aja minyaknya dengan merek lain. Bapak jadi terbebani kalau takarannya jadi kurang begini.
3: Di sela obrolan suami istri ini, datanglah pembeli ke warung Ibu Sari untuk membeli minyak.
8: Bu, beli minyak yang biasa ya, 1 liter.
6: Bu Nana, minyaknya ada yang biasa ibu beli, tapi saya menawarkan dengan merek lain ya, paling nambah 1000 bu.
8: Emang kenapa Bu Sari? Ini kebetulan saya bawa uangnya pas-pasan lagi bu.
6: Ini loh bu, minyak yang biasa ibu beli ternyata takarannya kurang dari 1 liter. Itu memang dari distributor ya bu. Tadi nggak sengaja saya mau pakai minyak itu. Pas saya mau pakai untuk kebutuhan sendiri, begitu saya tuang ke wadah, nggak penuh. Saya cek di timbangan, betul, emang kurangnya banyak. Udah, bawa aja dulu bu minyaknya, nanti aja kurangnya.
8: Walah, yaudah bu, makasih ya. Kalau gitu lebih baik tukar aja lah bu sama distributor langganan ibu itu.
6: Rencananya memang kita mau retur.
3: Suara TV terdengar di latar. Berita Breaking News.
9: Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah memberikan sanksi kepada 66 distributor dan pengecer yang melanggar penjualan minyak. Hal ini sebagai hasil dari pengawasan distribusi minyak.
6: Pak, dengar gak? Berarti benar ya? kita kena juga jual minyak kemasan yang takarannya kurang.
7: Iya, Bu. Manalah kita tahu, Bu, apa yang mereka jual. Kita hanya memberi dari distributor. Nanti Bapak bilang, minta ditukar sama merek yang lain. Wajar dong kita komplain ke distributor.
6: Gak apa-apa, Pak. Meskipun harganya nanti lebih mahal, asal jujur dan sesuai takaran, insya Allah berkah.
3: Ibu Sari sedang menata rak. Pembeli, Mbak Lilis, masuk membawa dompet kecil.
6: Mbak Lilis, ini minyak pesanannya kemarin. Gak apa-apa ganti merek ya. Takarannya dijamin pas walau harganya naik 1000.
1: Aduh, Bu, saya cuma bawa uang pas. Gimana ya?
6: Gak apa-apa, kekurangannya nanti aja.
3: Ibu Sari sedang menghitung belanjaan Mbak Intan.
6: Jadi totalnya 240.000, Bu.
5: Bu Sari, sepertinya hitungan Ibu kurang deh kalau di catatan saya. Harusnya 290.000.
6: Wah, iya ya. Masa sih, Bu? Kita hitung ulang ya biar sama-sama enak.
3: Sambil menghitung belanjaan.
6: Wah, Mbak Intan benar. Saya yang salah hitung. Makasih ya, Mbak. Untung Mbak jujur.
5: Biasa aja, Bu. Kadang-kadang ada masanya kita keliru.
3: Lalu, Ibu Sari mengambil plastik kecil dari belakang meja.
6: Nih, saya ada kue buatan sendiri, Mbak Intan. Cicipin ya, siapa tahu cocok di lidah. Kalau enak, minggu depan saya mau jual di sini juga.
5: Wah, makasih banget, Bu Sari. Rezeki anak soleh ini namanya.
3: Di tengah kecurangan yang merajalela, kejujuran menjadi cahaya kecil yang menerangi lingkungan. Pedagang jujur bukan hanya menjual barang, tapi juga menanamkan nilai pada masyarakatnya.

0: berbunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah harumi persada bunda.
1: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
2: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
1: Sanggar Sastra.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Karena informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Kami menghadirkan tentunya teman-teman dari Sanggar Sastra yang sudah hadir langsung ya di studio Pro 1 RRI Palembang, di mana pada kesempatan kali ini akan mengulas bagaimana Sanggar Sastra berperan penting dalam mengembangkan kemampuan menulis puisi, membangun karakter kreatif sekaligus juga melestarikan budaya literasi di tengah derasnya arus perkembangan zaman. Nah, melalui obrolan komunitas malam ini tentunya kami saat ini juga sudah bersama teman-teman dari Sanggar Sastra RRI Palembang. Langsung saja saya perkenalkan ya di studio Pro 1 RRI Palembang. Di malam hari ini kita bersama dengan Kak Eka Armawati, merupakan deklamartis Sanggar Sastra. Assalamualaikum, selamat malam Kak Eka.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Terima kasih untuk waktunya tentunya kembali berjumpa ya di program obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra untuk kesempatan malam ini. Dan juga ada Kaila Nurul Iza, ini merupakan juara ketiga lomba baca puisi Sanggar Sastra tingkat pelajar SMA. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak.
0: Kali pertama ini ya?
2: Iya betul.
0: Selamat nih ya, pastinya sudah menjadi juara ya di perlombaan yang digelar Sanggar Sastra untuk tingkat pelajar SMA. Dan juga ada Widya Alzariah, ini merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis Universitas IBA, juga merupakan juara ketiga lomba baca puisi di Peksi Mida tahun 2026. Yeah. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kabarnya gimana nih?
3: Alhamdulillah baik Kak.
0: Terima kasih juga untuk waktunya ya. Jadi kalau di Sanggar Sastra itu semuanya dipanggil kakak ya.
3: Iya.
0: Yeah. Oke. Jadi pendengar di malam ini ada Kak Eka, Kak Kaila, juga Kak Widya. Nah, pendengar juga tentunya kita undang peran sertanya untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821792790. Dan tentunya pendengar, obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra ini kami juga tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Dan tentunya ada Kak Esi ya dan juga Kak Irul nih yang menemani pendengar di malam hari ini. Baik, ini berbicara mengenai pengembangan puisi melalui Sanggar Sastra ya. Kita ke Kak Eka langsung ya. Kak Eka, seperti apa nih kalau di Sanggar Sastra khususnya untuk proses pengembangan puisi yang ada mungkin dilakukan oleh teman-teman yang ada di Sanggar Sastra?
1: Ya, sebatas yang saya tahu Sanggar Sastra ini memang sudah lama berdiri kan sudah 60 tahun. Dari senior-senior kita yang terdahulu sampai kemudian ke generasi Eka, kemudian lanjut ke mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak didik kita yang duduk di bangku SMA, SMP, SMA ya kayaknya kalau perlombaan kemarin dia. Kayaknya iya, kita itu berusaha untuk meneruskan dari generasi ke generasi. Perkembangannya juga semakin baik. Anak-anak sudah berkembang cara membaca puisinya, mengerti bagaimana bentuk kaidah yang tepat itu dia pelajari step by stepnya. Saya rasa sih kalau untuk Sanggar Sastra kita ini tempat dan wadah bagi mereka. Kita teruskan dari generasi ke generasi, diwariskan
0: sampai sekarang.
1: Iya, sampai ya. Sekarang.
0: Iya, dan ini ada pemenang di lomba yang baru saja digelar Sanggar Sastra, ada Kaila. Iya, ini Kaila sendiri kenapa nih suka puisi gitu ya?
2: Wah, awalnya itu saya sejak SMP ya, tetapi waktu SMP itu hanya sekedar tahu apa itu puisi dan sebetulnya tidak terlalu mendalami apa itu arti dari puisi. Tetapi sejak SMA ini, saya mulai baca-baca tentang puisi, saya juga sempat membuat puisi dan sepertinya saya mulai jatuh cinta dengan puisi karena saya rasa ada satu kalimat yang pernah saya dengar bahwa puisi adalah bagian terkecil dari emosi manusia. Okay. Jadi apabila kita ingin menunjukkan emosi kita pada saat itu, kita bisa dengan membaca dan menulis puisi, Kak.
0: Oke, okay. Bahkan ngomong pun udah kayak baca puisi kan ya.
1: Sudah sama seperti itu.
0: Baik. Ini kalau Kak Widya sendiri gimana awal mulanya gitu ya bisa suka puisi?
3: Awalnya tuh coba-coba, Mbak.
0: Coba-coba.
3: Coba-coba awal kayak kayaknya kok ada fashion nih di baca puisi gitu kan. Terus aku ikut lomba. Langsung menang waktu itu pas SMA. Oke. Okay. Terus kayak mendalami lagi, terus setiap ada lomba puisi aku ikuti gitu sampai sekarang kan.
0: Oke, baik, kita ke Kak Eka kembali. Kak Eka ini kalau buat seseorang yang upamanya pemula gitu ya, ingin menguasai puisi atau belajar puisi, apa sih harus disiapkan Kak Eka?
1: Sebenarnya mungkin banyak sekali yang perlu kita siapkan. Pertama kali yang harus kita pelajari adalah mampu menginterpretasi dulu. Jadi jangan langsung baca, tapi mampu menginterpretasi. Setelah kita mampu menginterpretasi, baru kita ke bentuk latihan vokal, pernapasan perut. Karena mungkin kalau dari segi baca puisi, pernapasan, olah vokal menggunakan pernapasan itu memang penting sekali. Karena kita pasang kuda-kuda gitu ya. Kemudian olah vokalnya sama kayak kita olah vokal teater, sama itu. Kemudian setelah kita belajar olah vokal, kita belajar menemukan mana ritme yang tepat. Jadi dengan ada ritme yang tepat itu, cara menemukannya lewat rasa. Jadi di dalam namanya puisi ada rasa, penemuan ritmenya akan selaras dengan rasa yang disampaikan itu. Nah itu, jadi ada interpretasi, belajar vokal, dan juga belajar ritme untuk menentukan intonasi tinggi rendah, dibarengi dengan ekspresi, pembelajaran ekspresi dan gestur yang tepat. Saya rasa makna dari puisi yang memang kita sampaikan secara indah itu akan tersampaikan kepada yang mendengar.
0: Kak Widya gimana komentarnya? Mungkin dari Kak Widya pribadi gitu ya, personal, untuk membaca puisi ada persiapan atau teknik khusus yang digunakan?
3: Ya, kalau aku sendiri sih, kalau baca puisi itu sama kayak Kak Eka bilang tadi kan, kita itu harus bisa menampilkan, menyampaikan sesuai isi dari puisi itu, biar orang yang mendengarnya tuh merasakan apa yang sedang kita utarakan gitu kan. Ya gitu.
0: Ada lagi mungkin yang lain tambahan?
3: Kalau dari aku sih, ya tadi intonasi, ekspresi, sama vokal itu memang dinomor satukan dalam menyampaikan puisi. Gitu.
0: Oke, baik. Kalau buat Kak Kayla gimana nih?
2: Kalau Kayla sendiri yang paling pertama itu adalah bagaimana kita untuk memaknai puisi tersebut. Puisi itu akan sampai maknanya apabila kita telah mengerti apa yang dimaksud dari puisi tersebut. Jadi apabila kita sudah baca, kalau Kayla sendiri itu sekitar 7 kali ya bacanya, 7 kali baca, perhatiin, oh puisi ini nih menggambarkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dengan kita mengerti apa isi dari puisi tersebut, kita pasti tahu dan kita pasti akan dengan sendirinya itu ikut dalam puisi tersebut. Kita bisa masuk dan kita juga dapat mengajak orang untuk masuk ke dalam puisi kita.
1: Ya, itulah menginterpretasi.
0: Oke, itu ya artinya interpretasi tadi yang disampaikan Kak Eka. Baik Kak Eka, kita juga pengen langsung menyaksikan, tentunya pendengar juga udah gak sabar ya untuk melihat penampilan dari kakak-kakak semuanya untuk membawakan puisi di malam hari ini. Boleh nih kita mulai dari Kak Kayla terlebih dahulu. Kak Kayla ingin membawakan puisi judulnya apa nih?
2: Judulnya ini adalah Rakyat.
0: Rakyat ya, baik, kita akan hadirkan untuk Anda pendengar dengan tema rakyat.
2: Rakyat, karya Z.A. Narasinghe. Rakyat adalah warga negara yang menutup rapat telinganya karena bosan mendengar teriak, yang menutup rapat matanya melihat tingkah pola pelacur politik, yang muak mendengarkan ancaman para wakilnya, yang cemas menerima pernyataan kontroversial pemimpinnya, yang takut dengan kemacetan dan kerusuhan akibat unjuk rasa para mahasiswa, yang ngeri dan terperenjat oleh letupan senapan dan dentuman bom. Rakyat adalah warga negara yang ingin hidup tenang, bisa bekerja, bisa makan, bisa menyekolahkan anaknya. Terserah siapa yang berkuasa.
0: Oke, ini rakyat karya siapa tadi Kak? Kaila?
2: Narasinya.
0: Ya. Baik, itu tadi ya filosofi yang disampaikan bagaimana bisa bertindak tentunya sesuai dengan kepentingan rakyat ya. Betul. Oke, selanjutnya kita juga akan mendengarkan Kak Eka, boleh Kak Eka ya? Kak Eka, judulnya apa nih puisi yang akan dibawakan?
1: Sudah bersyukurkah kita?
0: Karya siapa nih Kak?
1: Sama ZA Narasinga.
0: ZA Narasinga, silakan Kak Eka.
1: Sudah bersyukurkah kita? Karya ZA Narasinga. Sudah bersyukurkah kita atas keberhasilan satu dari jutaan sperma yang memulai keberadaan kita? Sudah bersyukurkah kita atas keberhasilan kita berperang melawan ribuan penyakit sehingga kita tetap berdiri hingga saat ini? Sudah bersyukurkah kita atas tersedianya jutaan liter oksigen dan air yang membuat kita tetap bernapas dan tidak mati kekeringan? Sudah bersyukurkah kita atas setitik ilmu pengetahuan yang dapat kita serap dari hamparan ilmu yang Tuhan berikan? Sudah bersyukurkah kita? Terkadang kita baru bisa bersyukur bila melihat yang lain lebih rendah. Kita bersyukur naik sepeda bila yang lain jalan kaki. Kita bersyukur punya rumah sederhana bila yang lain tidak punya. Kita bersyukur makan nasi garam bila yang lain tidak bisa makan. Kita bersyukur karena sehat walafiat bila melihat orang terbujur lemah di rumah sakit. Ah, kita hanya bisa bersyukur bila mendapat nikmat berlimpah, dapat pasangan terindah, dapat keturunan mempesona, dapat kedudukan megah, dapat kehidupan yang mewah. Namun, itu pun hanya sebatas kata-kata. Alhamdulillah. Setelah itu, semua biasa-biasa saja. Dan kita tidak pernah bersyukur bila musibah melanda. Kita tidak sadar bahwa musibah terkadang menghindarkan kita dari masalah. Kita tidak mengerti bahwa penyakit menghapuskan kita dari dosa. Kita tidak paham bahwa cobaan demi cobaan membuat kita semakin perkasa. Ternyata kita memang tidak mudah bersyukur. Kalaupun bersyukur, hanyalah sebatas kata-kata tanpa kesungguhan dan perbuatan nyata.
0: Baik, kita tadi pendengar, Kak Eka sudah membawakan satu puisi yang indah ya. Mungkin boleh disampaikan untuk pendengar intisari dari puisi tersebut, Kak Eka?
1: Ini sebenarnya suatu bentuk pengajaran buat kita bahwa ada di dalam diri kita itu rasa syukur. Apapun yang kita punya, sekecil apapun itu, maka bersyukurlah. Kita terkadang hanya bersyukur lewat kata-kata alhamdulillah. Tetapi makna alhamdulillah sendiri tidak masuk dan meresap ke hati kita. Itu maksudnya.
0: Oke, baik. Ini jadi satu puisi yang indah juga ya, rasa syukur itu bisa diwujudkan seperti itu. Baik, selanjutnya kita juga akan mendengarkan, mendengar ini Kak Widya Al-Zairah juga akan membawakan puisi ya. Judulnya apa nih Kak Widya?
3: Guru Kita, Pahlawan Kita.
0: Baik, silakan Kak Widya dengan puisinya.
4: Guru Kita, Pahlawan Kita. Karya Jackson M. Amin. Guru kita yang menuntun membaca aksara, yang mengajarkan berhitung angka dengan hati ikhlas, adalah pejuang pencerdasan anak bangsa. Guru kita yang berada di desa terpencil, di lembah, di gunung, di pulau-pulau terisolasi, hidup dalam serba keterbatasan, gaji pas-pasan, adalah pejuang tangguh tanpa keluh. Perjuangan guru mencerdaskan anak bangsa, mencerahkan wawasan, mengembangkan minat bakat, menanamkan kepercayaan diri, melambungkan mimpi-mimpi, menggantungkan cita-cita kita ke langit. Mereka mengajar, mendidik, memotivasi saban pagi setiap hari hingga dengan hati jernih. Merekalah motor penggerak, jemati anak negeri ukir prestasi. Guru kita adalah pahlawan yang mendidik dan mengajarkan insan menjadi cendikiawan, melintas aral rintangan, melibas gulma keserawilatan wit hutan, menggilas onggok kebodohan, meretas virus kemalasan, yang tegas kerja keras, ikhlas sampai tuntas. Guru kita, pahlawan kita, yang menjadi panutan, hidup beradab, bermoral, dan berkarakter mulia, dengan harmonisasi antara rasional dan emosional, antara akal dan kalbu, antara logika dan cita rasa. Kendati hidupnya masih banyak bersahaja, bahkan menderita, tetapi idealisme tetap terjaga, karsa cita tetap menggelora, cerdaskan anak bangsa. Mulialah gue hidupmu guru, ilmu dan jasamu adalah harta tak ternilai, adalah amal jariah, jembatan menuju surga. Palembang, 12 November 2020.
2: Tentang guru.
0: Iya, tentang guru ya. Jadi diwujudkan dalam puisi yang indah juga pastinya. Karya siapa tadi, Kak?
3: Karya Jackson M. Amin.
0: Jackson M. Amin. Ya. Ini semuanya adalah karya-karya dari Sanggar Sastra ya, penulisnya ya, Kak Eka ya.
1: Iya.
0: Oke, ini kalau untuk menulis sendiri ya, menurut Kak Eka nih, gimana nih untuk bisa membacakan puisi dan juga bisa menjadi penulis nantinya, apa yang memang harus dipelajari atau apa yang harus dipersiapkan gitu ya?
1: Iya, sebenarnya kalau untuk menulis puisi, kita sudah mampu untuk merangkai beberapa kata yang bersimbol. Itu pun kata puisi kan tidak seperti prosa yang panjang yang harus dijelaskan. Dia menggunakan kata-kata yang pendek, mengatakan ini tapi untuk itu, artinya bermakna simbol. Nah, kita harus merangkai sependek itu dengan interpretasi tertentu sehingga orang bisa memahaminya sependek itu. Jadi makna secara tersembunyinya bersimbol itu tersampaikan dari perlambang. Nah, caranya tuh kita tidak perlu susah-susah atau apa, kita menentukan sebuah tema saja, temanya apa, misalnya tentang kepahlawanan. Maka otomatis kita akan menemukan 3 atau 4 kata di kepala kita tentang kepahlawanan, mau tentang cerita tentang kepahlawanan itu sendiri dari seorang misalnya prajurit yang kemudian mempertahankan negaranya, ataukah pahlawan dalam arti pejuang yang tidak harus di kemerdekaan ya, berjuang di kehidupan kita sehari-hari, sebagai seperti contohnya kayak ibu kita yang berjuang untuk diri kita itu. Jadi interpretasi kita kemana dulu, arah tujuan kita kemana dulu, kita menemukan dulu temanya.

0: dalam kita dari awal bait pertama sampai dengan bait terakhir, jangan keluar dari garis merahnya itu. Mau kita apa, cara tidak keluar dari garis adalah tetap setia dengan tema yang diangkat. Dan juga boleh menambah pengetahuan kita terkait isi dari yang akan kita angkat itu juga. Nah itu karena bisa jadi nih kita juga penulis tapi berkaitan dengan sejarah.
1: Okay.
0: Kayak cerita tentang apa ya, Raja Depunta Hiang misalnya, seperti itu. Itu kan prosesnya mau tidak mau kita harus cari tahu Raja Depunta Hiang ini siapa, Raja-Raja Sriwijaya ini apa. Nah gitu, apa yang kemudian dia gebrak ke kita untuk kemudian bisa kita angkat boomnya. Kayak Bala Putra Dewa itu kan perekonomian yang diangkat. Sedangkan Dapunta Hiang itu yang menurunkan raja-rajanya, jadi bapaknya, kakek-kakeknya dan buyutnya itu seluruh keturunannya. Nah berarti kita ambil bagian mana yang jadi puncak ceritanya di situ. Nah itu ini saya tulis di Kemilau Emas Sriwijaya di Festival Sriwijaya 2026 tadi. Itu puisinya. Nah itu saya mengambil runtut ceritanya seperti itu. Jadi saya baca dulu sejarahnya, baru kemudian saya tetap berada dalam garis koridor yang tepat tadi, baru dituliskan. Tapi dengan kata bersimbol.
1: Ya. Seperti itu tesisnya ya. Gimana nih Kak Kayla, mungkin Kak Widya juga udah mulai menulis kah, atau nanti juga berkeinginan akan menjadi penulis juga, seperti apa nih?
2: Sih belum pernah mencoba juga, tapi ada keinginan.
0: Iya, dicoba harus bisa, karena kan kita sering baca kan, banyak referensi kata, banyak sekali literasi-literasi yang sudah apa di kepala kita. Nah itu dikeluarkan, dicoba. Kalau tidak dicoba kita tidak akan bisa. Insya Allah bisa, karena kita sudah biasa membaca kan, jadi sudah banyak referensi
3: kosa
0: di kepala.
3: Katanya sudah,
0: kosa katanya ya, sudah ada. Nah itu kita keluarkan, insya Allah bisa.
1: Iya, Kak Kayla. Kalau suatu saat mau juga pastinya ya. Oke, baik, ini juga ada yang sudah ikut bergabung di kanal YouTube kita. Ada dari Yulia Kip ya, Masya Allah. Juga ada Langgit, ada juga Olivia Manda, Emo Fire ya dikirimkan. Juga ada Krisna Dewi, oh Susianti Mahyudin ya. Narasumber dan hostnya malam ini mantap-mantap dan keren-keren. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih ya Mbak Susi. Mau dikomentari Kak Kayla sama Kak Widya? Ini ada Kak Susi ya.
3: Kak Susi.
1: Ya.
3: Wow, Kak Susi. Terima kasih banyak ya Kak Susi. Semoga kami juga di sini bisa turut serta dalam mengembangkan Sanggar Sastra.
1: Baik, ini juga ada Kak Rita ya, Kak Rita Sumarni, ini suhunya ya.
3: Itu udah suhu tingkat dewa ya Kak.
1: Sukses terus ya untuk Widya dan Kayla dan untuk Kak Eka, tetap semangat dalam mengembangkan puisi melalui Sanggar Sastra. Semangat pastinya ya Kak Eka ya. Oke, juga ada Kak Jimas Latifah Haulia. Wah, ini Kak Wid. Juga ada Amalia Hoirunisa 7886, mantap, keren. Ada juga Kak Lydia Aljannah ya, Emo Fire. Juga ada khusus kuliah O4F ya, mantap. Oke, terima kasih sudah bergabung pastinya di program obrolan komunitas Sanggar Sastra untuk malam ini. Kita jeda sebentar ya. Pendengar juga pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia digital.

0: sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang, kita menghadirkan tema seputar pengembangan puisi melalui Sanggar Sastra bersama dengan Kak Kaila Nurul Iza, merupakan juara ketiga lomba baca puisi Sanggar Sastra tingkat pelajar SMA. Juga ada Kak Eka Armawati, deklamatris Sanggar Sastra. Juga ada Kak Widya Alzariah, ini merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis Universitas IBA. Juga merupakan juara ketiga lomba baca puisi Peksi Mida ya, tahun 2026. Nah, pendengar Anda yang ingin ikut bergabung silakan bisa melalui line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 08217927909. Kita lanjut ke baca puisi yang kedua ya. Boleh ya. Ini dari Kak, siapa nih mau duluan? Kak Kaila lagi boleh?
1: Kalau dari tadi kan Kak Kaila nih, Kaila. Coba sekarang dari Kak Eka dulu.
0: Kak Eka, boleh deh Kak Eka. Yeah. Silakan Kak Eka. Yeah.
2: Ini dari Zed Anar Singa lagi.
0: Judulnya sama, apa nih?
2: Judulnya Surat Imajiner dari Umi Nafisa.
0: Oke, kita akan dengarkan bersama pendengar Kak Eka Armawati.
2: Surat Imajiner dari Umi Nafisa, karya Z.A. Narasinga. Anakku, kuikhlaskan kepergianmu merantau jauh. Kurelakan sepi mengisi hari-hariku, walaupun masih terbilang belia usiamu. Tak lain untuk menggapai asa kita bersama, agar dapat berbakti dan menolong sesama. Tak putus doa di setiap sujud tahajudku mengiringi derap langkah kakimu. Anakku, kubunuh rinduku padamu dengan berbagai laku. Tak jarang ku panggil-panggil namamu seolah kau tetap berada di sisiku. Ku biarkan mimpiku dipenuhi wajah dan celotehanmu, sembari sesekali ku lafalkan namamu dalam igauku. Tak lepas telingaku dari radio kecil milikmu, siapa tahu kau dengar suara puisimu seperti yang selalu kau hasratkan sejak dulu. Anakku, kita adalah keluarga sederhana nun jauh di desa. Bila kau nanti berhasil menapak ke puncak tangga, jangan lupa awalmu dari tangga bawah. Bila nanti kau telah jauh melangkah, jangan lupa asalmu dan tempatmu singgah. Anakku, kami gembira membaca suratmu akan pergi libur semester depan. Memang sudah bertahun kita tak bersua. Namun ternyata Allah mengutus malaikatnya menjemputku lebih dahulu. Bila kalau menangis, menangislah. Tapi jangan meratap dan larut dalam tangismu. Jadikan sebagai pemecut semangatmu agar bisa lebih cepat menggapai cita-mu. Anakku, walaupun di saat kau berhasil nanti, aku sudah tiada di sampingmu lagi. Tetaplah santun dan rendah hati. Teruslah menebar cinta kasih kepada sesama. Jangan memilah strata dan warna darah. Jangan lupa titipkan salam sayangku kepada semua pasien yang menghampirimu. Teriring doaku untuk kesembuhan dan kesehatan mereka. Wassalam, peluk cium Umi dan Buya.
1: Kasian ya.
0: Iya.
2: Ini ibunya yang bicara.
0: Boleh disampaikan intisari dari puisi tersebut, Kak Eka?
2: Ini adalah kerinduan dari seorang ibu kepada anaknya. Jadi anaknya yang pergi merantau dia restui. Anaknya yang ingin belajar dia juga berikan restu. Dengan segudang rindu dia ingin sekali bertemu, tetapi raga dan jiwanya berpisah. Jadi memang suatu kehendak ilahi yang tidak mereka bertemu lagi. Tetapi di dalam suratnya bisa jadi ini surat ya, ya surat imajiner ini. Ini adalah mewakili jiwanya dan isi hatinya yang akan disampaikan dari si ibu, si Umi ini kepada anaknya.
0: Oke, baik, kita juga akan mendengarkan, melihat juga nih pendengar puisi berikutnya yang akan disampaikan juga Kak Widya, boleh ya?
3: Ya, okay.
0: Ini judulnya apa nih Kak?
3: Payung Itu Patah.
0: Payung Itu Patah karya
3: Haslinda Torik.
0: Oke, silakan.
2: Payung Itu Patah oleh Haslinda Torik. Senja itu gerimis, awan seperti hendak tumpah. Aku masih berdiri di penghujung, mencari secubit langit cerah. Tak ada asa di sana, hanya bait bunyi, resah, hampa, renta. Aku masih menunggu cerah saat awan mulai tumpah, basah dalam derai hujan yang membuncah. Seketika angin pun larut dalam deru dendam, badai menghujam sendi-sendi rentak. Teringat payung yang masih tergenggam oleng ulah hujan badai amarah. Aku masih di penghujung penantian, masih berharap badai pasti berlalu. Semakin erat ku genggam, semakin angin menggoyahkan, dan payung itu patah. Hilang sudah asa, basah oleh pahit badai senja. Aku masih di penghujung, ketika lara berteriak, berhenti, pulanglah, kau lelah, kau kalah. Dan payung itu patah, meninggalkan basah, terbenam malam.
0: Oke, boleh disampaikan untuk pendengar makna ataupun juga intisari dari puisi yang tadi sudah dibacakan Kak Widya gitu ya.
1: Patah hati mungkin ya.
3: Iya.
0: Kayaknya iya gitu ya.
1: Perasaan patah hati seseorang.
0: Yang juga bisa diwujudkan ya, dituliskan dalam bentuk puisi ya. Baik, kita lanjut ke Kak Kaila. Ini judulnya apa nih Kak Kaila?
4: Judulnya yaitu Belenggu, karya Kak Rita Rosihan.
0: Oke, baik.
5: Dari endapan rasa tersuling kenangan jiwa, berbalut jalinan mega-mega, terpencar melalui bawah sadarku. Ada keresahan sementara waktu berpacu, ada kepedulian saat asa mengangkasa. Ah, masa iya? Tapi kemana luka itu? Luka yang merah menganga. Ah, pedih sekali. Saat ragu putus asa, kau injak pori-pori kulitku. Kau cubit lalu berlalu. sambil membawa luka yang tertoreh sembilu asamu. Kemana ia? Akankah kau kenakan jubah merah? Atau kau akan lari sekuat kuda sembrani, menutupi kabut diri yang sendiri? Jangan, itu hanya kepalsuan. Masih ada tempatmu singgah pada hati dan keteduhan jiwa dirimu sendiri. Ah, pedih sekali.
6: Wow. Ah, pedih sekali. Keren itu.
1: Aduh,
6: macam ada perasaan hati malu nih keluar dari hatinya.
0: Betul. Itu gimana cara memunculkannya? Mungkin Kayla punya tipsnya.
1: Sebenarnya puisi Belenggu dari karya Kak Rita Rosihan ini ialah merupakan salah satu puisi pilihan ketika Kayla lomba di Sanggar Sastra sendiri ya. Jadi Kayla sudah sempat baca-baca dan sepertinya wah sangat-sangat dalam ya.
6: Itu prestasinya kena banget.
1: Iya, menceritakan seseorang yang memiliki luka batin karena entah itu karena harapannya atau karena orang lain. Dan kemudian di bait terakhir ini ia mengajak untuk tidak lari dari rasa sakit itu, melainkan menghadapinya.
0: Oke, ini jadi poin plus pastinya Kak Eka ya, buat yang membacakan puisi, apalagi kalau misalnya di lomba-lomba.
6: Iya,
0: ya?
6: Benar.
0: Oke.
6: Dikatakan poin plus karena interpretasi maknanya memang kena bagi, bagi pendengar. Pendengar ikut merasakan. itu jadi nilai plus banget itu kalau di lomba ya.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk puisi-puisi indah yang sudah dibacakan. Ini kita juga kembali ke YouTube, sudah ada pendengar kita ya bergabung di YouTube. Ada Mbak Yulia Akib, Sanggar Sastra, Semekar Bunga di Tangkai Hijau, Mekar, Mekarlah Harum Persada Bunda. Semangat buat para narasumber, sukses terus Sanggar Sastra. Oke, juga ada Mary Agustina 8073, semangat terus buat kakak-kakak yang hebat-hebat ya. Oke, ini juga buat Huzaima, sukses ya buat Widya. Lirik aja YT. Oke, ini fansnya Widya nih ya. The best ya.
1: Banyak udah banyak banget fansnya nih ya.
0: Iya. Ini juga ada Kak Zamira. Zamyej ya. Senang membaca, rajin menabung, hafal Pancasila. Insyaallah barakallah ya.
1: Nyambung sekali ya.
0: Narasumber kita malam ini juara-juara lomba baca puisi semua. Ada Diaryesi, Proud of You, Kak Widya. Oke, pastinya terima kasih sudah hadir menemani kita di obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra untuk malam ini. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar, boleh nih dari Kak Widya terlebih dahulu.
7: Kak Widya ya, sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya kepada Sanggar Sastra karena udah ngundang aku kesini. Terus aku berharap sih dari diri aku sendiri bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi ke depannya. Bisa dibimbing nih sama Mbak Eka mungkin untuk penulisan puisinya. Terus juga aku berharap di luar sana banyak nih, lebih banyak, masih banyak lagi pemuda-pemuda yang mempunyai bakat membaca dan juga menulis puisi, agar Indonesia ini ke depannya lebih maju lagi, lebih banyak lagi nih mendapatkan anak-anak yang berprestasi tentunya gitu.
0: Oke, Kak Kayla.
1: Kalau dari Kayla sendiri, tentunya pertama-tama Kayla berterima kasih kepada RRI dan juga Sanggar Sastra tentunya setelah mengundang Kayla ke sini. Dan untuk pesan Kayla ke generasi muda dan anak-anak bangsa seterusnya, bahwa teruslah menjunjung tinggi suatu sastra dan literasi.
0: Oke, Kak Eka.
6: Iya. Pesan Kak Eka untuk generasi muda ke depan, jangan takut berkarya.
1: Betul.
6: Kalau kau memang ada karya yang ingin disampaikan, tuliskan, keluarkan, tunjukkan, beritahukan ke orang banyak ini karyamu. maka di sanalah kau akan bertemukan dipertemukan dengan titik pembelajaran dalam satu bentuk proses. Tidak semua karyamu berhasil, tetapi di dalam proses itulah kau akan menerima sebuah pembelajaran untuk terus berusaha menggapai yang terbaik.
0: Ya baik, itu tadi ya pendengar, kita sudah nikmati bersama penampilan teman-teman dari Sanggar Sastra RRI Palembang. Ada Kak Widya Alzaria, ada juga Kak Kaila Nurul Iza, dan juga Kak Eka Ermawati, deklamatis Sanggar Sastra, sudah menemani kita di program obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra untuk malam hari ini dengan tema pengembangan puisi melalui Sanggar Sastra. Terima kasih sekali lagi ya, kehadirannya. Kita tunggu karya-karya berikutnya. Sukses selalu untuk Sanggar Sastra. Baik, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik pendengar, demikian obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra di hari ini ya, hari Senin 3 Agustus 2026. Saya sih juga akan Irul pamit, terima kasih. Tetap bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Nanti pukul 21 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam pas jam Pro 1, dan setelahnya kami akan menghadirkan program Ruang Rindu untuk Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
8: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
9: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
10: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
9: Sanggar Sastra.
11: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
12: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
11: Kilau Pancasila. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
13: Kanal informasi dan inspirasi.
14: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Jam Pro 1.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ia juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap korupsi maupun praktek titip-menitip dalam pelaksanaan program. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG diminta mematuhi standar operasional prosedur atau SOP secara disiplin. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus dugaan keracunan makanan pada penerima manfaat MBG. Sudaryono meminta petugas yang melanggar aturan kebersihan seperti tidak memakai sarung tangan atau masker saat mengolah makanan ditindak tegas. Menurutnya, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama. Komite Olimpiade Indonesia, NOC Indonesia, menetapkan 432 atlet untuk berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka akan bertanding di 35 cabang olahraga pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kontingen Indonesia juga diperkuat 148 pelatih dan 32 anggota tim Shift the Mission. Seluruh atlet dipastikan telah melalui proses seleksi dan evaluasi bersama Kemenpora serta NOC Indonesia. NOC Indonesia optimistis para atlet mampu bersaing dan mengharumkan nama bangsa di ajang tersebut. Persiapan kontingen juga didukung berbagai mitra agar atlet dapat tampil maksimal di Jepang. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,41 RRI Palembang.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

0: 90,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk kesempatan hari ini ya, di awal pekan di hari Senin 3 Agustus 2026. Ya pendengar, di program Ruang Rindu seperti biasa kami tunggu atensi Anda yang ikut bergabung di line telepon 0711369977. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Mbak Esi.
0: Iya, Mbak.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Baik, dengan Mbak?
1: Oh, Mbak Pipit.
0: Mbak Pipit ya?
1: Iya.
0: Oke, Mbak Pipit di Talang Betutu ya?
1: Betul.
0: Oke,
1: sekali.
0: Betul sekali.
1: Mbak Esi tambah cerdas ya.
0: Oh, gara-gara nebak benar cerdas gitu ya. Baiklah.
1: Iya,
0: ya, baik Mbak Pipit di Talang Betutu mau dengar lagu apa malam ini?
1: Itu suara apa ya Mbak?
0: Boleh dikecilin dikit monitor radionya kayaknya ya, feedback ya Mbak.
1: Dari air supply Mbak.
0: Dari air supply yang mana?
1: Yang I Can Wait Forever.
0: I Can Wait Forever, ada memori apa sama lagu itu?
1: Suka aja.
0: Suka aja? Yakin suka aja? Oke, baik.
1: Bahasa Inggrisnya juga gak begitu paham.
0: Aduh.
1: Suka lagu manja.
0: Suka aja jadinya ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Kirim sedikit itu, Mbak Esi ya.
0: Kenapa?
1: Kirim salam sedikit.
0: Oh, kirimkan sedikit. Boleh silakan. Tapi awal mulanya kenapa suka tuh? Pasti ada alasannya ya, pas dengerin di mana gitu Mbak Pipit.
1: Ini apa, lagunya enak.
0: Lagunya enak.
1: Musiknya juga enak.
0: Musiknya juga enak, itu ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah.
1: Mau kirim.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau yang ini gak slow deh yang ini. Agak ngejreng.
0: Gak ngejreng ya?
1: Iya.
0: Warna kali ya ngejreng. Oke.
1: Isinya siapa baik. Tugasnya Mbak?
0: Sama Irul.
1: Oh, pakai H ya, Khairul.
0: Iya, Khairul lah namanya.
1: Iya. Salamnya untuk Ibu Mas Sito ya. Ada Pak Darmawan juga, Mas Aldo, Mbak Yuni ya, Pak Ideham, Pak Kiwai, Sisi, Uju ya. Ada Eli, Adi Pitung, Robi. Ini duta streaming ya, Mas Ari Bali ya. Arok. Mudah-mudahan semuanya bisa gabung ya di Pro 1.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak Mbak Evi ya.
0: Terima kasih juga. Tadi gimana Mbak Pipit?
1: Kenapa?
0: Ya Mbak Pipit tadi bisa ini langsung masuk gitu ya. Ada tipsnya nggak nih?
1: Kalau tips nggak ada ya.
0: Nggak ada ya.
1: Apa, mungkin anginnya aja lagi.
0: Oh. Pakai angin aja ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Sesuai keberuntungan aja.
0: Oh gitu. Baik. Soalnya jarang nih Mbak Pipit pertama ya. Ya nggak sih? Iya kan?
1: Tuh jam 10-an.
0: Iya betul. Oke lah, terima kasih banyak Mbak Pipit ya.
1: Terima kasih Mbak Esi ya, mudah-mudahan bisa rame yang nelpon.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Talang Betutu beralih ke mana nih? Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak Esi.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sisi nih ya.
2: Iya Mbak.
0: Oke, apa kabar Mbak Sisi?
2: Kurang begitu baik.
0: Kurang begitu baik, kenapa?
2: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa? Boleh cerita. Jadi ajang curhat ya. Oke, lagu aja deh. Pengen dengerin lagu apa?
2: Coba Rio Febrian, Mbak.
0: Rio Febrian yang mana?
2: Satu Cinta.
0: Satu Cinta? Oke, ada memori sama lagu itu?
2: Nggak ada, cuma suka aja.
0: Suka-suka aja? Oke. Cuma ini, ya? Kirim?
2: Kirim tadi ada Mbak Pipit ya. Mau jemang ujuk sakur rambutan juga selamat malam ya. Kirim juga banyak Eli, Robi, banyak Andra, Anggi juga selamat malam. Saru, Tara, Bapaknya Sobari, banyak Mbak Suraman, Bang Akbar, Fauzan, Irin, Rian, selamat malam ya. Banyak Pak Kiwa, Ibu Mas Ito, Bang Inham, Bang Aldo, Bang Aris Kayu, selamat malam. Dan Arok Bali, Pak Freddy, Tim Roke. Siapa lagi ya Mbak ya?
0: Siapa ayo?
2: Gak tahu, lupa aku.
0: Lupa. Baik.
2: Cobaan Pak Gandhi di Pelaju ya. Ya ini Mbak Nadia juga selamat malam. Bang Rapi juga ya. Semua-semua aja Mbak ya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Sisi yang sudah bergabung Selanjutnya silakan nih pendengar, masih ada satu kesempatan lagi ya untuk Anda yang ingin bergabung. Ruang Rindu.
3: Halo Mbak Esi Armisi.
0: Iya, ini Pak Zakaria nih kalau udah Esi Armisi gitu ya, komplit banget.
3: Iya,
0: betul. Oke, makasih ya. Kenapa?
3: Ya bisa masuk ya.
0: Oh iya.
3: Lagi pada tidur apa? Dalam bisa masuk.
0: Oke, ini yang ketiga ya Pak Zakaria. Pak Zakaria sendiri gimana?
3: Apa?
0: Kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak
0: Esi. Alhamdulillah ya.
3: Semoga Mbak Esi juga selalu sehat ya.
0: Amin, amin. Semangat terus pastinya. Ada Pak Zakaria dan pendengar lainnya pastinya menemani, jadi semangat nih ya.
3: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu apa malam ini Pak Zakaria?
3: Lagu dari ini aja, itu Widuri aja, Widuri.
0: Widuri? Bob Tutupul ya?
3: Bob, siapa namanya? Lagu Widuri.
0: Oh, Bruri Marantika atau Bob Tutupul ini? Maunya?
3: Bob Tutupul aja.
0: Bob Tutupul ya, oke. Ada kenangan atau memori apa sama lagu itu?
3: Ya udah lama nggak dengar gitu.
0: Oh.
3: Widuri di Ruang Rindu. Oh. Nggak dengar lagi, udah.
0: Okay.
3: Udah lama pengen dengar aja. Itu aja kenangannya.
0: Itu aja kenangannya. Oke, okay, baik.
3: Dikirim ya?
0: Boleh, boleh, silakan.
3: Dikirim buat Mbak Pipi, tadi Mbak Sisi, juga apa tuh Uju Sako ya. Jangan lupa buat Mbak Eli, Bang Aldo sama Robi, juga Idham di Sungai Rotan deh. Ya, semoga selalu sehat. Juga Bang Kiwai yang dengan Pak Predi, juga Pak Darmawan, Bu Masito, siap lagi ini Simon pribadi biasanya masuk ya, ntar lagi masuk. Udah itu Bang Ari ya di Sekayu, dengan siapa itu Bang Iwan ya kalau nggak salah di Sekayu. Itu semua aja lah ya, mungkin nggak disebut, maaf ya, satu persatu mungkin ini ada yang ketinggalan. Ya, ucapannya salam persahabatan selalu buat Mbak Esi, sehat-sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten ya, sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Selanjutnya juga Esi sapa via YouTube nih, udah via YouTube, via WA ya di 082179279090. Ini dari pendengar kita yang juga udah bergabung, tentunya terima kasih untuk atensi yang udah dikirimkan di Ruang Rindu untuk malam ini. Ada Yudi ya, ini request lagunya dari Kangen Band. Oke, pastinya pendengar setelah lagu-lagu yang sudah di request pendengar nanti akan isi kembali lagi. Tetap bersama kami di Ruang Rindu 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini,
2: pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas

kertas berwarna merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk kesempatan malam hari ini. Langsung saja Esi sudah tersambung dengan penelpon berikutnya di Ruang Rindu, Ruang Rindu. Silakan nih. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dengan siapa di mana? Ya, sayang banget ya, malah terputus. Silakan untuk Anda pendengar di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Bapak?
1: Bapak Wendy.
0: Bapak Wendy di?
1: Durian Daun Betung, Banyuasin.
0: Betung. Bapak Wendy, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
0: Mm-hmm. Bapak Wendy, di malam ini pengen dengerin lagu apa nih?
1: Kita coba lagunya malam ini.
0: Lagu apa nih? Kemesraan?
1: Dari
0: okay. Iwan Fals ya.
1: Ada judul Kemesraan di situ kayaknya.
0: Rame-rame lagunya ya. Ada memori apa? Mbak? Kenapa?
1: Dengan siapa yang lagi siaran?
0: Sama Es ini, Papa Wendy.
1: Yang satunya?
0: Satunya ada Irul.
1: Oh, sama itu dengan dengan nama aku, Mbak.
0: Oh ya?
1: Aslinya.
0: Oh, namanya aslinya Irul ya?
1: Iya, kalau aku ini Khairul Lazim, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Ini Khairul lah ya namanya.
1: Iya.
0: Mirip ya?
1: Z itu ya.
0: Oh, gitu. Potong kambing dulu ya nambahin ya.
1: Spesial buat Mas Irul aja ya.
0: Hmm.
1: Yang lagi kutik-kutik di belakang sana encanya.
0: Mm-hmm.
1: Itu aja ya, Mbak.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Betung ya. Si Sapa ini sudah cukup banyak juga via WA ya, jadi silakan untuk pendengar baiknya lewat telepon aja ya, biar langsung bisa berkirim sapa. Ibu Fasito juga terima kasih, masih terus berjuang katanya untuk menghubungi melalui line telepon ya. Tapi tadi lagunya juga udah nih ya, Ibu Masito Widuri di kesempatan malam ini dari Bob Tutupoli. Selanjutnya juga ada pendengar kita yang bergabung di malam ini dari Pak Arifin, dari ikutan bergabung juga. Terima kasih peran sertanya Pak Arifin di malam ini sudah ikutan bergabung. Selanjutnya juga kami teruskan. Ini dari pendengar kita juga sudah bergabung dari Linggau ya. Ada Pak Tamrin di Linggau. Terima kasih peran sertanya request lagunya dari Fatur, Selalu Untuk Selamanya ya. Baik, nanti akan saya hadirkan lagunya. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Dan juga ada lagi yang lainnya yang sudah bergabung juga di Ruang Rindu. Oke, ini dari Mas Pro di Lubuk Linggau. Terima kasih peran sertanya. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama ketsiap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, ketsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan ketsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata ketsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu terus bersama ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Kami masih terus hadir menemani Anda di program Ruang Rindu. Saya sapa kembali via telepon Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Aldo di Pali.
0: Bang Aldo di Pali, apa kabar Bang Aldo?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah, cuacanya gimana nih kalau Pali malam ini?
1: Ya, malam ini agak cerah.
0: Agak cerah, ya. Oke, baik. Bang Aldo mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya Titik Noda dari siapa ya? Lupa. Iya, Titik Noda.
0: Kenapa ada memori apa sama lagu itu, Bang Aldo?
1: Senang aja, Mbak.
0: Senang aja. Mau dikirim lagunya?
1: Ya, dikirim Pak Ari, buat Simon, buat Sisi di Praju, buat Freddy di Maruki, buat Ken Aro di Bali, buat Bang Napi ya, di OI, buat Robi di Ramakasi, buat Uju di Rambutan, buat Pipit, Talang Betutu, buat Adi Pitung di Kertapati, buat Eli di Gandus, buat Yuni di Pikal 9, buat Ardian di Martapura, buat Anggi di Pusri, buat Pak Jakaria di Kenten. Aku rasa itu semua
0: yang disapa ya?
1: Ya.
0: Oke, tapi tadi Deloitte-nya udah, ada yang lain kah kira-kira mau diganti apa nih?
1: Diganti Mutiara Palembang aja.
0: Mutiara Palembang ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Nanti ya lagunya Bang ya, Aldo.
1: Mbak Eci, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pali lanjut kemana nih? Silakan mendengar di line telepon kami ya 0711369977. Ruang Rindu.
2: Kalau bagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dia siapa di mana?
2: Dengan Bang Adi Sukarame, Mbak Eci.
0: Bang Adi di Sukarame, apa kabar nih Bang Adi?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Eci, Mbak Eci, kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga Bang Adi.
2: Iya Mbak Eci.
0: Oke, malam ini gimana nih, pengen dengar lagu apa?
2: Ingin dengar lagu dari Daini sendiri, Dadian Sisesa.
0: Oke, buat siapa lagunya Bang Adi?
2: Kirim buat ya Pak D. Suarso, Pak Darmawan, terus Pak siapa ya, Pak Subari, terus Pak siapa lagi ya, Pak Zainal, pokoknya semua Pak Esi ya, pendengar, seluruh pendengar Pro 1 khusus Ruang Rindu Pak Esi ya.
0: Oke.
2: Iya, untuk Pak Esi terima kasih waktunya. Iya, terima kasih waktunya. Selamat malam, selamat aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sukarame tadi ya. Ada Pak Adi ikutan juga bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini. Baik Esi, bacakan kembali yang bergabung via WA di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini ya. Terima kasih peran sertanya sudah bergabung di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk kesempatan malam hari ini. Ada Mas Yanto di Skayu, ini request lagunya, ini buat, oke, oh ini gak ada nih buat siapanya ya, ya pasti ada kenangan lagi pergi ke pantai dengan pasangannya. Waduh, terima kasih sudah sharing ya di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Dari Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It judulnya. Selanjutnya juga Esi sapa kembali pendengar yang ada di Belitang, ada Topan. Terima kasih sudah bergabung ya Mas Topan yang ada di Belitang. Oke, terima kasih sudah bergabung pastinya di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Selanjutnya juga salam kenal semuanya buat pendengar Pro 1 dimanapun berada. Dari pendengar yang juga sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Tapi sayang sekali gak ada namanya ya, dari 0821818929 sekian-sekian. Terima kasih persertanya. Pastinya terus bersama kami untuk mengikuti lagu-lagu yang tadi udah di request oleh pendengar. di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Ya, masih terus bersama Esi tentunya pendengar di Ruang Rindu untuk malam ini ya. Terima kasih untuk WA yang udah masuk ya di 0821792790. Esi bacakan dari pendengar sudah mengirimkan untuk bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Oke, terima kasih peran sertanya Arjuna Dilaha, tadi lagunya Dian Pisasa udah ya. Semoga juga terhibur dengan lagu yang kami hadirkan di malam ini. Berikutnya juga ada pendengar yang ikutan bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Dari Bang Arifin di Belida, Darat Muara Enim ya, Ruang Rindu kirim salamnya untuk semua yang lagi mendengarkan. Semoga acara ini makin malam makin mantap, itu aja. Baik, terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Selanjutnya juga si sapa ada pendengar kita, ada Mbak Irma ya, ikutan lagunya dari Krisye ya, Badai Pasti Berlalu. Untuk ibu tersayang Ibu Masito, juga Pak Darmawan, ada Pak Idham juga, Mbak Pipit, Mbak Sisi, Pak Zakaria, Pak Freddy, serta semua-semuanya tanpa kecuali ya, pendengar setiap Pro 1 RRI, juga Mbak Isi berserta kru RRI. Makasih banyak ya. Baik, terima kasih Mbak Irma Suciati di Bukit Besar sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Selanjutnya juga ada pendengar yang bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini, ada Pak Gandhi dari Pelaju ya. Requestnya untuk semua pendengar Ruang Rindu, selamat malam, selamat beristirahat. Baik, terima kasih atensinya sudah bergabung di Ruang Rindu. Esi terima penelpon kembali ya di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Halo Mbak Esi.
0: Iya, halo Mbak Eli.
1: Betul sekali.
0: Udah malam banget masuknya Mbak Eli.
1: Apa?
0: Udah malam banget. Biasanya di awal-awal gitu ya Mbak Eli ya.
1: Iya, maklum Mbak Esi, banyak penggemar Mbak Esi.
0: Bisa
1: jadi
0: aja.
1: Bisa masuknya Mbak Esi.
0: Oke, tapi udah ini ya, udah tadi udah sempat terlelap belum Mbak Eli?
1: Berjuang terus sebelum masuk Mbak Esi.
0: Berjuang terus ya.
1: Iya.
0: Oke. Anak-anak udah pada tidur ya?
1: Alhamdulillah
0: ada tidur semua ya, jadi bebas ya mau telepon.
1: Bebas sekali.
0: Bebas sekali karena gak ada secara kerucil ya. Mau dengerin lagu apa nih ngomong-ngomong Mbak Eli malam ini?
1: Lagu Ipang dong.
0: Ipang?
1: Iya.
0: Yang mana Mbak Eli?
1: Terlalu sadis kadang gak apa ya.
0: Terlalu sadis?
1: Iya.
0: Aduh, ada apa nih? Ada kenangan? Oh, jangan ya.
1: Enggak, lagi pengen aja denger lagu itu.
0: Oke, lagi pengen denger lagu itu ya. Oke.
1: Ya, dikirim dulu ya Mbak.
0: Oke, boleh.
1: Ya, pokoknya buat yang sudah masuk-masuk. Sisi udah masuk belum Mbak?
0: Sisi udah.
1: Oh, Sisi. Ya, pokoknya buat Sisi,

0: Bu masih bisa. Selamat malam semuanya. Adakah lagunya Mbak Esi?
1: Ada Mbak Eli.
0: Terima kasih Mbak Esi yang cantik.
1: Aduh, bisa aja nih. Terima kasih juga Mbak Eli yang cantik.
0: Tidak pulang hati-hati Mbak Esi.
1: Amin.
0: Selamat sampai ke rumah.
1: Iya, terima kasih ya.
0: Segitu aja Mbak Esi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandus ya, Mbak Eli sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Selanjutnya juga Esi sapa kembali nih pendengar kita yang bergabung via telepon, silakan ya 0711369977. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Rindu, tiap malam ditunggu-tunggu Mbak.
1: Waduh, beneran nih ditunggu-tunggu Ruang Rindunya.
2: Iya, di Ruang Rindunya, setiap penyiar itu ditunggu. Karena sudah lama nggak bisa masuk Mbak aku ini.
1: Waduh.
2: Ini dari jauh Mbak, dari Teluk Kijing, Sekayu ini.
1: Sama siapa, Kuyung Ari, bukan?
2: Bukan, Pak siapa? Sobari.
1: Pak Sobari di
2: ya, pernah masuk tapi sekarang nggak bisa masuk lagi.
1: Agak Pak. Susah ya Pak ya, soalnya soalnya ya, banyak yang
2: dulunya
1: masuk.
2: Dulunya kan Ruang Rindu apa cerita apa itu cerita apa yang dulu kan dua ini kan dua masal dulu kan pernah masuk itu sama Bang Abad.
1: Oh gitu. Iya.
2: Tapi sekarang tuh udah susah masuknya Pak, bagaimana okay. Itu?
1: Iya, soalnya banyak yang mau telepon gitu ya.
2: Ruang Rindu ini karena Ruang Rindunya penyiarnya cantik-cantik.
1: Waduh, Mbak. Terima kasih.
2: Iya,
1: Pak Subari.
2: Baik-baik, cantik-cantik. Waduh, dengar suaranya lembut.
1: Lembut. Kayak apa? Kayak kapas.
2: Kayak manisan.
1: Kayak manisan. Iya, kalau banyak cowoknya berarti ganteng-ganteng ya Pak ya. Ini ya, karena banyak ceweknya jadi cantik-cantik.
2: Tapi kan itu di sekitar Ruang Rindu Mbak. Bukan karena ini apa kan. Maaf terlebih dahulunya Mbak kalau ada menyinggung perasaan kan ya.
1: Oh, enggak.
2: Bercanda aja Mbak.
1: Bercanda ya Pak Subari ya. Baik ya. Pengen denger lagu apa nih?
2: Lagunya Gubahanku Mbak.
1: Gubahan?
2: Ya Gubahanku.
1: Gubahanku ya. Oke, mau dikirim buat siapa Pak Subari?
2: Kirimnya yang masuk-masuk dari Pak ya. Nah, yang pentingnya buat Akbar, buat Terbanten, Sisi, buat mengujuk Sako ya. Hari pernikahannya sudah dekat mungkin.
1: Oh, mau menikah ya Bang Uju ya?
2: Iya, Bang Uju akan nikah tidak lama lagi, sekitar
1: 5
2: bulan lagi menikah dia.
1: Oh, 5 bulan lagi.
2: Mohon doa restu katanya Mbak.
1: Oke, baik
2: ya. Terima kasih Mbak ya.
1: Terima kasih
2: ya, semuanya, salam semuanya yang masuk-masuk tadi itu.
1: Oke, baik.
2: Assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subari yang sudah ikutan bergabung. Saya hadirkan ya lagu yang udah di request tadi via WA, ini juga ada yang request Krisye Badai Pasti Berlalu, dan nanti juga selanjutnya tadi udah di request Mbak Eli dan juga Pak Subari yang ada di Teluk

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam ini. Masih ada beberapa atensi dari WA yang sudah dikirimkan pendengar ya. Ini mohon maaf nih kalau belum terbaca, ini langsung saja sih sampaikan. Dari pendengar yang sudah mengirimkan di Ruang Rindu untuk malam ini, dari Reno di Sukarela, kirimnya untuk Cynthia ya, selamat beristirahat. Oke, salam kenal kembali, terima kasih sudah ikutan bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Selanjutnya juga dari Wanto yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, ini lagunya dikirim untuk pendengar RRI Pro 1 dari A sampai Z untuk Mbak, terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung. Selanjutnya juga ada Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Azza di Kebun Bunga. Selamat malam Mbak Esi, selamat malam juga nih buat Azza. Request lagunya dari Avril Lavigne ya, untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Palembang. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan banyak, selamat bertugas dan terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya nanti di jam 23 ya, karena ini udah mendekati pukul 23. Untuk pendengar pastinya terima kasih untuk atensi yang sudah dikirimkan di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Dan juga tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Masih terus bersama Esi tentunya di malam ini ya, nanti tepat pada pukul 23 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam pas jam Pro 1. Esi akhiri hingga di sini. Kebersamaan Esi menemani Anda di Ruang Rindu untuk hari ini ya, hari Senin 3 Agustus 2026. Terima kasih. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang

0: Kilas Jam Pro 1.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Pemerintah menetapkan tema HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini mencerminkan semangat kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Puncak peringatan HUT RI ini akan digelar pada 17 Agustus 2026 melalui upacara kenegaraan. Masyarakat juga dihimbau ikut memeriahkan peringatan dengan berbagai kegiatan dan memasang bendera merah putih. Pemerintah turut meluncurkan logo resmi HUT RI 2026 karya desainer asal Padang Fajar Novario. Logo tersebut mengangkat makna persatuan, keberagaman, dan semangat bersama membangun Indonesia. Kementerian Kehutanan melaporkan kelahiran seekor bayi orangutan Sumatera di Pusat Reintroduksi Orangutan Janto Aceh Besar. Kelahiran ini menjadi simbol harapan bagi keberlanjutan ekosistem hutan dan upaya konservasi satwa langka. Bayi tersebut merupakan anak dari induk bernama Wenda yang telah hidup liar di habitat alaminya sejak 2014 setelah menjalani rehabilitasi. Tim pemantau menginformasikan kelahiran bayi betina itu pada 29 Juli 2026. Kementerian Kehutanan menegaskan keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah, mitra konservasi, dan masyarakat. Kelahiran tersebut juga menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai habitat alami orang utan Sumatera. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan mewakili kabar kerja bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan malam ini ya, masih bersama Esi untuk menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk Anda. Informasi berikut mengenai Presiden Prabowo Subianto mengatakan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand berhasil dipulangkan ke tanah air. Para korban hampir mencapai 1.000 orang. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah Thailand membantu dan memfasilitasi WNI yang jadi korban scam. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Perdana Menteri Anutin Charnvirakul. Pendengar, peran dari pemerintah Thailand sangat berarti bagi pemerintah Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia menjadi bukti hubungan Indonesia dan Thailand yang terjalin dengan baik. Dan Indonesia-Thailand, disampaikan Presiden Prabowo, sepakat untuk mempererat kerjasama politik dan keamanan, terutama penanganan berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam. Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama dalam pertukaran informasi dan intelijen, kerjasama investigasi bersama. Dan pendengar, disampaikan pula bahwa pemerintah Indonesia mendukung pengembangan Transnational Referral Mechanism atau TRM. Diketahui TRM ini merupakan terobosan untuk mempercepat perlindungan, identifikasi, dan pemulangan korban kejahatan transnasional secara aman dan bermartabat.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang malam ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi selanjutnya mengenai Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan optimistis produksi padi tetap meningkat mesti fenomena El Nino diperkirakan semakin menguat dan berpotensi berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Gus Pertanian Sumatera Selatan, Tuti Murti mengatakan bahwa produksi padi hingga Agustus 2026 ini diproyeksikan mencapai 2,885 juta ton. Gabah kering giling atau GKG meningkat 108 ribu ton dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Peningkatan produksi tersebut menunjukkan dampak El Nino terhadap sektor pertanian di Sumsel hingga saat ini belum signifikan. Nah, pendengar, salah satu faktor yang mendukung peningkatan produksi ini adalah strategi percepatan tanam yang dilakukan sejak April 2026. Melalui strategi tersebut, sejumlah lahan yang berpotensi mengalami kekeringan dapat dipanen sebelum memasuki puncak musim kemarau.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Ya, pendengar, informasi terakhir yang saya hadirkan di Palembang malam ini ya, ini mengenai Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi di mana putusan tersebut memerintahkan agar anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan. Esti menilai pelaksanaan putusan itu penting untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional. Dan pendengar, disampaikan bahwasannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pendanaan program MBG tidak lagi dibebankan pada alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Mahkamah memberikan masa transisi hingga paling lambat APBN tahun anggaran 2028. Lebih lanjut, Esti berpandangan perubahan tersebut sebaiknya mulai diterapkan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2027. Yang mengatakan semakin cepat putusan tersebut diterapkan, semakin besar peluang meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Ia menilai langkah itu dapat memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta menghadirkan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai. Ya, pendengar, informasi ini mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang malam ini ya. Untuk hari ini di hari Senin 3 Agustus 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Dan tentunya tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda dari 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Mendengar, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah terlepas dari kesalahan dan kehilafan. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Karena itu Islam mengajarkan dua sikap mulia yang menjadi kunci kebersihan hati dan keharmonisan sosial, yaitu meminta maaf dan memaafkan. Pendengar, Islam menempatkan meminta maaf dan memaafkan sebagai ibadah hati yang sangat mulia. Al-Quran, hadis, serta pandangan ulama menegaskan bahwa kedua sikap ini membuka pintu ampunan Allah, menumbuhkan ketenangan batin, memperbaiki hubungan, dan membersihkan hati dari penyakit seperti dendam dan iri. Teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa memaafkan bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kemuliaan iman. Orang yang mampu meminta maaf dan memaafkan adalah orang yang hatinya bersih, jiwanya kuat, dan hidupnya diberkahi.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan sore malam hari. Hari ini ya, hari Senin 3 Agustus tahun 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Selasa 4 Agustus 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Persatu Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
0: Palembang Pagi Ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, selamat pagi. Billy Makomi dan juga rekan
3: Ega Duyanti ya. Di kesempatan hari ini di Palembang Pagi Ini edisi hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026.
2: Tentunya kami akan menemani aktivitas pagi Anda dengan beragam informasi dan program-program unggulan serta lagu-lagu pilihan sampai nanti pukul 10 siang waktu Indonesia Barat.
3: Dan kami informasikan ragam mata acara yang akan kami hadirkan sepanjang Palembang Pagi Ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Lalu pukul 6 nanti akan ada warta berita pagi dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Lalu 6.30 ada info cuaca.
2: Dan akan kami lanjutkan dengan informasi terupdate untuk Anda di sepanjang Palembang Pagi Ini. Dan di menit ke 00 pas dari pukul 7 pagi kita juga akan dengarkan bersama dan kita simak langsung warta berita dari Pro 3 Jakarta.
3: Dan pendengar, nanti pukul 8 ya kami hadirkan juga dialog Palembang Menyapa. Dan tentunya nanti sampai pukul 10 kita juga akan hadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Jadi pendengar, pastikan untuk terus bersama kami untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Kita awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah At-Taubah ayat 118 sampai 122 yang akan dibacakan oleh Qori Kiagus Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت

وتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: 92,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-13 lepas dari pukul 5 pagi. Saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda di kesempatan pagi ini ya, Selasa 4 Agustus 2026.
4: Iya, dan hari ini tema yang kami hadirkan yaitu 3 tahap yang menghancurkan umat. Saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, Ustadz Ki Agus Aridwan ZASAG. Langsung saja kita sapa.
3: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ega ya, ini Mbak.
4: Iya, hari ya, ini betul. Ega dan Pili Ustaz.
5: Oke.
4: Baik, Ustaz, hari ini tema kita yaitu 3 tahap yang menghancurkan umat. Dan seperti biasa ya, kita ajak pendengar untuk bergabung nantinya di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp
3: di 0811 7927 9090. Serta kami informasikan siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau bisa Anda dengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store.
4: Dan Ustadz, sebelum kita menerima interaksi dari pendengar, silakan untuk disampaikan materi pengantarnya di kesempatan pagi hari ini Ustadz.
5: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa atubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita masih dapat berjumpa di Mutiara Pagi dalam rangka menambah pengetahuan dan interaktif keagamaan Islam. Dan alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Pagi ini kita akan bahas tentang 3 tahap menuju kehancuran umat. Dengan persatuan dimanapun berada, suatu umat atau bangsa mengalami pasang surut. Ada saat di mana mereka hidup dengan kemuliaan, dan kejayaan. Namun pada saat yang lain, dalam kehinaan dan kesengsaraan. Banyak terlihat dan tercatat dalam sejarah sebagai umat yang terpuruk. Oleh karena itu, kita harus melihat secara luas dan berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk bagian dari umat yang terpuruk. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, jika dia berkehendak untuk membinasakan dan menghancurkan seseorang hamba atau bangsa, maka dia akan cabut rasa malu dari hamba tersebut. Jika rasa malu telah tercabut darinya, maka Allah tidak akan mendapati hamba tersebut kecuali sebagai orang yang dimurkai dan dibencinya. Jika ia telah menjadi orang yang dimurkai dan dibenci oleh Allah, maka tercabutlah darinya amanah. Jika sikap amanah telah tercabut darinya, maka Allah tidak akan mendapatinya kecuali sebagai orang yang berkhianat dan membuat khianat. Maka akan tercabutlah darinya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kasih sayang Allah telah tercabut darinya, maka ia tidak lain adalah orang yang terkutuk dan terlaknat. Dan jika Allah telah menetapkan sebagai orang yang terkutuk, maka tercabutlah darinya perlindungan Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendengar pusat umum dimanapun berada, di hadis ini di atas ada tiga hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, tercabutnya rasa malu dari jiwanya. Memiliki sifat malu merupakan sesuatu yang amat penting, yakni malu bila melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini karena bila kita dan anggota masyarakat lainnya telah memiliki rasa malu seperti ini, maka tidak akan ada penyimpangan yang dilakukan. Karenanya, hal ini menjadi salah satu cabang penting dari iman, yang berarti keimanan seseorang perlu kita pertanyakan apabila pada dirinya tidak ada perasaan malu. Rasul bersabda, Al-haya'u su'batu minal iman. Malu itu cabang daripada iman. Bila manusia masih memiliki sifat malu, tentu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun bila rasa malu ini sudah tidak lagi dimiliki oleh manusia, sekelompok atau bangsa, ia bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Dalam suatu hadis, Rasulullah pernah bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatal ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Artinya sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari ungkapan kenabian, yang pertama adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sekehendak hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, faktor yang membuat terjadinya kehancuran suatu umat atau bangsa adalah tercabutnya sifat amanah. Sesudah rasa malu tercabut dari jiwa seseorang, maka ia tidak peduli dengan citra dirinya. Karenanya ia pun akan mengabaikan amanah yang dibebankan kepadanya. Dalam hidupnya, kita mendapatkan begitu banyak amanah, baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari sesama manusia. Secara harfiah, amanah artinya dipercaya. Secara khusus, amanah berarti mengembalikan sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepadanya. Adapun makna umumnya adalah menyampaikan atau melaksanakan sesuatu yang ditugaskan kepadanya. Sifat ini bukan hanya penting karena termasuk akhlak mulia, tapi justru kualitas keimanan seseorang sangat tergantung pada apakah ia menjalankan amanah atau malah berkhianat. Oleh karena itu, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, La imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji. Karena amanah merupakan suatu yang sangat penting, maka Allah memerintahkan kepada manusia untuk menunaikan amanah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga, faktor ketiga yang membuat kehancuran pada manusia atau bangsa atau umat adalah tercabutnya rasa kasih sayang. Saling berkasih sayang merupakan salah satu kunci kekuatan umat Islam. Tercermin pada sikap hormat menghormati, berbaik sangka, tolong menolong, bahkan utamakan orang lain timbang dirinya sendiri. Bila kasih sayang telah tercabut dari jiwa kaum muslimin, yang terjadi adalah permusuhan yang bermula dari sikap marah. Karenanya sikap marah itu harus kita hindari dari diri kita masing-masing. Dalam agama disebut al-ghadab atau marah merupakan salah satu sifat yang sangat berbahaya. Ini telah menghancurkan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Karenanya seseorang muslim seharusnya tidak saling menunjukkan kemarahan. Ada beberapa bahaya sifat marah yang harus diwaspadai. Pertama, merusak iman. Karena semestinya bila seseorang sudah beriman, dia akan memiliki akhlak yang mulia, yang salah satunya mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak mudah marah kepada orang lain. Rasul sudah bersabda, Al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidus sabru al-asal. Marah itu dapat merusak iman seperti pahitnya jadam merusak manisnya madu. Kedua, mudah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, terutama pada hari kiamat. Karena itu pada saat kita hendak marah kepada orang lain, mestinya kita segera mengingat Allah sehingga tidak melampiaskan kemarahan dengan hal-hal yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis kursi, Ya bani Adam uzkurni hina tardobu uzkuruka hina ardob. Artinya, wahai anak Adam, ingatlah kepada aku ketika kamu marah, maka aku akan mengingatmu jika aku sedang marah. Ketiga, marah juga akan mudah menyulut kemarahan orang lain, sehingga hubungan kita kepada orang lain bisa menjadi renggang, bahkan terputus sama sekali. Oleh karena itu, seseorang baru disebut sebagai orang yang kuat ketika mampu mengendalikan dirinya dari amarah. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, Laisa syadidu bisur'ati wa innamas syadidu alladhi yamliku nafsah indal ghadab. Orang kuat bukanlah yang dapat mengalahkan musuh, namun orang yang kuat adalah orang yang dapat mengontrol dirinya ketika dia marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian Mbak Ega dan Mas Firly untuk pengantar mutiara pagi hari ini.
4: Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya di pagi hari ini. Dan kita ajak pendengar ya untuk bergabung. Silakan untuk Anda, jika ada pertanyaan silakan di 0711 369977.
3: Oke, langsung kita angkat penelpon pertama kita, ada siapa? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mbak Ega.
3: Dengan siapa di mana?
6: Pak Abu Bakar di Jejawi.
3: Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan Pak Abu.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abu, silakan Pak.
6: Ya, terima kasih. Tadi saya tertarik Ustaz membacakan sebuah hadis Rasulullah tadi yang mengatakan, apabila engkau tidak merasa malu, perbuatlah. Nah, apa hukum hadis ini Ustaz? Sahih, hasan, atau mustafa sunnah? Saya itu saja Ustaz, mungkin dah. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Baik, terima kasih Pak Abu Bakar. Silakan Ustaz.
7: Baik, agak berdiri tadi ya. Ya, ketika ada hadis yang kita sampaikan bahwa hadis ini bermanfaat untuk mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang harus kita hindari ya. Ada sesuatu yang harus kita lakukan ya. Hadis ini berasal dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ash'ari Al-Badri ya. Sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal dari ungkapan kenabian pertama adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sekehendak hatimu, gitu ya. Jadi ketika malu hilang pada dirinya, maka dia akan berbuat semaunya. Tapi dia jangan lupa bahwa semua perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu perbuatan baik dan juga perbuatan-perbuatan tidak baik. Oleh karena itu, pilihannya adalah pada kita masing-masing. Wallahu'alam bishawab. Demikian Mbak Ega dan Mas Firly.
3: Oke, baik. Lanjut kita angkat penelpon di belakang Pak Abu Bakar di Jejawi.
4: Silakan untuk Anda ingin bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Dan juga untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
8: Hamba Allah.
4: Hamba Allah.
3: Hamba Allah. Di mana hamba Allah?
8: Palembang.
3: Di Palembang, silakan.
8: Assalamualaikum Pak Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
8: Kalau kita mencegah yang batil itu, kalau tidak marah tidak bisa terlaksana apa. Bagaimana itu? Sebab ketika kita marah, kita miskin dengan yang hak itu harus dimarah. Jadi kita hanya
7: baik.
8: Bukan teguran aja tidak marah berarti tidak akan jalan lihat itu. Bukan itu Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dipahami Ustaz?
7: Ya, sama-sama tanggal ya. Kita
3: baik.
7: Pahami.
3: Oke, ya. Silakan.
7: Baik, mungkin maksud Pak hamba Allah tadi bahwa ketika marah itu harus kita pilah-pilah ya. Ada marah yang harus kita marah, contoh mungkin kesalahan-kesalahan yang melanggar syar'i. Itu kita marah karena itu menyangkut melanggar hukum-hukum Allah ya. Misalnya contoh anak kita tidak sholat, kita marahi itu. Kita pukul. Bahkan istri kita yang salah pun kita berikan peringatan. Anak kita yang salah kita berikan peringatan. Kita harus marah untuk hal-hal yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melanggar ketentuan dari syariat atau melanggar dari anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus marah, tetapi marahnya kita yang dimaksud di sini marahnya ketika tidak punya dasar atau landasan ya. Mungkin kita marah karena emosi, karena egois, marah karena kita ingin menutupi kesalahan dan marah karena kita menutupi sesuatu yang kita lakukan dan itu negatif. Ini yang tidak kita inginkan. Ketika kita marah, apapun kita bisa kendalikan, ini hal-hal yang baik. Tetapi ketika marahnya tidak bisa kendalikan, maka akan muncul dampak-dampak tadi. Karena ketika dia marah, maka muncul dampak-dampak sehingga melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Sebagai contoh, dia marah sahabat anaknya sehingga dia menghilangkan nyawa anaknya. Atau marah pada istrinya, dia menghilangkan nyawa istrinya. Atau mungkin dia marah menyebabkan kehancuran hubungan silaturahim. Atau dia marah melampiaskan emosinya dengan tidak memikirkan dampak-dampak negatif yang terjadi di lingkungannya. Nah, ini yang kita maksud dari sifat menahan amarah ini. Karena ketika dia beriman, maka dia mengutamakan fikirannya daripada amarahnya. Bahkan dalam hadis dikatakan, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan musuhnya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengalahkan emosi, amarah pada dirinya sendiri. Dan dia mampu melakukan itu, tapi dia menahannya untuk tidak ada eksis atau dampak yang terjadi ketika dia marah. Itu mungkin jawaban kita.
4: Baik, Ustadz. Ya, kita terima penelpon selanjutnya langsung saja.
3: Assalamualaikum.
9: Salam.
3: Dengan siapa di mana?
9: Pak Kosim, Pak Yasin.
3: Pak Kosim di Banyuasin. Silakan Pak Kosim.
9: Nanya Pak Ustadz. Tentang ya. Bung kayu adalah sedekah.
3: Orang kaya tidak mau sedekah. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya orang kaya tidak mau sedekah?
7: Iya, dalam Islam ada beberapa ini Pak Kosim ya, ada sedekah wajib ya namanya. Kalau itu zakat, zakat mal. Ketika hartanya sudah melebihi batas tertentu dalam syariat kita, maka dia wajib mengeluarkan zakat malnya sudah setahun dan sudah sampai pada ukurannya, maka dia berzakat. Hukumnya wajib. Ini perintah agama kita ya. Dan masuk pada rukun Islam ya. Mengeluarkan zakat. Ketika dia mampu secara harta, maka dia mengeluarkan zakat malnya. Hukumnya wajib. Ada juga hukumnya sunnah, yaitu sedekah. Sedekah itu hukumnya sunnah. Dari hartanya, bisa saja sedekah bukan bentuk harta, tapi yang lain ya, tenaga, pikiran, atau mungkin senyum itu juga sedekah. Paling-paling mudah itu senyum sedekah. Tapi ada juga infak, itu pemberian yang diberikan kepada mungkin sekolah, atau mungkin lembaga pendidikan, itu infak. Itu juga sedekah yang sunnah ya. Oleh kita. Nah, ketika orang kaya dan mampu untuk melakukan sedekah atau mungkin zakat tadi, dia tidak melakukan karena keinginannya tidak ada untuk melakukan perintah Allah, baik itu zakat atau sedekah tadi, maka termasuk orang-orang yang namanya melanggar ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah kita namanya orang yang tidak mampu ya mengendalikan hartanya untuk bagi pada orang lain. Dan ini merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh kita semua. Walaupun kita tidak memiliki kekayaan yang banyak, tetapi kita mampu untuk bersedekah, berbagi. Karena kemuliaan berbagi itu bukan kemuliaan manusia saja, tapi berbagi itu adalah kemuliaan yang Allah berikan. Ya. Allah hargai dan Allah berikan pahala yang besar ya. Karena ada beberapa kejadian riwayat ketika orang meninggal, dia ingin sekali hidup ke dunia. Ditanya mengapa dia mau hidup di dunia kembali. Jawabannya adalah dia mau bersedekah. Artinya sedekah itu luar biasa pahalanya. Sehingga orang yang mati pun dia ingin hidup satu menit saja untuk beramal, yaitu bersedekah. Itu sedekah menjadi bagian penting bagi sesama muslim sehingga sering membantu, menolong dan memberikan kehidupan ketika di situ dia harus dibantu secara ekonomi, secara finansial dan lain sebagainya. Demikian mungkin itu jawaban kita Mbak Ega, Mas Firly, wabarakatuh.
4: Baik Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977.
3: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fili, Bang Mbak Ega.
3: Dengan siapa di mana?
10: Pak Zakaria.
3: Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria.
10: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zakaria, silakan Pak.
10: Sehat selalu Ustaz, bersama kita semua. Pak Ustaz, mau bertanya Ustaz ya.
7: Ya,
10: begini Ustaz. Ini saya sering mengamati di masjid Ustaz ya. Itu sebelum sholat Jumat itu umumnya menyetel dari video atau dari kaset dari HP ya. Lalu apa tuh tadi ngaji gitu Ustaz ya. Jadi kalau menurut pemahaman saya itu kira-kira Ustaz ya, bagaimana sebenarnya Pak Ustaz ya? Kita dulu mau datang sholat Jumat itu dengan cepat itu maksud kita itu supaya kita bisa berzikir, bisa sholat sunat. Maksud saya bagaimana kalau menurut Ustaz ya, kalau sebelum sholat Jumat itu, sebelum habis ini ya, kira-kira 15 menit sebelum pengumuman itu, berhentilah dulu yang ini, yang muter-muter kaset ini, supaya jemaahnya itu bisa khusyuk dalam beribadah sholat sunat. Mohon pencerahan yang Ustaz ya, terima kasih.
11: Iya, iya.
4: Baik, terima kasih Pak Zakaria.
10: Ya, sama-sama.
4: Baik, silakan Ustadz.
7: Baik, saya menangkap juga Mbak Ega sama Mas Pirli tadi ya, pertanyaan dari Pak Zakaria, bahwa ada radio-radio yang diputar di masjid-masjid ya, baik itu menjelang sholat maupun sebelum sholat Jumat ya. Itu tujuannya untuk mengingatkan kepada umat bahwa hari itu hari Jumat ya, maka dibuatkan radionya, dikeraskan untuk menyetel beberapa bacaan tilawah Quran ya, dan sehingga itu menjadi pengingat itu hari Jumat hari ini itu ya. Yang kedua juga di menjelang sholat lima waktu lainnya, dan subuh dan sebagainya. Namun memang akan lebih baik ketika itu diingatkan jangan terlalu jauh ya, kan mungkin jam 4, kalau dia subuh mungkin jam 4 baru mulai, atau setengah jam sebelumnya mungkin di boleh diputar di radionya, atau mungkin setengah jam lah untuk mengingatkan.

0: di corong masjid atau musola, sehingga akan mengganggu. Mungkin tujuan utamanya adalah mengingatkan bahwa hari itu akan ada sholat lima waktu atau sholat Jumat. Itu mungkin jawabnya maksud dari Pak Zakaria ya. Kita himbau saja mungkin secara langsung bahwa untuk memanfaatkan media radio dan media yang kita punya untuk syiar Islam. Namun kita juga harus hati-hati. Karena kalau HP kita gunakan, HP-nya berdering dan sebagainya akan mengganggu tujuan kita. Itu mungkin jawaban kita, Pak Firly dan Mas Ega.
1: Baik, Ustadz, kita ke WhatsApp dulu di 0821-7927-9090. Assalamualaikum Ustadz, saya Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Izin bertanya, kita hidup ini sudah ada masing-masing takdir seperti rezeki, bala, jodoh, maut, dan juga lainnya. Lalu bagaimana dengan doa yang selalu kita panjatkan, sedangkan itu sudah ditetapkan? Ada yang berpendapat tidak perlu karena sudah ditetapkan? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Silakan Ustaz.
0: Iya, ya baik. Dari Pak apa tadi ya?
1: Pak Romli Jamal di Sembawa.
0: Pak Romli ya memang ada paham-paham yang mengajarkan tentang takdir ya, kodiran takdir ya. Dia mengajarkan itu, ada yang mengajarkan ya tidak usah lagi kita berusaha, kita tunggu saja karena Allah sudah memberikan kepada kita kodiran-kodirnya ya. Berapa berusaha dan berdoa gitu ya. Itu ada yang paham seperti itu, sehingga dia melaksanakan tidak ada doa di situ, dia, upaya dia merubah takdir. Secara agama kita, takdir dan kodiran-kodiran itu kehendak Allah. Dan Allah sendirilah yang bisa merubah. Kalau menginginkan perubahan, ya bisa saja terjadi. Ya. Banyak riwayat yang Allah rubah kodiran-kodirannya karena permohonan dan Allah melihat manusia ada perubahan atau mungkin ada permohonan. Itu haknya Allah. Hanya Allah untuk melaksanakan sesuai dengan kodiran-kodirannya atau takdirnya. Atau Allah rubah. Ya, itu benar Allah. Karena itu ada memahami seperti itu sehingga tidak ada doa lagi dia. Ya ada yang berpatukan pada sudah Allah tentukan, ya jalani ini saja ini. Ya bisa kita usahakan. Tetapi kita bedakan bahwa sifat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah memiliki sifat yang luar biasa jauh dari sifat-sifat kemanusiaan. Maka pandangan kita Allah memberikan kudar-kudar dan Allah juga akan bisa merubahnya. Allah merubahnya bisa saja dengan doa-doa yang dilakukan. Nah, contoh, ada sesuatu riwayat dan seseorang yang Allah berikan kehidupan. Ya. Sehingga dia akan dimatikan tetapi dia bisa mohon pada Allah, mohon jangan diberikan kematian dan dia bersedekah sehingga Allah tidak memberikan kematian kepada dirinya karena dia banyak berbuat kebaikan-kebaikan sehingga dia bermanfaat untuk orang lain sehingga Allah berikan banyak umur dan sebagainya. Maka di situ kita sebagai manusia tidak tahu kode kita apa gitu ya, kode kita yang baik atau yang buruk, bagi kita yang baik atau yang buruk. Atau keturunan nanti kita hidupnya, apakah masuk surga, apakah masuk neraka. Apakah kita tergolong yang orang-orang yang Allah ridhoi masuk surga, atau justru kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara kita berusaha dan berdoa, bermohon pada Allah agar semua hidup kita ini sesuai dengan keinginan kita, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa saja kita melakukan doa-doa sebagai upaya kita untuk Allah ridhoi masuk pada penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takdir dalam Islam, ketetapan Allah yang mencakup segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Dalam Islam ada dua jenis takdir, qada, ketentuan yang pasti dan tidak bisa diubah. Dan qadar, takdir yang masih bisa diubah. Tergantung pada sebab-sebab tertentu. Ya, ada takdir ada dua, takdir yang tidak bisa diubah, contoh.

0: mungkin meninggalnya seseorang, jodohnya, atau mungkin apa-apanya itu tidak bisa dirubah. Tetapi ketika dia sakit, dia berobat, dia berusaha bisa berubah, dia sembuh. Ketika dia badannya mungkin, dia berusaha memaksimalkan usaha dan doanya, ikhtiarnya, dia bisa berubah juga. Banyak contoh-contoh lain, dan tetapi ketika takdir yang tidak bisa dirubah, maka Allah lah yang mengaturnya. Nah, itu ada beberapa kejadian ketika teman akrab menjadi suami istrinya, dan itulah jodohnya. Allah tentukan dia sebagai suami istri, jadi temannya sendiri, atau mungkin tetangganya sendiri, atau mungkin sahabatnya sendiri. Tetapi ketika dia sakit, dia berusaha dan berobat, insya Allah bisa sembuh. Ketika dia tidak faham dengan sesuatu, dia bodoh, dia berusaha belajar sehingga dia diminta. Banyak kejadian-kejadian orang yang tidak awalnya dia tidak mengetahui ilmuannya, ketika dia berusaha bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, maka ia menjadi seorang pintar dan menjadi ulama. Itu mungkin jawaban yang bisa kita jawab. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, usah kita terima penelpon selanjutnya ya. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Eka ya.
1: Iya, ada Eka dan Pili.
3: Bang Pili ya.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Adi di Sukarami, Bang Pili.
2: Pak Haji di?
3: Pak Adi Sukarami.
2: Oh, Pak Adi Sukarami. Silakan Pak Adi.
3: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi.
3: Iya. Ini Pak Ustaz. Silakan. Bagaimana cara kita itu menahan amarah atau emosi terhadap orang-orang yang selalu menggolongi atau mencoboh dan bagaimana tentang ibadah kita itu, Ustaz. Ya, itu saja Pak Ustaz ya.
2: Oke, okay, baik.
3: Cerahannya ya Ustaz, terima kasih dari Bang Pili, Pak Ega ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Silakan Ustaz.
0: Bisa diulang enggak Mbak Ega?
2: Pertanyaannya bagaimana cara kita menahan emosi terhadap orang yang mencemooh, Ustaz, atau mengolok-olok.
0: Nah. Itu. Jadi ya, makasih. Jadi agak becil dan berdenging ya. Jadi cara kita dalam agama kita itu ketika emosi ada beberapa cara yang pertama kita meredakan diri kita untuk ketika kita marahnya berdiri maka duduk ya. Duduk kita. Kedua, ketika kita masih marah, kita minum air putih untuk meredakan emosi dalam diri kita. Ketika kita marah lagi, kita berwudu. Ketika masih marah, kita sholat. Secara agama kita meredakan amarah. Ya. Tapi tidak semua bisa langsung seperti itu. Ya. Ada proses-proses yang harus kita alami. Bukan. Ketika kita diejek-ejek dan dicemooh oleh sahabat teman kita, maka kita lihat itu bagian dari percakapan, dialog, atau ejekan yang sesungguhnya ya. Jadi kita harus pisahkan antara itu ejekan obrolan biasa dengan penghinaan dan sebagainya. Kalau dia merupakan ejekan biasa atau obrolan biasa, maka kita maafkan saja ya. Terus lagi itu tidak menyinggung hal-hal yang penting ya. Tapi ketika itu merupakan tujuannya mengejek secara langsung, maka kita menghindar dari percakapan tersebut. Kita menghindar, kita pergi dan sebagainya. Ketika itu terjadi terus, dan itu dibuat oleh teman sahabat kita, maka itu sudah menjadi niat dia untuk merendahkan kita. Dan tadi saya di awal, saya katakan ada beberapa cara tadi ya. Ketika memang dilakukan, dan memang itu menjadi tujuan dia, kita ketika berdiri kita duduk, ketika kita masih marah kita minum air putih ya, meredakan amarah kita. Ketika kita masih marah kita mengambil air wudhu, ketika kita marah kita sholat. Itu meredakan amarah, karena amarah itu kalau kita pelihara, kita tidak redakan, maka menyebabkan banyak efeknya ya. Ketika sama teman itu menjadi permusuhan. Ketika marah kita luapkan dengan cara-cara yang tidak baik ya. Ketika kita ada forum mungkin diskusi, ketika mana akan dinilai oleh orang lain, bagaimana sikap kita dan tingkah laku kita, akhlak kita. Karena itu diskusi adalah sesuatu kajian-kajian yang tidak boleh ada marah di situ. Tidak akan ada penyelesaian ketika kita marah dalam suatu diskusi, kan? Atau mungkin kita melakukan pertemuan-pertemuan dan sebagainya. Kita harus dengan cara yang baik. Ketika kita dengan cara yang baik, maka kita termasuk orang-orang yang memelihara ya, akhlak kita, memelihara diri kita dan sikap kita, tingkah laku kita. Karena dalam hadis dikatakan jelas bahwa orang kuat itu bukan orang yang menang dalam melakukan pergulatan atau mungkin melakukan perkelahian, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya dalam dirinya. Jadi orang kuat itu bukan orang yang bisa menapiskan kepada orang lain, tapi dia bisa mengendalikan ya, mengelola dirinya sehingga tidak marah. Nah, ini perlu perhatian kita bersama-sama bahwa ketika marah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita marah, kita kembalikan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Demikian Mbak Ega dan Mas Firly.
1: Baik, Ustadz dan pendengar, kami masih ajak Anda ya untuk bergabung di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090.
2: Oke, kita angkat penelpon terakhir mungkin ya.
1: Baik, kita masih tunggu nih pilih.
2: Oh,
1: kalau ada yang bergabung ya, silakan. Dan kita cek lagi di WhatsApp ya di 0821-7927-9090. Mm-hmm. Ada pertanyaan dari Bu Lilis di kilometer 12.
2: Oke. Okay.
1: Saya melihat banyak teman menganggap dosa kecil sebagai hal yang wajar, seperti berbohong, ghibah, atau membuka aurat, karena sering dilakukan bersama-sama. Lama-lama kami merasa itu bukan masalah. Bagaimana Islam memandang kondisi seperti ini, Ustadz?
0: Ya, baik. Ini bagus nih, dan ini ya.
2: Silakan, Ustadz.
0: Lilis ya.
1: Iya.
0: Ini bagus nih. Jadi kadang-kadang perubahan zaman maka merubah sikap-sikap manusia atau umat atau mungkin seseorang, sehingga hal-hal yang kecil yang dilarang oleh agama kita untuk dilakukan, kita lakukan gitu ya. Tapi kalau kita mengibaratkan sesuatu hal yang kecil, maka lama-lama akan jadi besar ya. Karena itu ketika dalam agama kita, ketika kita melakukan dosa-dosa kecil, maka kita beristighfar. Maka dalam surat kita beristighfar 10 kali ya. Setiap sholat zuhur, asar, maghrib, isya, kita beristighfar untuk menghapus dosa-dosa kecil tadi. Tapi dengan niat tidak mengulangi kembali kan. Selanjutnya ketika dia berbuat dosa-dosa besar, dia bertaubat, sholat taubat dan sebagainya. Nah, kita pandang setiap yang kita lakukan itu adalah kesalahan, maka kita beristighfar langsung sebenarnya. Kita berbohong, kita beristighfar astagfirullahaladzim. Sebenarnya kita berbohong, hati kita tahu kita berbohong kan. Tapi karena kita ingin melakukan sesuatu itu, mohon dipuji, menjadi percakapan yang panjang, maka kita harus beristighfar kepada Allah, mohon ampun untuk tidak mengulangi kembali itu. Nah, antara hati dan ucapan itulah yang namanya ujian. Dan Allah dengar itu. Dan Allah dengar bahwa dia berbohong. Maka itu harus dihindari. Jangan dilakukan lagi oleh kita untuk berbohong, walaupun kecil. Kita berupaya untuk menghindari hal-hal yang kecil, insya Allah nanti lama-lama kita menjadi orang yang disiplin dalam menjaga diri kita dari dosa-dosa kecil, dan insya Allah terjaga dari dosa-dosa yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
1: Baik, Ustadz, karena lintas waktu ya sudah menunjukkan hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum kita akhiri ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Ustadz nih sebelum kita mengakhiri program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Silakan, Ustadz.
0: Baik, penutupnya bahwa ketika kita inginkan perubahan pada diri kita, maka kita harus menjaga diri kita dari sifat-sifat tadi ya. Ketika kita marah, kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan amanah, kita harus melakukan amanah dengan baik, dengan jujur ya. Ketika kita diberikan kepercayaan, kita harus usahakan kepercayaan ini tidak hilang sedikit pun dan tidak sesuatu yang kita makan, karena amanah itu besar sekali ininya. Dosanya ketika kita berkhianat kepada amanah yang kita dapatkan ya. Selanjutnya tadi saya di awal beberapa yang saya lakukan adalah mengendalikan amarah. Ini menjadi penting ini ya. Hingga kita tidak menjadi orang yang pemarah. Tidak menjadi orang yang Allah berikan siksa karena kemarahan. Tadi berakibat pada hal-hal yang negatif. Dan kita menjadi orang yang tidak pemarah. Menjadi orang-orang yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi contoh bagi masyarakat yang lainnya. Mungkin itu mungkin tutup kita, Mbak Ega dan Mas Berli. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, Ustaz, kami ucapkan terima kasih untuk kesempatannya pagi hari ini sudah memberikan informasi dan juga pencerahan ya untuk kita semua, untuk Ega dan juga Billy, terkhusus juga untuk para pendengar yang saat ini juga lagi monitor. Kita sudah di akhir Mutiara Pagi. Kami ucapkan terima kasih. Di lain kesempatan insya Allah kita akan bersua kembali mewakili LPP RRI Palembang. Kami ucapkan terima kasih, Ustaz.
0: Sama-sama.
2: Iya, selamat menjalankan aktivitas kembali. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, nanti pada pukul 6 tepat ya, 6.00 waktu Indonesia Barat, kita juga akan hadirkan Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami
2: di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Capaian untuk sensus hingga saat ini untuk Sumatera Selatan sudah mendekati 80% dari target 100%. Alhamdulillah, artinya tinggal waktu lebih kurang 1 bulan ke depan kita akan selesaikan.
3: Untuk penanganan perbaikan jalan, baik itu rutin maupun efektif maupun rekonstruksi, itu totalnya 486 miliar untuk 1.565 kilometer.

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pendataan sensus ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai 80% hingga akhir Juli 2026. Pemerintah provinsi optimis sisa target 20% akan tuntas pada akhir Agustus mendatang. Pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp486 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk perbaikan ruas jalan lintas timur Sumatera. Inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Pendengar, kita awali informasi pertama. Pendataan sensus ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai 80% hingga akhir Juli 2026. Pemerintah provinsi optimis sisa target 20% akan tuntas pada akhir Agustus mendatang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah berpacu dengan waktu untuk menuntaskan sensus ekonomi 2026. Hingga akhir Juli, pendataan lapangan dilaporkan telah menembus angka 80%, menyisakan margin 20% yang ditargetkan rampung total pada penghujung Agustus mendatang. Data hasil sensus ini bukan sekedar angka di atas kertas. Hasil pendataan ini diproyeksikan menjadi kompas utama bagi pemerintah daerah dalam memetakan struktur perekonomian dan karakteristik pelaku usaha. Tanpa data yang akurat, perumusan program pembangunan ekonomi di masa depan berisiko kehilangan arah. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra menegaskan, koordinasi lintas instansi menjadi kunci untuk mengejar sisa target dalam satu bulan ke depan.
2: Karena tadi lagi paparkan dari Pak Kepala BPS, capaian untuk sensus hingga saat ini untuk Sumatera Selatan sudah mendekati 80% dari target 100%. Alhamdulillah, artinya tinggal waktu lebih kurang satu bulan ke depan kita akan selesaikan
1: Namun kecepatan bukan satu-satunya parameter keberhasilan. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan mengingatkan informasi dari responden tetap menjadi faktor yang paling krusial. Dukungan dari pemerintah, kabupaten, dan kota sangat dibutuhkan untuk memastikan petugas di lapangan mendapatkan akses data yang berkualitas. Kepala BPS Sumsel Wahyu Yulianto menekankan pentingnya kejujuran responden memberikan informasi agar gambaran ekonomi daerah benar-benar mencerminkan realita di lapangan.
3: Mendapatkan dukungan yang penuh kembali dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk penyelesaian akhir. Dan alhamdulillah capaian kita kan cukup bagus sehingga harapannya respon rate tadi ya hingga 100%, tapi bukan hanya pada sisi respon rate-nya saja tapi juga dengan kualitas datanya gitu. Ya tentu jawaban dari responden kita harapkan ya seakurat mungkin, kemudian juga dari sisi cakupan juga demikian.
1: Dengan sinergi antara Pemprov Sumsel, BPS, dan dukungan pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota, Sumatera Selatan optimis mampu menghasilkan basis data ekonomi yang solid untuk menopang kebijakan strategis di tahun-tahun mendatang. Riana Meridani melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di provinsi itu telah mencapai 81,87% atau sekitar 2,48 juta. Pendataan unit usaha dan keluarga hingga 31 Juli 2026. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto di Palembang pada hari Jumat mengatakan capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan sensus berjalan cukup baik dan ditargetkan seluruh pendataan dapat diselesaikan sebelum batas waktu pada 31 Agustus 2026 mendatang. Ia juga menjelaskan penyelesaian tersebut, pendataan lebih awal diperlukan agar BPS memiliki waktu untuk melakukan verifikasi dan juga supervisi terhadap data yang masih memerlukan pendalaman. Salah satu manfaat yang dihimpun pemerintah adalah mendukung penyusunan berbagai program agar penyalurannya tetap tepat sasaran. Data sensus ekonomi juga diharapkan ke depan dapat menjadi salah satu sumber untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat.
4: Nah, tapi saat ini kita tidak langsung serta-merta bahwa ketika nanti Bapak kita datang akan merubah desil, tidak. Yang saat ini terjadi ya perubahan desil yang saat ini bukan dari sensus ekonominya, akan tetapi proses update yang dilakukan dari data DTSN yang sekarang ada. Kemudian update-nya itu parsial ya pada kelompok-kelompok tertentu karena itu programnya Kementerian Sosial. Ketika mereka melakukan perbaikan untuk sasaran yang PPI, kemudian pendamping PKH, bahkan sekarang masyarakat kan.
0: Terkait temuan profil ekonomi baru dari pelaksanaan sensus, data yang diperoleh saat ini masih bersifat awal, sehingga belum dapat menggambarkan struktur ekonomi Sumatera Selatan secara keseluruhan. Namun berdasarkan data sementara, sejumlah sektor yang selama ini menjadi kekuatan ekonomi Sumatera Selatan masih terlihat dominan, seperti pertambangan, pertanian, dan juga perdagangan. Pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait sensus ekonomi 2026, sejauh mana progres pendataan di kota Palembang.
5: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Sensus ekonomi 2026 di Kota Palembang menunjukkan bahwa memiliki progres yang positif. Karena seiring dengan pencapaian pendataan di Sumsel telah mencapai 81,87% sampai akhir Juli itu di tahun 2026 ini diharapkan seluruh pelaku usaha bisa mendukung proses pendataan agar hasil sensus benar-benar akurat dan juga sesuai dengan data lapangan. Data ini sangat penting juga untuk dasar penyusunan kebijakan, peningkatan investasi, dan pengembangan ekonomi daerah di masa depan. Karena partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ekonomi 2026.
6: Saya Bais dari Sukabangun. Sensus ekonomi jangan hanya sekedar mendata. Kalau hasilnya tidak ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang membantu pelaku usaha, tentu masyarakat akan mempertanyakan manfaatnya. Yang dibutuhkan bukan hanya data, tapi juga solusi nyata.
7: Saya menghimbau seluruh pelaku usaha di Kota Palembang untuk menerima petugas sensus ekonomi 2026 dan memberikan data yang benar. Partisipasi kita sangat penting agar hasil pendataan akurat dan bisa menjadi dasar pembangunan ekonomi yang lebih baik.
8: Saya Shira dari Kenten. Saya mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Palembang. Pendataan yang akurat sangat penting agar pemerintah mengetahui kondisi usaha masyarakat. Dengan data yang valid, program bantuan dan kebijakan ekonomi bisa lebih tepat sasaran.
0: Sensus ekonomi 2026, bagaimana progresnya di Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Banyuasin? Berikut wawancara singkat bersama Koordinator BPS Kabupaten Banyuasin untuk Kecamatan Talang Kelapa, Adi Sutarto.
9: Nah, sebelum kita ke lapangan ini ada data yang sudah kita lakukan sebelumnya, Mas. Sebelum tahun 2026 ini atau 2025 kemarin ada namanya pemetaan wilayah. Nah, petugas kami juga lapangan itu. Nah, berdasarkan pemetaan wilayah itulah dasar untuk kita bekerja tahun 2026. Nah, data wilayah itu nanti mereka kerjakan per blok sensus itu namanya per RT-RT. Nah, jadi Talang Kelapa ini ada 104 petugas lapangan dan pengawas yang dilakukan. Nah, pada saat mereka ke lapangan itu dibekali peta blok sensus dan pre-list nama-nama warga yang sudah ada dan yang belum ada. Nah, yang sudah ada itu data-datanya banyak sumber. Dari Capil, ada dari koperasi, dari BKBN, dari BPS, terkumpul, terangkum di situ. Nah, kita ngupdate sudah data itu, ya, kita pakai datanya pakai aplikasi. Tapi dibekali juga di aplikasi itu nama-namanya. Di RT1 nih misal, kita buka RT1. Nama sebenarnya satu ada. Tapi ada juga yang tidak ada. Tidak ada, ada juga banyak. Nah, itu perlakuan ada dan tidak ada tuh, ya gimana petugas kita sudah dilatih. Perlakuan, oh yang sudah ada, seperti ini perlakuannya, di data langsung, yang tidak ada, ada variable kolom-kolom penambahan di situ. Dan langsung open syarat. Kita datangi door to door. Sudah dibekal ke rumah RT, kita dapat cap RT, kita ke rumah warga-warga door to door. Nah, itu kalaupun ada kesulitan, macam-macam kesulitan di lapangan itu, apalagi kalau orangnya nggak ada di tempat, nah itu akan dikunjung berulang, Mas. Berulang sekali, nanti kunjungi lagi dua kali, tiga, sampai 4-5 kali sampai batas akhir pencacahan tanggal 31 Agustus. Kalaupun tidak ada, nanti RT diajakin, RT ini ngapo dak RT punya ngapo dia nggak gelak di data, itu didampingi berjenjang nanti dari petugas lapangan, pengawas, petanggung kecamatan, sampai RT datang lagi ke rumah orang itu. Kenapa bu, nggak mau dibantu? Kenapa kok nggak dibuka? Kenapa kok susah ditemui? Nah, itu berjenjang itu, berjenjang. Dan berjenjang itu sesuai dengan kegiatan dia. Satu petugas itu 4, 5, 6, 7, sampai 10 RT yang akan dikunjungi berdasarkan muatannya. Jadi misalnya satu RT sudah kelar, kenapa sana belum datang nih? Ya belum memang, karena petugas ini masih di sini nih. Waktunya masih tanggal 31 Desember, Agustus. Jadi kadang rame nih, aku udah di data-data. Belum, karena sabar, petugas ini masih di RT 1, di RT 2 nih, belum ke RT 3, belum ke RT 4. karena waktunya masih panjang, masih tanggal 31 Desember, Agustus. Karena memang ada temuan misalnya tidak terdata, ya bisa ada temuan, tetapi bisa nanti itu tadi berjenjang. Kenapa tidak terdata nih kita, itu tadi kita kunjungi berulang-ulang itu.
10: Pak Adi, kalau untuk satu petugas ada berapa target yang harus dilakukan pencacahan?
9: Kalau itu tadi, kan kita tadi sebelum saat ini tahun kemarin kan kita melakukan pemetaan. Jadi pemetaan itu berapa jumlah KK dan usaha yang 2025 itu sudah ada bekal gitu. Datanya sebenarnya. Nah, data itulah berapa banyak petugas yang akan kita rekrut. Nah, misalnya Kecamatan Talang Kelapa ini ada 5.000 KK misal. Oh, artinya 5.000 KK ini dibagi satu petugas itu minimal satu hari itu 13 rumah tangga dan usaha. Rumah tangga dan usaha dikalikan 2 bulan setengah dengan jeda rehat 15 hari. Jadi 13 kali ke jangan 75 tapi 60. Karena 15 hari itu ada pertemuan di antara mereka. Jadi 60 dikali ke 13, 780 KK usaha beban kerja setiap PPL atau petugas lapangan masing-masing harus tercapai. Bisa juga lebih, karena kita kalau membagi wilayah tidak mungkin rata. Kalau satu, makanya dalam 780 itu muatannya bisa ada 2 RT cuman. Bisa jadi itu bisa 8 RT. Muatan itu mungkin ada cuma 50 satu RT, ada yang 70. Jadi banyak.
10: Artinya seluruh yang ada di aplikasi semuanya harus terdata, Pak?
9: Semua harus. Harus didata door to door tanpa terkecuali. Kalau ngomong door to door harus semua. Harus semua, Mas.
10: Nah, kalau untuk pengawas, Pak, untuk satu pengawas itu membawahi berapa anggota mitra atau petugas pencacah di lapangan?
9: 6 sampai 7 sampai 8. Iya. Ujung tadi kan karena muatan nomor 780 itu karena tidak bisa membagi rata ke petugas, makanya jadi 6 sampai 8 petugas lapangan di bawah satu pengawas.
10: Nah, kalau misalkan ada lokasi-lokasi khusus nih, Kak, seperti pasar misalkan, seperti apa?
9: Iya sama. Nah, gini, kita ada perlakuan namanya BKU tuh, badan apa nih, bangunan khusus usaha. Bangunan khusus usaha tuh pasar nih. Pasar tetap orang yang kita tanggung jawabkan satu orang itu. Jadi kalau sudah bangunan usaha itu semuanya sudah mencapai 780, sudah dia. Pasar doang, yang lain enggak lagi diberikan. Data satu persatu. Loss itu sudah ada tanda apapun lah, apa batu bata, apa yang memang dia ada tanda ya. Kita tempel, ada untuk nempel stiker. Iya. Tapi kalau kaki limo yang hamparan itu didata di rumah.
11: Di rumah.
9: Makanya kita pas datang ke rumah, Bu, siapa nih? Eh, saya jualan di mana, Pak? Di sana, di kaki limo. Ya udah, kaki limo, aduh, udah kaki, berarti Ibu datang di rumah, Bu. Rumah jualan di mana? Jualan di pasar, los, daging, ada meja. Oh, nanti teman kami, Pak, yang datang di sana. Nah, gitu. Jadi, tidak akan terdobol, tidak akan tertinggal.
10: Oke, terima kasih Pak Adi atas kesempatan dan waktunya terkait informasi sensus ekonomi 2026. Demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan koordinator BPS Kabupaten untuk wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Bapak Adi dari Kabupaten Banyuasin, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
12: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat Sumatera Selatan mengalami deflasi sebesar 0,24% pada Juli 2026.
13: Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat Sumatera Selatan mengalami deflasi sebesar 0,24% pada Juli 2026. Angka tersebut sejalan dengan kondisi nasional yang mengalami deflasi sebesar 0,14%, didorong oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto menjelaskan, penurunan harga terutama terjadi pada kelompok makanan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan ayam yang pasokannya melimpah di pasaran. Kondisi tersebut mampu menekan kenaikan harga pada kelompok pengeluaran lainnya. Selain itu, kelompok pendidikan mulai mengalami kenaikan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Biaya sekolah, seragam, buku tulis, hingga kebutuhan penunjang pendidikan tercatat meningkat. Namun dampaknya masih dapat diredam oleh penurunan harga pangan. Wahyu menilai kondisi tersebut mencerminkan keseimbangan harga di tingkat konsumen. Dengan pengeluaran masyarakat yang relatif rendah, untuk kebutuhan pangan, daya beli diharapkan dapat meningkat.
11: Ya, di bulan Juli ini terlihat harga komoditas barang dan jasa di Sumatera Selatan secara umum mengalami penurunan. Jadi deflasi sebesar 0,24% ya. Bahkan kita sejalan dengan nasional juga deflasi 0,14%. Kita lihat memang ada tarik menarik dari beberapa catatan. Ada yang naik, ada yang turun, tapi memang penurunan harga untuk komoditas makanan ini mampu menarik ke bawah gitu. Ya, kita tahu bahwa di bulan ini kan ada.
13: Ditambahkan Wahyu, di sisi lain harga beras masih menjadi perhatian karena mengalami kenaikan harga. Peningkatan harga gabah di tingkat petani turut mempengaruhi harga beras di tingkat distributor hingga konsumen. Secara tahunan atau year on year, inflasi Sumatera Selatan berada di angka 2,50% atau masih berada dalam target pengendalian inflasi. Sementara inflasi tahunan kalender atau year on to date tercatat sebesar 1,62%. Wahyu memperkirakan tekanan inflasi berpotensi meningkat kembali memasuki September hingga akhir tahun. Dengan stabilitas pasokan pangan dan pengendalian harga tetap menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan inflasi di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat kepemilikan nomor kontrol veteriner dan juga sertifikat veteriner bagi pelaku usaha peternakan untuk menjamin keamanan pangan asal hewan sekaligus meningkatkan daya saing produk peternakan. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hewan Japrizal, mengatakan pemerintah juga memberikan pembinaan dan juga pendampingan melalui percepatan sertifikasi NKF. NKV maksud kami. Penerapan tersebut Good Veterinary Prestige serta fasilitas penertiban sertifikat veteriner agar pelaku usaha memenuhi persyaratan administrasi dan juga teknis sesuai dengan ketentuan.
14: Sertifikat veteriner ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Otoritas Kesehatan Hewan yang membuktikan bahwa hewan atau produk hewan telah memenuhi standar kesehatan, keamanan, higien sanitasi. Nah, sertifikat ini menjadi syarat wajib untuk menjamin kelayakan edar, keamanan konsumsi, dan lalu lintas produk hewan antar wilayah.
0: Sementara itu, pendengar, ditambahkan Jafrizal, berdasarkan data Sistem Informasi Nasional Nomor Kontrol Veteriner SISNAS NKV, baru 162 unit usaha di Sumatera Selatan yang memiliki NKV. Pemerintah pun menggencarkan gerakan percepat, permudah, dan juga perbanyak sertifikasi NKV untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan juga memperluas akses pasar produk peternakan. Selain itu, setiap lalu lintas hewan dan juga produk hewan wajib dilengkapi sertifikat veteriner untuk pengiriman antara kabupaten, kota, maupun antar provinsi. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat sistem kesehatan hewan, mencegah penyebaran penyakit, serta meningkatkan daya saing sektor peternakan di Sumatera Selatan. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp486 miliar dan salah satu prioritas perbaikan ruas jalan lintas timur Sumatera kilometer 17 Kecamatan Talang, Kelapa, Banyu Asin.
15: Pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sekitar Rp486 miliar untuk penanganan jalan nasional sepanjang 1.565 km di Sumatera Selatan. Salah satu prioritas perbaikan berada di ruas jalan lintas timur Sumatera kilometer 17 Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin yang selama ini dikeluhkan masyarakat akibat kondisi jalan rusak dan bergelombang. Penanganan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan efektif hingga rekonstruksi jalan. Pekerjaan ditargetkan berlangsung sepanjang tahun 2026 sebagai bagian dari persiapan menghadapi arus mudik Lebaran serta liburan Natal dan Tahun Baru. Kepala BBPJN Sumatera Selatan, Panji Krisna Wardana mengatakan, perbaikan di ruas kilometer 17 menggunakan teknologi beton fast track sehingga proses kerjaan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas. Menurutnya, jalan yang selesai diperbaiki dapat kembali dilalui dalam waktu sekitar 24 jam.
16: Untuk penanganan perbaikan jalan, baik itu rutin maupun efektif maupun rekonstruksi, itu totalnya 486 miliar. Untuk 1.565 kilometer. Itu pekerjaan yang memang ditargetkan dari awal 2026 hingga akhir 2026 itu untuk persiapan Nataru maupun persiapan Lebaran, kira-kira. Untuk di ruas jalan KM17 ini, di batas kota Palembangnya Betung, ini kami yaitu dengan menggunakan teknologi beton yang fast track.
15: Selama proses pekerjaan, BBPJN Sumatera Selatan berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi. Sementara itu, pekerja dihentikan sementara pada akhir pekan guna mengurangi kemacetan di ruas jalan lintas timur Palembang Betung. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pendataan sensus ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai 80% hingga akhir Juli 2026. Pemerintah provinsi optimis sisa target 20% akan tuntas pada akhir Agustus mendatang. Pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp486 miliar. Anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk perbaikan ruas jalan lintas timur Sumatera. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-79-27-9090. Mewakili kerabat kerja mertua, saya Pilih Makomi undur diri dan sampai jumpa.
12: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-28 lepas dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saatnya kami update informasi terkait perakiraan cuaca untuk Anda, wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya. Sudah hadir tentunya bersama kita langsung di via telepon, langsung dari BMKG Sumatera Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mbak Floren.
1: Selamat pagi, Mas Billy.
0: Apa kabarnya Mbak Floren?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Oke, gimana nih kira-kira wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya untuk cuaca hari ini akan terjadi apakah? Silakan diinformasikan Mbak Floren.
1: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku di hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan sedang di wilayah Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Oku dan Oku Selatan, serta potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, dan Empat Lawang. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan potensi hujan sedang di wilayah Muara Enim dan Oku Selatan, serta potensi hujan ringan di wilayah Musirawas, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Oku, Oku Timur, Oki, Ogan Ilir, Prabu Mulih, dan Pali. Pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, dataran rendah diperkirakan 25 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 50 hingga 96%. Suhu udara wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi diperkirakan 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 100%. Angin di wilayah Sumatera Selatan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 7 hingga 30 km per jam. Peringatan dini cuaca hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berdurasi singkat pada sore hingga malam hari di wilayah Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Oku, dan Oku Selatan. Demikian informasi cuaca hari ini. Untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mbak Floren untuk informasi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan akan menambah informasi untuk para pendengar yang saat ini akan melakukan aktivitas ya di luar sana, terkhusus untuk masyarakat wilayah Sumatera Selatan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi Mbak Floren.
1: Selamat pagi.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Pendengar, kami akan terus membersamai Anda di sepanjang Palembang pagi ini tentunya. Akan kita dengarkan juga program-program unggulan dan juga kita simak hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas, beri kesempatan terlebih dahulu, dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-45 lepas dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.
1: Tentunya pendengarnya masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi di ruang dengar Anda. Seperti informasi kali ini ya Pili ya, dari Provinsi Sumatera Selatan yang mencatat deflasi sebesar 0,24% secara bulanan atau month to month pada bulan Juli 2026. Jadi angka ini lebih dalam dibandingkan deflasi nasional yang sebesar 0,14% dipicu turunnya harga sejumlah komoditas. Mulai dari bahan bakar minyak atau BBM, cabai, bawang merah, hingga emas.
0: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto juga mengatakan, penurunan harga berbagai komoditas ini menjadi faktor utama yang menekan laju inflasi di Sumatera Selatan selama Juli 2026. Menurut Wahyu juga, harga Dex Light turun dari Rp23.000 menjadi Rp20.160 per liter. Pertamina Dex dari Rp25.350 menjadi Rp21.650 per liter. Dan Pertamax Turbo dari Rp21.500 menjadi Rp19.750 per liter. Dan juga pendengar, sementara itu justru mengalami kenaikan dari Rp15.300 menjadi Rp16.650 per liter.
1: Dan selain BBM juga ya, harga emas perhiasan juga mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi selama Juli, harga emas ini bergerak fluktuatif dengan kisaran Rp2.600.000 hingga Rp2.670.000. Dan juga dari kelompok bahan pangan, ada harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan tomat ikut turun. Kondisi ini ya, pendengar, dipengaruhi melimpahnya pasokan dari daerah sentra produksi di Sumatera Selatan maupun pasokan dari provinsi lain.
0: Sementara itu pendengar, momentum tahun ajaran baru juga mendorong naiknya pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pendidikan seperti pembelian seragam, buku tulis, hingga biaya pendidikan terutama pada jenjang TK dan juga SD.
1: Baik, dan nanti ya Pilih ya, kita juga informasikan kepada pendengar nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita juga akan hadirkan informasi-informasi lainnya dengan bergabung di program 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya